0: Jepang. RS Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
1: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi itu terjadi hujan.
1: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutlah saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pasti settingnya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian Utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah, bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
9: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa dua tangki air bersih dan satu AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah

0: Jadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, akan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Yeah. Sebelum pada kompet 3 bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar pasti di Medan pagi ini ya, yang ditemani oleh Salsa hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya rangkaian informasi terkini, segmen-segmen menarik dan juga lagu-lagu enak akan hadir terus bermani Anda di minggu pagi Anda kali ini. Tadi sempat buka sosial media sedikit ya, pendengar melihat warga Tangerang, Jakarta, terus tadi di Bogor ya, sedang terdampak katanya abu vulkanik dari Gunung Krakatau ya. Mungkin semalam atau berapa hari yang lalu ya, sepertinya semalam pagi. Salsa juga ngelihat di sosial media bahwa ada seorang nelayan ya yang pergi mencari ikan pada malam atau dini hari ya pada waktu itu, dan melihat secara langsung bagaimana Gunung Krakatau itu sudah mengeluarkan larva ya, dan juga tentunya ternyata berdampak juga sampai ke Tangerang, Jakarta, Bogor dan juga sekitarnya. Ya, di mana mereka juga merasakan abu vulkaniknya hingga ke rumahnya mereka. Jadi katanya pagi-pagi buka pintu gitu ya kan, sudah terlihat abu-abunya, ada yang tipis gitu ya, katanya di daerah Bogor lumayan tebal abunya terkena imbasnya, tapi sekitar Tangerang dan Jakarta katanya masih halus, masih tipis-tipis ya, dan memang untuk hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian untuk masyarakat juga ya. Mungkin untuk di Sumatera Utara sendiri ya, Gunung Sinabung juga sedang erupsi ya, di mana mungkin abunya juga mengganggu aktivitas warga sekitar gitu ya. Jadi mungkin untuk warga Sinabung dan sekitarnya ya di Kabupaten Karo, mungkin bisa menggunakan masker ketika berpergian kemanapun gitu ya, karena yang kita khawatirkan si abunya tadi itu juga mengganggu saluran pernafasan kita dan menimbulkan, takutnya ya, menimbulkan penyakit yang cukup serius. Jadi mungkin harus kita perhatikan ketika kita beraktivitas di luar ruangan, agar terus memakai masker ya, agar terhindar, dan juga pastinya menjaga kesehatan selalu gitu ya. Karena ketika imun kita kuat gitu kan, ketika kita terkena penyakit, terkena virus, kita tidak langsung down gitu ya, jadi ada perlawanan dari tubuh kita. Dan juga pasti tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan gitu ya pendengar, dan juga pastinya mencukupi kebutuhan air kita di setiap harinya, makan makanan bergizi, minum vitamin jika dibutuhkan juga, dan pastinya istirahat yang cukup. Jadi dengan hal-hal tadi yang bisa kita lakukan dapat mencegah kita dari terkena penyakit ya. Jadi imun kita kuat menghadapi virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita pendengar. Dan juga pasti tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda dalam Medan pagi ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ku sadar. 94,3 Persatu RRI Medan, kalau informasi dan inspirasi. Masih bersama Salsa, pendengar yang menemani Anda di Medan pagi ini. Dan tentunya nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti silang ibadah Minggu pagi. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Pendengar, segera kita ikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia di Jalan SM Raja nomor 249 Simpang Limun Medan. Untuk pagi hari ini akan ada Pendeta Dr. Gideon Morris Munti yang akan membawakan tema Jangan Berubah Setia. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Amen. Tuhan Yesus layak untuk ditinggikan, layak untuk diagungkan. Kami Amen. Puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Terimalah pujian penyembahan kami. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur karena pada hari ini Engkau hentarkan kami lagi kepada bulan yang baru.
1: Amen.
0: Terima kasih untuk bulan-bulan sebelumnya ya Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu.
1: Amen.
0: Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu.
1: Amen.
0: Terima kasih untuk pertolongan-Mu.
1: Amen.
0: Terima kasih karena Engkau Tuhan yang setia.
1: Amen.
0: Allah yang selalu menyertai kami.
1: Amen.
0: Tidak
1: Amen.
0: Pernah meninggalkan kami.
1: Amen.
0: Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua pun karena Tuhan.
1: Amen.
0: Dan kami percaya Engkau yang sudah memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan meneruskannya ya Tuhan.
1: Amen.
0: Maka dengan iman kami percaya bulan ini bulan baik bagi kami.
1: Amen.
0: Bulan
1: Amen.
0: Ini bulan di mana Tuhan bekerja terus dalam hidup kami.
1: Amen. Amen.
0: Kami percaya Tuhan, bulan ini ada mukjizat Tuhan.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ada penyediaan Tuhan.
1: Amen.
0: Ada berkat yang melimpah.
1: Amen.
0: Kami percaya bulan ini ada jawaban doa.
1: Amen.
0: Kami tahu bulan ini ada perjuangan Tuhan, tetapi kami juga tahu dan percaya bulan ini banyak kemenangan.
1: Amen.
0: Jadilah bagi kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa supaya segala sesuatu yang belum terselesaikan bulan-bulan yang kemarin, bulan ini Engkau bawa pada penyelesaian yang baik.
1: Amen.
0: Ya Tuhan, kami berdoa bulan ini perlindungan Tuhan kuat atas kami.
1: Amen.
0: Kami mohon jangan ada kami yang sakit ya Tuhan.
1: Amen.
0: Jangan ada kami yang meninggal dunia dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amen. Amen.
0: Jangan ada kami yang celaka dalam nama Yesus.
1: Amen.
0: Kami berdoa kiranya tidak ada mara bahaya, malapetaka yang bisa menjama kami.
1: Amen. Amen.
0: Tuhan, di tengah keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, kami mohonkan kepada-Mu sepanjang bulan ini perlindungan-Mu teguh.
1: Amen.
0: Dan juga tidak ada bencana yang menimpa kami.
1: Amen.
0: Kami berdoa lindungilah kami.
1: Amen.
0: Lindungilah keluarga kami.
1: Amen.
0: Lindungilah Indonesia.
1: Amen.
0: Kami berdoa lindungilah gereja Tuhan.
1: Amen.
0: Jadilah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Amen. Amen.
0: Bapa Surgawi, kami berdoa bulan ini ada rezeki bagi kami.
1: Amen.
0: Kami berdoa tangan kami dijadikan Tuhan tangan orang yang berhasil.
1: Amen.
0: Apapun yang ditaruh Tuhan di tangan kami, semuanya berbuah dengan baik.
1: Amen.
0: Jadilah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus.
1: Amen.
0: Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa Surgawi, saat ini juga kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau berkenan untuk mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman, dan Kau juga berkenan untuk memberkati semuanya kami yang mendengarkan. Baik kami yang ada di tempat ini di Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Kota Medan, dan juga kami yang mendengarkan melalui kemurahan hati Radio Republik Indonesia 94,3 FM di mana saja siaran ini dapat didengarkan, dan juga semua yang ikut beribadah melalui sosial media Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kami berdoa semuanya kami menerima lawatan Tuhan.
1: Amen.
0: Semuanya
1: Amen.
0: Kami menerima mukjizat Tuhan.
1: Amen.
0: Dan merasakan jamahan kasih dan kuasa Tuhan.
1: Amen.
0: Terutama kami yang ada di tempat ini Tuhan, pada hari ini akan menerima perjamuan kudus.
1: Amen.
0: Kami berdoa tubuh dan darah Yesus sungguh-sungguh berfungsi dan bermanfaat
1: Amen.
0: Bagi kami semua.
1: Amen. Amen.
0: Biarlah kami pulang dengan berkat perjamuan kudus.
1: Amen.
0: Berkat tubuh Kristus, berkat darah Yesus, dan semuanya kami sungguh-sungguh dihidupkan oleh tubuh dan darah Yesus.
1: Amen.
0: Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan, perpecahan, roh penipu, roh gelap tidak bisa ganggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala macam pertikaian, segala macam kebodohan, kesombongan manusia pergi dalam nama Yesus. Gangguan-gangguan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Segala bentuk pemikiran, perkataan, perbuatan, rencana-rencana yang disusun melawan kami, melawan nama Tuhan, melawan gereja Tuhan, gereja kemenangan Indonesia, melawan gembala sidang, melawan pemberitaan Injil, kami patahkan kuasai pergi berbalik dalam nama Yesus. Tidak boleh, tidak bisa mengganggu kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mohonkan Allah Roh Kudus kiranya berkenan untuk
1: Amen.
0: Penuhkan kami.
1: Amen.
0: Tuntun dan bimbing kami. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menjadikan firman jadi kenyataan dalam hidup kami.
1: Amen.
0: Dan dalam segala pekerjaan Tuhan yang ajaib, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Kami Kami berdoa darah Yesus tubuh-Kus, lindungi, sucikan, kuduskan, layakkan kami semuanya, supaya darah Yesus kami ada di hadirat Tuhan. Dan di hadirat Tuhan kami menerima aliran-aliran kehidupan. Dalam nama Yesus, aliran kehidupan Zoe mengalir, mengalir, amen, mengalir, amen, mengalir bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata,
1: amen.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Izinkan saya menyapa kita semuanya. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Salam kemenangan iman.
1: Salam kemenangan iman.
0: Shalom.
1: Shalom.
0: Selamat pagi, selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Apa kabarnya?
1: Luar biasa. Tuhan Yesus baik.
0: Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Boleh lebih semangat lagi. Kita ada di bulan yang baru. Mari kita berikan korban tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan sebelum kita mulai, karena ini awal bulan, seperti biasanya kita akan berdoa bagi semua yang berulang tahun. Adakah yang berulang tahun pada bulan September ini? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Haleluya. Selamat ulang tahun Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Bolehkah saya minta yang ulang tahun bangkit berdiri sekali lagi, dan kita yang ada di sekelilingnya, bolehkah berdoa mewakili saya? Mana tadi yang angkat tangan? Boleh angkat tangan. Selamat ulang tahun. Oke, baik. Boleh ada yang berdoa bagi kiri kanannya, boleh ada yang berdoa. Kalau saudara tidak bangkit berdiri nanti gak tahu orangnya. Iya, boleh, iya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat semua saudara-saudari kami, hamba-hambamu yang berulang tahun pada bulan ini. Terima kasih karena kau bawakan satu tahun lagi kepada mereka. Kasih setiamu nyata dalam hidup mereka. Dan kami kembali berdoa supaya kiranya kau berkenan menjadikan tahun ini tahun yang terbaik dalam hidup mereka. Hal-hal yang indah, hal-hal yang baru Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Engkau yang sudah mulai pekerjaan yang baik, engkau juga lah kiranya berkenan untuk meneruskannya lagi, lagi, dan lagi. Diberkati lagi, lagi, dan lagi. Disertai lagi, lagi, dan lagi, ya Tuhan. Menerima ajaib Tuhan, mukjizat lagi, lagi, dan lagi, ya Tuhan. Didengarkan dan dijawab doanya lagi, lagi, dan lagi, ya Tuhan. Kami berdoa supaya tahun ini lebih banyak mukjizat lagi yang terjadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Bersama dengan semua berkat ini, kami berdoa berkat-berkat rohani, jiwani, badani, dan materi jadi kepada anak-anakmu ini semuanya. Kami berdoa persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami berdoa hikmat, kebijaksanaan, kedamaian, kelegaan, ketenangan di hati. Kami berdoa peningkatan-peningkatan dalam hidup, umur panjang, kesehatan, kekuatan, kemuliaan dari Tuhan turun bagi semua anak-anakmu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa, tidak ada yang jahat yang mengena kepada anak-anakmu ini. Sampai nanti kami bersuka cita tahun depan lagi, Immanuel, Tuhan Yesus selalu menyertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.
1: Haleluya.
0: Sama-sama kita berkata,
1: amin.
0: Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Tuhan Yesus berkati sekali lagi. Dari saya pribadi, keluarga kami, dan seluruh Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi semua saudara-saudari kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus berkati. Adakah kita diberkati sepanjang bulan lalu? Yang diberkati bulan lalu, katakan saya ya Tuhan.
1: Saya ya Tuhan.
0: Percayakah saudara bulan ini ada Tuhan yang memberkati lebih lagi?
1: Amin.
0: Yang percaya bersaksi dulu pada kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus berkati saya lebih luar biasa bulan ini.
1: Tuhan Yesus berkati saya lebih luar biasa.
0: Senyum pada kiri kanan saudara, katakan amin. Tuhan Yesus berkati engkau lebih luar biasa bulan ini.
1: Amin. Tuhan berkati engkau lebih luar biasa.
0: Sekarang senyum lebih lebar lagi dengan iman, katakan tapi Tuhan Yesus berkati saya lebih daripada engkau.
1: Tapi Tuhan Yesus lebih biasa memberkati saya.
0: Orang-orang yang paling diberkati Tuhan sepanjang bulan ini, boleh katakan amin tiga kali yang keras.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Yang paling diberkati tepuk tangannya juga paling keras. yang paling diberkati, ucapan syukurnya juga paling hebat.
1: Haleluya.
0: Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita entarkan tim pujian penyembahan kita dengan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk pelayanan anak-anak kreatif administri, Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita masih bersama-sama dengan Radio Republik Indonesia. Itu sebabnya mari kita sapa Radio Republik Indonesia. Kita katakan haleluya. Salam kemenangan iman. Shalom RRI. Tuhan Yesus memberkati. Dan semuanya kita juga berterima kasih kepada pimpinan RRI, Dr. Anda Besti Charmin Simatupang, Master of Science. Tuhan Yesus memberkati karena memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh memberitakan Injil kabar baik kepada seluruh kota kita di mana saja Radio Republik Indonesia dapat didengarkan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi RRI. Boleh lebih semangat lagi untuk RRI. Thank you. Terima kasih. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang suka cita katakan amin. Dengan cepat saya bawa kepada saudara beberapa resume daripada firman Tuhan kita yang kita pelajari sepanjang 1-2 bulan terakhir ini. Kita tahu bahwa Tuhan kita mau memberkati kita karena Alkitab berkata Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengangkat kita. Dimanapun kita berada, Tuhan bisa mengangkat kita. Apabila kita ada di lembah, Tuhan bisa angkat kita ke gunung yang tinggi. Artinya apabila keadaan kita buruk, Tuhan bisa ubah jadi baik. Dan apabila keadaan saudara baik, Tuhan bisa ubah jauh lebih baik lagi. Kalau saudara keadaannya sudah sangat baik, Tuhan bisa ubahkan sungguh sangat-sangat luar biasa baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara kasih, dalam nama Yesus, dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saya berhadapan dengan orang-orang yang sedang diangkat Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang sudah diangkat Tuhan. Saya berhadapan dengan orang-orang yang akan diangkat Tuhan lagi. Kalau saudara orangnya boleh amin yang keras. Amin. Kalau kita orangnya boleh, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang mengangkat kita. Tetapi tidak dengan serta-merta kita itu langsung diangkat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengangkat kita juga Tuhan yang melihat hati. Tuhan tidak mau ketika kita diangkat, malah kita jadi jauh daripadanya. Ketika kita diangkat, malah kita itu meninggalkan dia. Ketika kita diangkat, malah kita mempermalukan namanya. Itu sebabnya dia uji hati. Dia kenal hati saudara. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita untuk pekerjaan Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau menolong, bukan Tuhan tidak mau mengangkat, bukan Tuhan tidak mau memberkati, tetapi terkadang hati kecil kita ini belum siap. Saya berdoa hari ini kita sudah siap, semakin siap, dan karena itu saya berdoa kita semuanya semakin diangkat Tuhan. Jadilah, jadilah, jadilah, dan jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan yang mengangkat adalah Tuhan yang melihat hati. 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Engkaulah yang mengenal hati. Engkau saja yang mengenal hati semua anak manusia. Dan ketika Tuhan mengenal hati kita, dia memilih kita. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 24 dikatakan, ya Tuhan, engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah siapa kiranya yang engkau pilih. Dan kemudian setelah dia pilih kita, maka Tuhan menyatakan kehendaknya atas orang pilihannya. Kisah Rasul 15 ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia menyatakan kehendaknya. Amin. Dan kehendak Tuhan, Alkitab berkata, aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, kamu, dan saya. Rancangan damai sejahtera. Rancangan untuk memberikan masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Untuk saudara, saudara, saudara, saudara, dan saya juga. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Salah satu rancangan Tuhan adalah dalam Ulangan 26 ayat 19. Maka ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Mungkin saudara adalah orang yang saat ini dibuli oleh orang lain. Mungkin saudara adalah orang yang terhina, yang paling miskin di antara keluarga kita, yang paling kecil di antara sanak saudara kita. Saya teringat satu cerita, orang dengan namanya saya atau saya dengan nama dia yaitu Gideon di Alkitab. Dikatakan aku yang paling kecil dari kaum yang paling kecil, dari suku yang paling kecil. Kalau soal kecil, kalau soal bodoh, kalau soal kekurangan, kalau soal miskin, dialah yang paling rendah di antara semuanya. Mungkin boleh dikatakan orang miskin pun berkata dia miskin. Tetapi pada waktu itu malaikat Tuhan datang dan Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Semua keadaan bisa berubah kalau Tuhan lihat hati kita, kalau Tuhan pilih kita, kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya jaga hatimu, jaga hatimu, jaga hatimu, jaga hatimu. Itu sebabnya arahkan hatimu kepada firman, arahkan hatimu supaya Tuhan bisa angkat saudara, bisa angkat kita semuanya. Saya berdoa bahkan sebelum tahun ini berakhir, ada banyak di antara kita sudah memiliki peningkatan di dalam kehidupan ini. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Tuhan kita mau melihat hati, dia menguji hati kita. Yeremia 17 ayat 10, aku Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang. Itu sebabnya jaga hati kita sungguh-sungguh. Amsal 4 ayat 23 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu yang menentukan jalan hidupmu. Dan bukan hanya itu saja, kita harus bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Tuhan itu adalah firman, kita harus bersungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. 2 Tawarikh 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia. Salah satu kekuatan yang diberikan Tuhan adalah kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan berikan kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, hidup kita akan bertambah makmur. Kalau kita bertambah makmur, kita akan memuliakan Tuhan. Tidak ada kemuliaan dalam kemiskinan. Tidak ada kemuliaan dalam kekurangan. Tidak ada kemuliaan dalam dosa. Tidak ada kemuliaan dalam sakit penyakit. Itu sebabnya Tuhan mau angkat saudara. Tuhan mau angkat saudara. Tuhan mau angkat. Tuhan mau angkat. Tuhan mau angkat kita semuanya. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara, saudara dan saya adalah agen-agen yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak pakai binatang. Tuhan tidak pakai situasi. Tuhan tidak pakai keadaan. Tuhan tidak pakai rumah. Tuhan tidak pakai apapun. Tuhan pakai saudara, saudara, saudara, saudara, saudara, saudara dan saya. Itu sebabnya mari kita jaga hati, mari kita punya sikap yang memuliakan Tuhan. Yang setuju boleh amin yang keras. Katakan kiri kanan saudara, saya dipakai Tuhan untuk memuliakan dia. Amin. Nah, kemudian saudara, kita sudah melihat, bukan hanya kita jaga hati, tetapi jangan kita jadi berubah setia. Jangan nanti kalau kita sudah kaya, maka kita meninggalkan Tuhan. Kalau Tuhan miskin, sangat rendah hati. Ketika sudah kaya, mulai jadi sombong. Ketika kita miskin, suka melayani. Ketika belum ada apa-apa, belum ada titel, belum ada kendaraan, belum ada rumah, belum ada kedudukan. Oh, kita cinta Yesus. Tapi setelah ada kedudukan, setelah ada pekerjaan, setelah ada uang, ditanya kemana selama ini kok gak ibadah lagi, kenapa jarang melayani, oh jawaban kita, sombong sekali, sudah sibuk, kesana kemari, cari duit, urus perusahaan. Sayang, dengarkan saya, jangan demikian. Kurang kuat aminnya. Biar Tuhan dengar aminnya. Biar Tuhan lihat hati kita, apapun yang jadi pada kita, dalam susah, dalam senang, tetap ikut Yesus. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan dan kalau kita diuji Tuhan, tetap pegang Yesus. Haleluya. Kalau jalan tol, semua terbuka di hadapan kita. Dan kalau ada banyak halangan, tetap pegang Yesus. Goyang kiri kanan saudara, katakan tetap pegang Yesus. Kalau hati saudara demikian, saya berdoa kiranya Tuhan yang melihat hati membukakan jalan-jalan bagi kita semuanya. Kiranya kita semua pulang dengan kelegaan. Boleh kita yang percaya ada kelegaan hari ini, berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, dikatakan jangan berubah setia. Jangan berubah setia dengan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Perubahan sikap kita itu artinya tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ulangan 32 ayat 51, Tuhan berfirman kepada Musa, kamu telah berubah setia terhadap aku, sebab kamu tidak menghormati kekudusanku. Ketika Musa dikejar-kejar, ketika Musa menjadi residivis daripada orang Mesir, ketika dia tidak dihargai oleh orang Israel, dan kemudian saudara, dia itu begitu baik. Dia dipilih Tuhan, diangkat Tuhan. Tetapi ketika sampai di ujung perjalanannya, sudah dekat pada tanah Kanaan, Musa menjadi sombong. Ketika datang persoalan, Tuhan berkata, bicara pada gunung batu. Ketika ada persoalan, Tuhan berkata padamu, bicara kepada Tuhan. Dialah gunung batu kita. Mazmur berkata, dialah yang menyelesaikan bagi kita. Sering sekali saudara, ketika kita punya persoalan, kita pakai cara kita, kita pakai mau kita, kita pakai kemampuan kita, kita pakai pikiran kita. Begini baru pas, begini baru sah, begini baru enak. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan manusia di sini katakan saya, ya Tuhan. Jangan andalkan dirimu sendiri karena engkau manusia. Jangan andalkan otakmu yang hanya sebesar kepalan tangan manusia. Jangan andalkan pengertianmu yang tak seberapa. Itu sebabnya dikatakan bicara pada gunung batu. Tuhan kita punya pengertian yang luas. Dia tahu jalan keluar bagimu. Dia tahu apa yang tak kau ketahui. Dia tahu semuanya. Itu sebabnya bicara pada gunung batu. Amin. Goyang kiri kanan saudara, katakan berdoa kepada Tuhan. Bawa hidupmu pada Tuhan. Amin. Tapi Musa jadi marah. Dia pukul gunung batu itu. Memang masih keluar air. Sayang, tolong. Apapun yang jadi dalam hidupmu, jangan Tuhan yang kena. Jangan pukul gunung batumu. Jangan pukul Tuhan. Aku gak suka ke gereja karena ada orang-orang yang bikin aku sakit hati di sana. Jangan Tuhan yang kena, sayang. Kalau ada yang perlu kau pukulkan, pukulkan orang itu. Tapi jangan Tuhan yang kau pukul. Jangan pelayanan yang kena. Jangan gereja yang kena. Jangan hamba Tuhan yang kena. Yang mengerti katakan amin. Enggak mungkin di gereja ini semua kau sukai. Enggak mungkin. Pasti ada yang menurutmu bisa diperbaiki. Dan kita pasti akan memperbaikinya satu persatu. Selama itu belum diperbaiki, selama itu masih mengganggu penglihatan, pemikiran, pendengaranmu, jangan pukul Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Karena Alkitab berkata, tidak selama-lamanya orang benar itu terpuruk. Tuhan pasti angkat. Saya berdoa, kiranya kita selalu mengasihi Tuhan. Kiranya kita semuanya selalu membela Tuhan. Walau dia tidak perlu dibela, tapi hati kita selalu berpihak kepada Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Akibatnya Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Sayang sekali, hanya sedikit lagi. Sayang, di sini saya punya di hati saya rasa ada orang yang sedikit lagi akan mendapat jawaban doanya. Sedikit sekali amennya. Amin. Ada orang yang sedikit lagi akan mendapatkan peningkatan dalam hidupnya. Ada orang yang sedikit lagi akan mendapatkan penerobosan daripada semua persoalan-persoalan. Dan saya berdoa, jangan sampai kita berhenti dan berubah setia. Tetap setia. Semua berkata, saya tetap setia. Haleluya. Nomor dua, jangan berubah setia dengan mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel, umat Tuhan, berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ada dua hal yang merupakan milik Tuhan yang tidak boleh kita ambil. Apapun kata orang, saya percaya pada firman Tuhan. Apapun kata orang, saya berdoa saudara memilih untuk mempercayai dan melakukan firman. Nomor satu yang tidak boleh kita ambil adalah persepuluhan. Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Itu adalah persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Amin. Dan yang kedua adalah balas dendam. Kita tidak boleh balas dendam. Itu milik Tuhan. Roma 12 ayat 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Sering sekali kita berpikir kalau Tuhan membalaskan dendam kita, maka orang-orang yang menyakiti hati kita akan dihantam oleh Tuhan. Itu yang kita pikirkan. Tuhan tidak berbuat demikian. Firman Tuhan berkata, dia tidak ingin orang pun binasa. Dia sabar terhadap kita. Sama seperti Tuhan sabar terhadap kita, dia juga pasti sabar terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan ialah Tuhan angkat engkau di depan mata mereka. Tuhan, angkat engkau jauh lebih tinggi daripada mereka. Sehingga mereka tahu dalam hidupmu ada Tuhan yang membela engkau. Ada Tuhan yang membela engkau. Ada Tuhan yang membela kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mengangkat kita. Nomor 3, kita melihat, jangan mengikuti nasihat yang salah. Bilangan 31 ayat 16, atas nasihat Bileam, orang Israel berubah setia terhadap Tuhan. Nah sayang, tidak semua pendeta-pendeta di internet itu, di YouTube itu harus kau dengar. Amin. Selidik firman Tuhan mereka, termasuk firman Tuhan saya juga. Saya janji kepada saudara bahwa yang saya sampaikan pada saudara murni firman Tuhan. Kalau saudara dengar dari tadi firman Tuhan saya, kata-kata saya dibangun dari ayat demi ayat. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Itu sebabnya kita kaya oleh firman Tuhan. Amin. Nah sayang, dengarkan saya baik-baik. Kita harus uji. Yang setuju katakan amin. Saya tidak akan ulangi lagi. Tapi orang yang paling bijaksana di dunia ini, Alkitab berkata, sebelum engkau dan setelah engkau tidak akan bangkit orang yang lebih bijaksana daripadamu. Namanya Raja Salomo. Dia berkata dalam bukunya Amsal 19 ayat 27 terjemahan modern. Anakku, berhentilah mendengarkan didikan yang membuat engkau menyimpang daripada perkataan pengetahuan. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ayat yang sama, Amsal 19 ayat 27 dikatakan, janganlah mendengarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran. Karena kalau engkau dengarkan dan kau dengarkan, memang enak telinga ini. Dia berkata saudara, hal-hal yang masuk akal. Dia berkata hal-hal yang menuruti kehendak daging kita. Sehingga pada satu hari nanti dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 5, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Atau dalam terjemah lama dikatakan, orang tiada tahan mendengar pengajaran yang benar. Saya bersuka cita selama beberapa minggu terakhir ini saudara tahan dan tetap datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Itu artinya engkau adalah orang yang mencari kebenaran, murid-murid Kristus sejati, orang yang mengejar firman, orang yang mengejar pertumbuhan, dan orang yang percaya kepada Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Akan datang waktunya orang tidak bisa menerima ajaran sehat. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Orang-orang yang tiada dapat mendengar ajaran yang benar, menghimpun guru-guru baginya menurut hawa nafsunya sendiri. Dipalingkannya telinganya daripada yang benar, lalu menyimpang kepada cerita-cerita bohong. Sekarang ini banyak di gereja cerita bohong. Ada orang yang tiap minggu di gereja menjelek-jelekkan hamba Tuhan yang lain. Sayang, kita tiap minggu di gereja membawa firman dan meninggikan Yesus. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Buktinya Anda tepuk tangan, Anda tidak bertepuk tangan untuk saya. Yang suka cita katakan amin. Anda tepuk tangan untuk Yesus. Dan untuk Yesus, bukan hanya Anda tepuk tangan, dari tadi saya ikut juga bertepuk tangan bersama saudara. Sekali lagi untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Nah, kita sudah melihat 3 ciri utama pengajaran yang sehat. Dan juga kebalikannya adalah ciri utama pengajaran yang sesat. Ada 12 sebenarnya saudara, tetapi kita ambil 3 yang utama. Yang pertama sekali, sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Maka ajaran yang tidak sehat, ajaran sesat, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi Pak, dia pakai ayat Alkitab juga. Sayang kalau soal pakai ayat Alkitab, setan juga pakai ayat Alkitab. Matius 4, setan mengambil kutipan dari Mazmur 91, dia katakan, kakimu tidak akan terantuk batu. Tapi dia pakai ayat Alkitab itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Dia pakai ayat Alkitab itu untuk menyesatkan. Sayang, bukan soal pakai atau tidak pakai. Ada ibu yang memakai pisau untuk mendatangkan pada kita makanan lezat. Tapi ada orang yang memakai pisau untuk membunuh engkau. Bukan masalah pisaunya, bukan masalah firman Tuhannya, tapi masalah di hati orang yang memakainya. Yang mengerti katakan amin. Sama-sama kami berkhotbah dari depan, tapi hati saya ingin agar Tuhan menjamah saudara. Tuhan tahu, Tuhan boleh belah hati saya dan dia akan lihat bahwa hati saya ingin saudara diangkat oleh Tuhan. Ingin kita sampai pada kemuliaan. Ingin kita semuanya lebih cinta Yesus lagi. Sampai kepada bangsa-bangsa, memberitakan firman, berbuah lebat bagi Tuhan. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah acuan utama. Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran, bukan nubuatan. Orang boleh ngomong segala perkara, tapi firman Tuhanlah yang memegang perkataan yang terakhir. Firman Tuhanlah yang memegang hidupmu kalau engkau mempercayainya. Kalau kau percaya pada perkataan orang, maka engkau menaruhkan hidupmu kepada orang itu. Tapi percayalah kepada perkataan firman, maka hidupmu ada pada Tuhan. Dan Tuhan kita yang paling kuat. Kalau hidupmu ada di tempat yang paling kuat, apapun yang kuat di dunia ini tidak bisa mengambilnya daripada Tuhan kita. Memang ada masalah yang kuat, tapi engkau tetap ada di tangan Tuhan. Memang ada persoalan, memang ada ancaman, memang ada tantangan yang besar dan kuat seperti Goliat, tapi engkau pasti menang karena engkau ada di dalam firman. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nomor dua, ciri ajaran yang benar adalah selalu memuliakan Kristus dan mengajarkan pertobatan. Amin. Dan itu kita ceritakan minggu yang lalu. Dan minggu yang lalu saudara kita cerita mengenai pertobatan dan baptisan air. Hasilnya luar biasa. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berahmat menambahkan pertambahan 30% daripada bulan-bulan sebelumnya. Orang yang dibaptiskan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Setiap bulan kita membaptiskan. Haleluya saudaraku. Haleluya. Dan ada pertambahan yang luar biasa. Itu artinya apa? Tuhan berkenan. Dan Tuhan menjadikan firman ini kehidupan bagi kita. Ciri-ciri pengajaran yang benar apabila dia mengajarkan hal-hal seperti ini. Pengajaran yang benar yaitu pengajaran yang berpusat pada Tuhan Yesus dan selalu memuliakan Yesus. Yohanes 12 ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Selalu memuliakan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Nah, saudara lihat di sini kita selalu memuliakan Tuhan. Anda bertepuk tangan sekali lagi adalah untuk Tuhan. Anda berkata amin untuk Tuhan. Gideon Munti hanya seorang hamba dan saya hanya melakukan tugas saya. Kalau saya tidak hati-hati, Tuhan bisa gantikan saya. Tuhan sudah gantikan banyak orang di gereja Tuhan ini. Dan Tuhan pilih saya. Maka saya punya hati agar nama Tuhan dimuliakan. Agar banyak jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Demikian juga saudara. Saudara harus punya hati memuliakan Tuhan. Supaya tokomu banyak jiwa-jiwa datang ditarik Tuhan. Tempat usahamu banyak jiwa-jiwa datang ditarik Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang mengerti katakan amin. Pengajaran yang benar selalu mengajak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengajak orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Dan mengajak orang agar bertobat dan menerima keselamatan jiwa. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Setiap minggu kita di sini saudara, bukan hanya setiap minggu, setiap ibadah kita, mau ibadah apa aja. Selalu mengajak jiwa-jiwa untuk bertobat dan datang pada Yesus. Amin. Selalu ada altar call. Mau ibadah. Makanya kadang-kadang orang berkata GKI itu unik. Kenapa? Ibadah kematian. Ajak orang datang pada Yesus. Ibadah penguburan. Ajak orang datang pada Yesus. Ibadah pernikahan. Ajak orang datang pada Yesus. Bukan hanya KKR. Ibadah minggu. Ajak orang datang pada Yesus. Haleluya. Selalu ada altar call. Dan dalam setiap altar call kita, selalu datang jiwa-jiwa pada Yesus. Haleluya. Itu adalah pengajaran yang benar. Yang setuju katakan amin. Pengajaran yang benar selalu membawa jiwa-jiwa pada pertobatan dan baptisan air. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pengajaran yang benar selalu menceritakan tentang penyangkalan diri bagi semua orang. Buku Matius berkata, menyangkal diri bagi murid-murid Yesus. Buku Markus berkata, menyangkal diri bagi murid Yesus dan orang banyak. Buku Lukas berkata, kata Yesus kepada semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi ikut Tuhan sayang bukan berarti gak ada persoalan. Ada persoalan, tapi pasti ada kemenangan. Bagaimana mungkin kau bisa berkata menang kalau tidak ada pertandingan? Orang gila mana itu yang bisa berkata demikian. Menang, menang, menang. Menang dari mana? Enggak tahulah pokoknya menang. Mesti ada pertandingan. Mesti ada persoalan. Mesti ada musuh. Mesti ada tantangan. Mesti ada yang namanya lawan. Amin. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis. Dia bukan kawan, beda satu huruf, tapi sangat berbahaya kalau kau salah. Yang mengerti katakan amin. Lawanmu si iblis. Iblis itu lawan. Dan kita pasti akan ada perbuatan iblis. Tapi kita semua pasti menang. Goyang kiri kanan saudara, katakan kita semua pasti menang. Haleluya. Dan pengajaran yang benar adalah pengajaran yang mendorong jiwa-jiwa untuk memberi buah dan memuliakan nama Yesus. Matius 3:8, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Yang suka cita katakan amin. Maka semua kita harus bawa jiwa. Katakan kiri kanan saudara, katakan bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa, bawa jiwa. Dan ciri yang ketiga daripada pengajaran yang benar, dilihat daripada yang mengajarnya. Minggu yang lalu kita melihat daripada yang diajarkan. Minggu ini kita melihat dari yang mengajarkannya. Yang mengerti katakan amin. Nah dengarkan sayang, dengarkan. Dan karena hari ini saya berhadapan dengan orang-orang yang mengajarkan firman. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang berpikir bahwa ketika kita di gereja, maka kita itu yang paling tinggi adalah ketika kita itu melayani. Kalau udah melayani, udah top lah itu. Aku kan udah melayani, gak ada masalah. Sudah bagus lah, tinggal bertumbuh saja. Banyak orang bahkan saudara, menuju pada pelayanan itu adalah satu perjuangan. Tapi Alkitab berkata, bukan itu yang paling tinggi. Yesaya 49, saya bacakan pada saudara. Yesaya 49, ayatnya ke-6. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk melayaniku. Hanya untuk menjadi hambaku. Hamba pekerjaannya melayani. Betul? Hamba gak memerintah. Bos yang memerintah. Tuan yang memerintah. Yang setuju katakan amin. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku untuk melayaniku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Terlalu sedikit kalau kita hanya berbuah bawa jiwa. Tapi dengar. Aku Tuhan akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripada aku sampai ke ujung bumi. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi pemberita Injil. Itu yang sedang Tuhan kerjakan. Ada banyak di antara saudara yang akan dipakai Tuhan sampai kepada bangsa-bangsa. Boleh kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan mohon izin, minggu depan saya tidak bisa bersama dengan saudara. Karena saya pergi ke Manila, Filipina untuk dapat membuka gereja kita di sana. Haleluya. Tapi jangan khawatir, minggu depan ada Ibu Gembala bersama dengan saudara. Setidaknya videonya, karena dia juga perlu pergi juga. Haleluya. Tapi jangan khawatir, jangan sampai minggu depan saudara tidak datang. Ada firman Tuhan yang luar biasa bagi saudara minggu depan. Amin. Dan Tuhan mau pakai saudara pada bangsa-bangsa. Saya berhadapan dengan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Bukan hanya sekedar pelayan, maka hari ini kita melihat apa yang harus kita lakukan. Waktu saya tidak banyak, mari dengan segera bangkit berdiri. Ini adalah pembukaan yang paling panjang selama hidup saya. Minggu depan kita tidak begini panjang lagi. Saya harus cepat-cepat. Amin. Mari bangkit berdiri, kita angkat Alkitab kita dengan tangan kanan kita. Adakah saudara diberkati dari tadi? Mari kita perkatakan perkataan iman ini untuk mempersiapkan hati kita kepada firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan, ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Saya adalah pelaku firman. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan, pikiranku terang, hatiku terbuka, dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijadikanlah. Amin. Amin, amin, dan amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sama seperti kita melihat kepada yang mengajar firman, maka orang akan melihat pada kita yang dijadikan Tuhan pemberita firman, pembawa berita baik. Amin. Amin. Alkitab mengatakan bahwa kita dapat melihat pas suatu pengajaran itu baik atau benar ketika dia menghasilkan buahnya. Setiap yang kita ajarkan pasti ada hasilnya. Baik kalau kita mengajarkan yang sesat, maka akan datang kesesatan. Itu sebabnya kita lihat daripada buah yang jadi pada pengajarnya terlebih dahulu. Matius 7 ayat 15 sampai 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Karena tidak mungkin orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah ara dari rumput duri. Enggak mungkin. Enggak mungkin dikatakan. Itu sebabnya lihat saja. Lihat. Semua berkata lihat. Amin. Dari buahnya kita mengenal siapa mereka. Nah saudara, Alkitab mengajarkan bukan hanya dengar pengajarannya, tapi lihat kepada buahnya yang

ngomong di internet itu. Saya kadang-kadang saudara agak kesal sedikit. Ada orang-orang yang berbeda dari saudara sepupu kita. Ada orang-orang yang baik yang tidak menyerang kita. Tetapi kemudian orang-orang dari kita malah menyerang dia. Apa enggak cukup kita ini diserangi terus? Alkitab berkata, jangan sesat, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Karena kita menyerang orang, maka agama-agama lain pun mulai menyerang kita. Kalau ada orang yang tidak menyerang kita, malah membela kita, kenapa kita tidak merangkul dia? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Supaya satu ketika, ketika engkau membuka tanganmu, engkau juga akan dirangkul. Karena orang sudah membuka tangan dan engkau malah menolak dia sampai jatuh. Untuk apa itu? Untuk menyatakan kau benar? Untuk menyatakan kau sudah di atas? Sayang, itu sebabnya lihat dulu buahnya. Orang bisa jago berkata-kata, tapi buahnya adalah perpecahan. Kalau nanti sempat saya bacakan pada saudara ayat yang berkata, orang-orang yang berbuat demikian jangan temani. Amin. Amin. Sekarang banyak orang-orang yang mengajar firman, tapi gaya hidupnya tidak sesuai firman. 2 Petrus 2 ayat 2. Dikatakan banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka, jalan kebenaran akan dihujat. Nah itulah dia sayang, hati-hati, katakan kiri kanan saudara, hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena engkau bukan hanya mendengar firman, tapi Tuhan mau angkat engkau menjadi pemberita firman. Oh Pak Pendeta, saya tidak berani, Pak Pendeta, saya tidak sepandai Bapak berkata-kata, saya juga tidak pandai sayang. Tuhan yang menggerakkan saya untuk berkata-kata. Haleluya. Dan kebanyakan kata-kata kita sayang bukan dengan mulut tapi dengan tingkah laku. Dengan kesaksian hidup. Orang-orang bisa lihat. Kalau kau pergi ke plaza, engkau bisa lihat yang mana yang di kantongnya ada uang, yang mana yang kaya, yang mana yang diberkati, yang mana yang enggak. Betul atau tidak? Enggak usah kau tanya padanya, kau bisa lihat. Ada orang yang cuma berjalan-jalan saja. Tapi kau bisa lihat yang ini memang ada pelurunya, yang ini kosong. Dan demikian juga orang melihat saudara, katanya Kristen. Tapi yang ini dia tahu, yang ini ada kesaksian hidupnya. Sedangkan yang ini omong kosong. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, saya berdoa setiap kali orang bertemu dengan saudara, melihat saudara, mereka punya kesaksian. Aku lihat Yesus di dalam engkau. Jadilah, jadilah, jadilah, jadilah, jadilah. Boleh kita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Memang semua manusia tidak sempurna. Para pemimpin juga tidak sempurna. Hamba-hamba Tuhan juga tidak sempurna. Dan kita di GKII diajarkan tidak boleh mengkritik apalagi menghakimi. Amin. Katakan dulu kiri kanan saudara, tidak boleh mengkritik apalagi menghakimi. Roma 14 ayat 4, siapakah kamu sehingga engkau menghakimi hamba orang? Entah dia berdiri, entah dia jatuh, itu adalah urusan Tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, mereka itu adalah hamba Allah, bukan hambamu. Mereka tidak bertanggung jawab padamu, tetapi kepada Allah. Biarkanlah Allah yang menyatakan kepada mereka. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau saudara lihat, bahwa banyak orang punya cerita di balik cerita. Itu sebabnya jangan cepat berkomentar. Saya kadang-kadang saudara melihat komentar-komentar netizen di semua sosial media. Sudah membuat kita itu terpecah-pecah sebagai bangsa. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena sisi mata uang itu ada dua. Kau bisa lihat dari sisi belakang atau sisi depan. Itu sebabnya saudara kalau kau lihat, tidak usah berkomentar. Dapatkan hikmatnya, ambil yang baik kata Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang berkomentar tentang hamba-hamba Tuhan. Sayang, ada banyak cerita-cerita di balik cerita. Tidak semua bisa diceritakan padamu. Tapi saya bacakan satu ayat supaya kita bisa menahan diri. Semua berkata amin. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kapan rupanya waktunya? Yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi kalau Tuhan belum datang, belum ada lawatan Tuhan, sebelum waktunya Tuhan, gak usah kita ngomong. Amin. Kenapa? Karena ketika Tuhan datang, ia akan menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati.

0: Makanya jangan nanti ketika Tuhan datang, Tuhan terangi, kelihatan hatinya, kelihatan hatimu. Yang mengerti katakan amin. Dan pada waktu itu ternyata hatinya benar dan hati kita jadi salah karena kita berkomentar hal-hal yang buruk. Karena kita menghakimi, karena kita mengkritik. Yang mengerti katakan amin. Bapak saya selalu berkata kepada saya, kalau ada orang buat salah, jangan engkau komentari. Jangan kau kritik, jangan kau hakimi. Kenapa? Karena detik berikutnya dia bertobat, engkau jadi berdosa. Saya terkejut dengan kata-kata bapak saya. Kenapa? Karena kami orang Karo paling suka bicara tentang orang lain. Itu sebabnya ada namanya di bahasa Karo cikuraki. Lebih parah lagi daripada gosip. Yang mengerti katakan amin. Orang Karo ngerti. Yang gak ngerti, baguslah. Jangan ngerti. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya bacakan pada saudara sambungan yang terakhir dari 1 Korintus 4 ayat 5. Tuhan akan menerangi apa yang tersembunyi dan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati, sambungannya. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kalau saudara pakai logika, Tuhan terangi. Tuhan tunjukkan apa dalam hati. Kalau memang ada yang jahat, berarti Tuhan bukan kasih pujian, tapi kasih hukuman. Tapi sambungannya di situ dikatakan, jangan kamu hakimi. Artinya apa? Sabar. Tahan diri. Jangan kritik hamba Tuhan. Siapapun namanya. Apapun kekurangannya. Yang mengerti katakan amin. Karena sama seperti dia punya kekurangan, engkau juga punya kekurangan. Saya mau beritahu pada saudara, ada satu hal yang sangat menyedihkan dari semua hamba Tuhan termasuk saya. Saudara tahu apa? Kalau engkau punya masalah, seperti hari ini, ada beberapa orang sudah buat janji untuk ketemu dengan saya. Engkau punya masalah, engkau punya saya yang mendoakan engkau. Yang meminta jalan Tuhan bagimu, minta pembelaan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, kalau saya tertekan, kalau saya stres, emangnya hamba Tuhan gak bisa stres? Kemanakah saya lari?
1: Kepada Tuhan, Pak. Kepada Tuhan, Pak.
0: Kalau memang itu jawabanmu, maka setiap kali kau datang pada aku akan berkata, aku tidak doakan, pergi pada Tuhan. Apa iku doakan? Pergi pada Tuhan. Doa sendiri. Tapi kadang-kadang kau ada menangis sampai 2-3 jam kita berbicara sampai Tuhan jawab. Sampai ada perubahan, sampai ada kelegaan, ada yang membela engkau. Sayang, engkau dengar nama-nama besar. Gak usah saya beritahu namanya. Mereka semua punya tekanan sendiri. Sebabnya, saya mohon padamu, sama seperti engkau telah mendapat banyak kasih karunia, maka mohon, Alkitab berkata yang diberkati banyak, harus memberkati banyak. Tunjukkanlah kasih karunia. Haleluya! Kami tidak minta balasan, Tuhan yang membalas kita semua. Sebabnya kalau ada apa-apa, gak usah digosipi, didoakan. Kami mungkin tidak bisa berkata, Bapak, Ibu, Saudara-saudari minta doakan ya, saya lagi punya persoalan rumah tangga, kami lagi begini, keuangan kami gak akan pernah kau dengar itu daripada saya. Haleluya. Amin. Amin. Tunjukkanlah belas kasihan. Sama seperti kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, mari kita tunjukkan belas kasihan pada semua orang. Terutama kepada hamba-hamba Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang suka cita katakan amin. Haleluya. Supaya kita semua menerima pujian dari Allah. Pujian dari Allah datang ketika orang-orang yang tidak bisa bercerita tetap mempunyai niat hati yang baik. Pada akhirnya ditunjukkan Tuhan bahwa memang niat hatinya baik. Sementara orang-orang yang tidak mengerti karena dia tidak bercerita. Dia tidak mengerti apa sih maksudnya ini, kok begini sih dibuatnya, kenapa begini jadinya. Tapi dia tidak mengkritik. Dia sabar, dia doakan, dia juga dapat pujian dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya baik, hatinya patuh, hatinya mendukung. Pada akhirnya saya berdoa di Gereja Kemenangan Indonesia. Karena mohon maaf saya tidak bisa berdoa bagi gereja lain. Ada hamba Tuhannya, ada gembalanya dibuat Tuhan di setiap gereja. Haleluya. Tapi bagi kita, saya doakan dan juga saya arahkan. Supaya kita semuanya menahan diri. supaya kita semua punya hati yang baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi tahan, sabar, uji. Pada waktu kau sabar, kau menguji. Menguji hamba Tuhan itu. Pada saat yang sama, engkau melatih dirimu menjadi hamba Tuhan yang baik, yang punya kesaksian hidup. Amin. 1 Tesalonika 5 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Rasul Yohanes mengatakan, bukan hanya pengajarannya yang diuji. Itu minggu yang lalu. Minggu yang ini, Rasul Yohanes mengatakan, pengajarnya juga diuji. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah percaya kepada semua orang yang mengaku mempunyai roh Allah, tetapi ujilah dahulu mereka. Sebab banyak nabi palsu yang sudah berkeliaran di mana-mana. Amin. Amin. Mohon maaf, saya membaca dari banyak terjemahan dan saya membaca penekanannya. Saya bukan menambahi atau mengurangi Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Amin. Bukan menambahi, bukan mengurangi. Cuman kalau nanti saya bacakan semuanya satu-satu, gak sempat waktu kita. Saya hanya punya waktu sekitar 8 menit lagi. Yang suka cerita katakan amin. Lihat baik-baik. Apakah itu memang gaya hidupnya atau karena ada sesuatu? Dia berkata pendeta ini pemarah. Ada memang pendeta yang marah aja kerjain, marah. Saya pernah dengar khotbahnya. Saya betul-betul kagum akan kasih karunia bagi jemaatnya. Kalau setiap hari di GKI kau dengar saya berkhotbah. Khotbah yang paling keras sekalipun saya akan usahakan. Supaya sampai padamu dengan kelembutan. Karena Alkitab berkata hikmat yang benar datang dari kelemah lembutan. Amin. Amin. Tapi jangan katakan kami gak bisa marah. Tuhan Yesus juga marah. Tapi dia bukan pemarah. Dia marah kenapa? Ada sebabnya. Kalau sebabnya dicabut, dia gak marah lagi. Tapi ada orang. Justru terbalik. Gak ada sebab. Dia pasti marah. Kalau gak marah, bukan dia. Saya pernah melihat pendeta yang demikian. Gak usah saya kasih tahu namanya. Mungkin Anda pun tahu. Mohon maaf sayang. Anda tidak diperuntukkan untuk dimarah-marahi terus. Anak kita tidak selalu perlu dimarahi. Ada sebabnya kita harus tegas dan memarahi dia. Amin. Dan dia tahu sebabnya, itu sebabnya dia tahu bahwa dia dikasihi. Tapi kalau tiap hari dimarahi, ranting neraka kau, masuk neraka, dasar orang bejat. Sayang, itu akan menghancurkan gambar Tuhan yang ada dalam hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Marah itu perlu. Kenapa? Untuk menguji hatimu yang dimarahi. Apakah hatimu penuh kesombongan atau kau punya kerendahan hati untuk bertobat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena kalau orang yang sombong ketika dia dimarahi, dia akan berbalik dan menantang dan berkata, apa kau? Itu orang sombong. Kalau gak ada marah kayak gitu, kita gak tahu, kita kira dia baik. Ternyata dia ular yang berbisa. Maka Tuhan kasih juga emosi namanya marah. Sebabnya anak-anak, lihat baik-baik kalau orang tuamu marah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan memang salahnya pada dia. Mungkin dia capek, mungkin dari tadi ada banyak masalah. Sehingga hal-hal kecil menjadi besar di hadapannya. Kasihani dia, sabar. Yang mengerti katakan amin. Tapi yang kedua, kemungkinan besar juga masalahnya ada padamu. Kalau memang demikian, mari kita bertobat. Jangan dikritik hamba-hamba Tuhan yang marah-marah. Lihat baik-baik. Doakan dia. Tapi lihat kalau gaya hidupnya memang marah terus, saya rasa saudara harus uji buahnya. Kalau memang buahnya itu baik, ikutilah. Tapi kalau tidak baik, menghancurkan hati, menghancurkan gambar Allah, sudah waktunya engkau melakukan apa yang benar dari firman Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah sekarang. Hamba-hamba Tuhan harus bawa kemuliaan pada Tuhan. Nah sayang kalau perkataan dan perbuatan kita tidak membawa kemuliaan pada Tuhan. Maka sudah pasti Tuhan tidak membawa jiwa-jiwa. Kalaupun Tuhan, kalaupun ada yang datang pada kita, Alkitab berkata bahwa kumpulan kita adalah orang-orang yang sama. Kumpulan kita juga adalah orang-orang bebal dan pemarah, orang-orang sombong. Itu sebabnya, mari sekarang kita sebagai yang mendengarkan firman, mari kita lihat buah dari firman. dan kita juga mau diangkat Tuhan sebagai pemberita firman, mari kita berbuah yang benar. Amin. Salah satu ialah buah untuk memuliakan Kristus. Mari bangun dan bangkit untuk memuliakan Kristus. Yesaya 60 ayat 1 dan 3. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu akan datang. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu. Dan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Siapakah terang kita? Yesus Kristus. Tuhan yang satu yang satu. Yesus Tuhan adalah firman. Mazmur 119 berkata, firman itu adalah terang bagi jalan-jalan kita. Amin. Maka kalau kita beritakan firman, maka terang kita akan, maka orang akan datang pada terang kita yang adalah firman, yang adalah Yesus. Bangkitlah, sebab firman sudah datang padamu. Amin. Hari ini ada firman Tuhan. Mari semuanya kita menjadi orang yang memiliki kesaksian yang baik. Itu sebabnya Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, karena kita juga adalah pemberita Injil. Hidup kita juga diuji oleh orang dunia, sama seperti kita menguji hidup pemberita Injil yang lainnya. 1 Petrus 2:12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Dalam terjemahan Open Bible, kita melihat apa yang katakan pada ayat yang sama. Jagalah tingkah lakumu yang baik di antara orang-orang yang belum percaya. Supaya apabila mereka memfitnahmu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari pelawatan mereka. Tuhan Yesus sendiri mengatakan hal yang demikian. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dan itulah yang terjadi apabila kita penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang memuliakan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa penuh Roh Kudus tapi kita memuliakan diri sendiri? Gak bisa. Itu sebabnya dikatakan Yohanes, ujilah. Kalau orang-orang bercerita bahwa dia penuh Roh Kudus, uji apakah itu roh, memang penuh roh tapi belum tentu Roh Kudus. Apakah itu betul-betul Roh Kudus atau tidak? Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 14 bahwa Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Roh Kudus akan memberitakan kepada kita apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Jadi sayang, kalau kita penuh Roh Kudus, maka kita bisa memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Sedangkan orang yang ajarannya palsu, mereka tidak menginjil. Sampai sekarang saudara, ada banyak gereja-gereja tidak menginjil, kerjanya narik-narik dari gereja orang. Itu palsu sayang. Amin. Kisah Rasul 20-30. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang. Di antara kita sesama orang Kristen. Dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan beberapa di antara saudara sendiri akan memutar balik kebenaran untuk menarik pengikut-pengikut. Bagaimana cara mereka? Roma 16 ayat 18 dikatakan bahwa orang-orang itu tidak melayani Kristus tetapi melayani kepentingan diri mereka sendiri. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dalam terjemahan modern dikatakan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa yang manis dikatakan dengan kata-kata licin dan pujian yang menjilat. Kata-kata licin dipakai Alkitab untuk menerangkan perempuan tuna susila. Dan inilah yang diajarkan bapak saya kepada saya. Kata-katamu mesti indah dan baik, tapi hatimu harus mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa. Everything is about Jesus. Semua adalah tentang Yesus. Haleluya. Satu hari Anda akan menjadi pemimpin kelompok sel. Satu hari Anda akan menjadi seorang yang memberitakan Injil dengan kesaksian hidup atau dengan perkataan. Maka saya mohon jaga hatimu. Balik lagi pada poin yang pertama. Supaya selalu mengasihi Yesus, memuliakan Yesus, dan mengasihi jiwa-jiwa. Kalaupun kita rugi, tidak apa-apa. Yang penting nama Yesus tidak rusak. Amsal 2 ayat 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang dan perempuan asing yang licin perkataannya. Amsal 7 ayat 5. Supaya kau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Hamba-hamba Tuhan yang demikian, adalah orang-orang yang menjual dirinya demi keuntungan pribadi. Mereka, dikatakan saudara, tidak berani konfrontasi dengan dosa. Dan itu sebabnya saudara, mereka bercerita tentang isapan-isapan jempol belaka. Tentang dongeng-dongeng. 2 Petrus 2 ayat 3 mengatakannya. Nah, dengarkan baik-baik. Kita tidak demikian. Semua berkata, kita tidak demikian. Amin. Itu mereka lakukan supaya mereka mendapat untung dari saudara. 2 Petrus 2 ayat 3. Dikatakan, demikianlah serakahnya guru-guru palsu itu yang berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol. Dengan cerita-cerita dongeng mereka. Tapi untuk perbuatan mereka sudah tersedia hukuman dan kebinasaan. Nah sayang, dengarkan baik-baik. Ada orang-orang yang menganggap ibadah adalah satu sumber keuntungan. 1 Timotius 6 ayat 5 mengatakannya. Tetapi kita tidak demikian. Haleluya. Hari ini kita ibadah. Kita tidak menganggap ibadah adalah sumber keuntungan. Tapi kita pasti pulang dengan keuntungan yang luar biasa. Kita menganggap ibadah ialah apa? Ibadah adalah sarana di mana kita bertemu dengan Tuhan yang mengasihi kita. Ibadah adalah sarana di mana kita tunjukkan kasih kita pada Tuhan. Ibadah adalah sarana di mana kita bisa bersekutu, bertemu, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Haleluya. Yang suka cita katakan amin. Jangan ditakut-takuti jemaat supaya mereka tidak keluar dari gereja. Ada pendeta-pendeta yang megang surat tanah, surat mobil daripada jemaatnya supaya mereka tidak keluar dari gereja. Saya enggak demikian. Di sini tidak ada demikian. Atau adakah saudara yang demikian? Kasih tahu sama saya, adakah pemimpin kelompok sel yang berbuat demikian pada saudara? Enggak boleh. Apalagi kalau pendeta yang mengatur sama siapa kau nikah. Yang itu udah pasti sesat. Saya gak punya waktu untuk menerangkannya. Mau apapun dibilangnya, dia gak akan bisa debat saya. Saya persilakan kalau kau mau datang berdebat silahkan. Tapi kau harus ingat baik-baik. Yang di depan ini, yang berbicara ini, 3 gelar master dan 3 gelar doktor belum pernah kalah berdebat. Haleluya. Saya malas berdebat. Kenapa? Karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Saya sudah berdebat di Kanada, saya sudah berdebat saudara di Malaysia, saya sudah berdebat saudara di Australia, berdebat juga di banyak tempat di seluruh dunia. Saya berdebat di Jakarta juga. Perdebatannya bukan hanya dengan orang-orang yang penuh Roh Kudus. Ah itu mah orang yang mudah. Karena kebanyakan orang yang penuh Roh Kudus, saudara, mereka tidak tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka tahu berbahasa roh. Tapi perdebatan saya dengan orang-orang yang luar biasa. Profesor-profesor teologi, ditambah lagi dengan satu orang dukun yang luar biasa. Mantan dukun. Yang tahu tentang alam roh. Jadi kalau saudara berdebat dengan saya, hati-hati. Aku bisa baca engkau di alam roh. Amin. Amin. Dan Tuhan kasih itu untuk apa? Supaya kita kuat. Bukan supaya saya menombongkan diri. Supaya engkau kuat. Supaya engkau kuat. Dan saudara lihat bagaimana saya membawakan firman Tuhan, kita tajam. Amin. Kita terpelajar. Yang setuju katakan amin. Tidak hanya dengan satu ayat lalu kemudian cerita kesana kemari. Enggak. Saya rasa hari ini sudah lebih daripada 30 ayat yang keluar bagi saudara. Betul atau tidak? Pulanglah dengan kepenuhan, kelimpahan firman. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Waktu saya sudah habis dan saya mau beritahukan pada saudara 1-2 ayat terakhir. Ya, suka cita katakan amin. Orang yang suka berdebat, inilah makanya saya tidak mau berdebat lagi. Amin. Suka bertengkar dan pada akhirnya mendatangkan perpecahan. Dan mereka tidak keberatan. Terjadi perpecahan demi kebenaran diri sendiri. Jauhilah itu. Titus 3 ayat 10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Titus 3 ayat 10 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang menyebabkan perpecahan dalam jemaat, hendaklah kau tegur 1-2 kali. Setelah itu, janganlah lagi bergaul dengan dia. Amin. Roma 16 ayat 17, aku menasihatkan engkau saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Hindarilah mereka. Sebabnya jangan menggosip. Tapi apa? Selidiki firman. Kisah Rasul 17 ayat 11, dan orang-orang di Berea lebih terbuka hatinya. Dan setiap hari mereka menyelidiki Alkitab untuk mengetahui apakah pengajaran Paulus itu benar. Kalau pengajaran Paulus pun harus diselidiki, apalagi saya. Selidiklah. maka Roh Kudus yang sama yang memberikan pada saya akan menerangkan pada saudara. Yang saya doakan saudara dapat lebih dalam lagi. Itulah tujuannya. Haleluya. Nah, satu hari saudara akan memberitakan firman lebih baik lagi dari saya. Dan itulah tujuannya. Amin. Jadi hari ini kita sudah lihat tiga hal. Ciri-ciri apa namanya, pengajaran yang sehat dan pengajaran yang sesat. Yang terakhir bukan hanya dilihat daripada pengajarannya, tapi dilihat daripada buah dari pengajarnya. Haleluya. 8 tahun kita sudah bersama-sama. Saudara lihat baik-baik buahnya. Gereja kita saudara dari yang ditinggal ribuan orang. Tahun yang lalu kita berhasil di GSG lagi. Penuh itu gedung. Amin saudaraku. Ada banyak jiwa-jiwa baru datang. Sayang saking banyaknya jiwa baru datang di gereja kita sampai banyak yang tidak kenal saya sebagai gembala sidang. Saya pernah datang saudara di Medan Kota, saya turun dari mobil, seorang ibu datang menyambut saya dan berkata, "Koko, Koko mau Eagle Class ya?" katanya saudara. Nah, saya, "Ayo saya antarkan," katanya. Jadi saya tidak dikenalnya sebagai gembala sidangnya, karena kita punya 48 ibadah setiap hari Minggu. Amin saudaraku. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya senang, saya tidak sakit hati. Yang suka cita katakan amin. Ada banyak buah, gereja demi gereja dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua untuk Tuhan. 8 tahun kita bersama. Sudah ada 8 gereja lebih kita bangun. Di Jakarta saudara, dalam 2 tahun kita ada 4 tempat ibadah. Dan kita sudah buka lagi, ini tahun ini kita buka lagi di Manila. Haleluya. Lihat dari buahnya sayang. Ada Yesus di Gereja Kemenangan Indonesia. Nama Tuhan dimuliakan. Orang-orang dijamah, orang-orang sembuh. Emangnya Gideon Munte bisa menyembuhkan. Gak ada apa-apa di tangan saya. Saya sendiri perlu kesembuhan. Tapi kenapa bisa demikian? Karena ada buah, ada kesaksian. Engkau ada di tempat yang tepat. Dan Tuhan mau angkat saudara menjadi pemberita Injil. Saya adalah seorang yang pemalu dahulu. Kalau saya bisa begini, segala kredit dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kalau saya bisa begini, artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan jauh lebih baik lagi. Jadilah itu Tuhan dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan sama-sama kita berdoa doa keselamatan jiwa, buka hati, dan angkatlah tangan saudara ke atas. Mari ucapkan doa ini dengan sepenuh hati dalam nama Tuhan Yesus. Katakanlah, "Oh Tuhan Yesus,
1: oh Tuhan Yesus,
0: saya percaya padamu,
1: saya percaya padamu,
0: saya butuh engkau,
1: saya butuh engkau,
0: masuklah dalam hati saya,
1: masuklah dalam hati saya,
0: jadilah Tuhan saya,
1: jadilah Tuhan
0: juru
1: saya,
0: selamat saya,
1: juru selamat
0: penolong
1: saya,
0: penolong saya,
1: penolong saya,
0: penebus saya,
1: penebus saya,
0: ampunilah dosa-dosa saya,
1: ampunilah dosa-dosa saya,
0: sucikanlah saya,
1: sucikanlah saya
0: dengan darah Yesus,
1: dengan darah Yesus,
0: mulai saat ini,
1: mulai saat
0: saya
1: ini,
0: lahir baru,
1: saya lahir
0: dan
1: baru,
0: jadi anak Bapa sorgawi.
1: Jadi anak Bapa.
0: Di dalam nama Tuhan Yesus.
1: Dalam nama Tuhan
0: saya Yesus. Berdoa.
1: Saya berdoa.
0: Terima kasih Tuhan Yesus.
1: Terima kasih Tuhan Yesus.
0: Tetap tutup mata, izinkan saya berdoa bagi saudara. Bapakku, hari ini hambamu berdoa. Kiranya semua anak-anakmu yang mengucapkan doa ini, engkau selamatkan, engkau kuduskan, ampunilah dosa-dosa kami. Dan bawakanlah kami kepada kegenapan janjimu. Dan paling indah, bawakan kami pada sorga yang kekal. Hari ini hambamu berdoa, kiranya engkau berkenan memberkati kami. Berkatilah kami dengan berkat-berkat rohani. Berkat-berkat di mana engkau memberikan persekutuan yang indah dengan kami, kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kami, dan juga berkat-berkat badani, kesembuhan, kesehatan, panjang umur. Berikanlah pada kami juga berkat-berkat materi Tuhan, keberhasilan, keberuntungan, dan juga Tuhan kami berdoa tidak ada kami yang berkekurangan dalam nama Yesus. Sampai kami bertemu lagi minggu depan, kami berdoa ada tangan Tuhan yang melindungi kami, ada firman Tuhan yang bersama dengan kami, dan amin, ada Yesus yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada kesempatan yang indah ini kami berdoa bagi Radio Republik Indonesia. Kami berdoa berkatilah Radio Republik Indonesia. Mulai dari pimpinan, kepada karyawan-karyawatinya, kepada penyiarnya, kepada reporternya, semua yang terlibat di dalamnya, teknisi-teknisinya. Engkau berkati secara ajaib dan luar biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Radio Republik Indonesia tetap jaya di udara dan menjadi alat pemersatu bangsa. Biarlah semua yang terlibat dalamnya selalu ada dalam tangan Tuhan, sehat, kuat, panjang umur, dan dan sungguh-sungguh dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan semua diri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kami.
1: Amen.
0: Thank you Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan kami berdoa sama-sama kita katakan.
1: Amen.
0: Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara Saudari. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Mervin.
2: Terima kasih Bapak Gembala. Haleluya, salam kemenangan iman, salam bagi kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Puji Tuhan, untuk ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan penuh kemenangan. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Gideon Morris Munte yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa dan memberkati pada hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar setia kami di Radio Republik Indonesia Pro 194,3 FM yang telah bergabung dalam ibadah hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh pendengar setia RRI Pro 194,3 FM dan seluruh kru serta staf yang bertugas pada hari ini senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya RRI tetap jaya di udara dan memberkati sampai kepada bangsa-bangsa. Gereja Kemenangan Iman Indonesia ada di seluruh provinsi di seluruh Indonesia dan di beberapa tempat di luar negeri. Adapun untuk jadwal ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia untuk Kota Medan dan sekitarnya, setiap hari Minggu ada di 15 tempat ibadah di Kota Medan. Beberapa di antaranya adalah di tempat ini, GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan, GKI Pajus Modern, Jalan Jamin Ginting, lantai 4, GKI Pancing, Jalan William Iskandar nomor 247 Medan, Medan, depan kantor gubernur lama, GKI Taman Sari Medan Barat, dan GKI Bincing kilometer 11, depan Grosir Batu Alam. Adapun untuk jadwal ibadah adalah sebagai berikut. Untuk ibadah pertama dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan untuk ibadah kedua dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap akhir bulan, di minggu terakhir, Gereja Kemenangan Iman Indonesia mengadakan ibadah baptisan air yang dimulai pada pukul 4 sore di gedung GKI Medan Kota, Jalan Sisingamangaraja nomor 249 Medan. Demikianlah pengumuman kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Haleluya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan terima kasih Radio Republik Indonesia.
1: Terima kasih Radio Republik Indonesia.
0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Kita akan doa berkat. Setelah doa ini kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa bagi saudara. Akan ada jam altar call bagi saudara yang butuh didoakan. Kita akan berdoa bagi saudara dan setelah itu kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Tapi saat ini mari buka hati, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa.
3: 94,3 Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau tercatat telah mencapai wilayah Jakarta setelah erupsi sejak Jumat 4 September 2026. Di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengidentifikasi dua klaster sebaran abu berdasarkan pemantauan yang dilakukan pada Minggu dini hari. Mengutip dari laman BMKG, analisis pantauan menggunakan informasi PVMBG dan juga Darwin serta citra RGB Himawari 9, di mana pemantauan ini dilakukan pukul 4 waktu Indonesia Barat untuk mengetahui arah sekaligus ketinggian sebaran abu vulkanik tersebut. Di mana klaster pertama mengarah ke Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam ketinggian sebaran mencapai 20 ribu kaki. Sebaran tersebut juga mencakup perairan sekitar wilayah terdampak berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan BMKG. Sementara itu, klaster 2 bergerak menuju barat daya hingga barat laut dengan ketinggian mencapai 50 ribu kaki. Wilayah terdampak mencakup bagian Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda Selatan, serta Samudra Hindia. Dan di mana dikatakan sebaran abu vulkanik tersebut juga berdampak terhadap operasional Bandara Soekarno-Hatta. Setelah mencapai wilayah Jakarta dan Banten, Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara hingga pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat menyusul kondisi sebaran abu tersebut. Pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik masih diperlukan karena sebarannya mencakup wilayah dengan arah dan juga ketinggian berbeda. Informasi perkembangan selanjutnya bergantung pada pemantauan aktivitas Gunung Anak Rakatau serta kondisi atmosfer di sekitar wilayah terdampak. Untuk informasi selengkapnya, pendengar Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

Pendengar, margarin dan juga mentega sekilas memang terlihat mirip, tetapi keduanya memiliki sejumlah perbedaan. Di mana perbedaan tersebut juga meliputi dari bahan bakunya, kandungan, rasa, tekstur, hingga penggunaannya. Jadi melansir dari Halodoc, mentega atau butter merupakan produk olahan susu yang dibuat dengan mengocok krim hingga lemaknya terpisah. Di mana proses tersebut juga menghasilkan lemak mentega dan juga cairan susu bernama buttermilk. Di mana mentega paling umum dibuat dari susu sapi. Jadi meskipun dapat berasal dari susu kambing, kerbau atau domba, tapi mentega ini memiliki aroma susu yang khas serta rasa yang gurih sehingga sering dipilih untuk memperkuat cita rasa makanan. Dari kandungannya, mentega ini didominasi dengan lemak, terutama lemak jenuh serta mengandung kolesterol karena berasal dari hewan. Jadi satu sendok makan mentega umumnya mengandung sekitar 7 gram lemak jenuh dengan 30 mg kolesterol. Di mana mentega juga menjadi sumber alami vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan juga K2 dalam jumlah tertentu. Sementara itu, margarin merupakan produk non-dairy, di mana umumnya menggunakan minyak nabati sebagai bahan utamanya. Jadi minyak dalam margarin dapat berasal dari kelapa sawit, kedelai, kanola, dan juga jagung. Karena berbahan nabati, jadi margarin ini pada dasarnya tidak mengandung kolesterol dari bahan hewani. Tapi kandungan dan juga komposisi margarin dapat berbeda antara produk dan juga mereknya. Karena hal itu, konsumen juga tetap perlu memperhatikan informasi nilai gizi pada kemasan, nih pendengar. Dan proses pembuatan dari margarin dapat menggunakan hidrogenerasi, intertrasifikasi ya, dan juga kristalisasi atau emulsifikasi. Jadi melansir dari Dapur Umami juga, hidrogenasi ini merupakan minyak yang menjadi bentuk yang lebih padat, sedangkan intertrasifikasi dapat menghasilkan margarin tanpa lemak transnya. Jadi dari segi tekstur, si margarin ini cenderung lebih padat, sedangkan menteganya terasa lebih lembut dan juga cepat meleleh. Jadi warna mentega ini umumnya kuning lebih pucat ya, sedangkan margarin itu cenderung dengan warna kuningnya yang lebih pekat. Jadi margarin ini dapat digunakan sebagai olesan roti, bahan untuk numis, serta berbagai hidangan dan juga bahan olahan makanan. Dan melansir juga dari Dapur Umami, margarin ini cocok untuk dibuatkan sebagai bolu, kue basah, dan karena dapat menghasilkan tekstur yang jauh lebih lembut, pendengar. Jadi mentega ini juga dapat digunakan untuk menumis sayuran, memasak steak, dan juga berbagai teknik masakan lainnya. Jadi untuk kue kering ya, mentega ini dapat menghasilkan tekstur yang cukup renyah, sekaligus aromanya juga lebih strong keluarnya. Dan pemilihan margarin atau mentega itu juga ngebuat makanan sebaiknya disesuaikan dengan jenis dan juga hasil yang diinginkan. Jadi selain kegunaannya, titik asap juga perlu diperhatikan saat kita memilih lemak untuk dimasak. Jadi mentega ini memiliki titik asap yang cukup relatif rendah dibandingkan beberapa jenis margarin. Karena itu mentega ini lebih sesuai ya untuk digunakan dengan api kecil hingga sedang untuk mencegah cepat terbakarnya tadi. Jadi dari segi kesehatan, kandungan lemak jenuh dan juga kolesterol yang membuat mentega ini juga perlu diperhatikan. Dan juga margarin dapat mengandung lebih banyak lemak tak jenuh, tetapi konsumen tetap perlu memeriksa label kemasannya. Jadi kalau mau menggunakan si margarin atau butter gitu ya, kita juga harus lihat-lihat apa saja komposisi yang ada di dalamnya dan kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga pastinya makanan yang ingin kita buat, pendengar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pasti tidak sabar lagi menunggu dongeng ya. Nah, minggu ini Kak Indri kembali akan membawakan sebuah cerita untuk kalian. Duduk yang manis dan pasang senyum terkeren kalian. Minggu ini, judul dongeng kita adalah Hattie si Ayam Betina. Siap mendengar? Baiklah.

0: Pagi ini hari cukup cerah. Matahari bersinar lembut. Namun, pagi yang tenang itu tiba-tiba dikejutkan teriakan Pak Bron.
1: Telur kotak! Bagaimana aku meletakkan telur kotak ini ke dalam cangkir telur yang bulat?
0: Wah, Pak Bron marah-marah. Bu Bron yang sedang membuat roti panggang menyahut.
2: Ya, itu telur Hetty. Pagi ini dia cegukan lagi. Dan kau pasti tahu artinya.
1: Itu artinya akan ada telur kotak lagi untuk sarapan pagi, hah?
0: Gerutu Pak Bron, si peternak ayam. Sudah 3 hari ini, Hetty mengeluarkan telur berbentuk kotak di peternakan Pak Bron.
2: Sebenarnya, itu bukan salah Hetty. Entah kenapa Hetty sering cegukan.
0: Cegukan itu sulit sekali dihilangkan. Dulu, Hetty tak pernah mengalami hal itu. Sampai suatu saat, ketika ia hendak bertelur di kandangnya, tiba-tiba,
3: pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak.
0: Hetty cegukan dan keluarlah telur berbentuk kotak.
2: Kasian sekali Hetty. Ia merasa sedih melihat telur-telurnya yang berbentuk kotak.
3: Eh, aku akan minta bantuan Buttercup si sapi untuk menghilangkan cegukanku ini,
0: kata Hetty dalam hati. Buttercup mendengarkan semua keluhan Hetty dengan sabar.
4: Obatnya adalah dengan membuat kamu terkejut. Sekarang kita coba ya.
0: Buttercup mendekatkan kepalanya ke arah telinga Hetty.
4: Buh!
0: Buttercup melenguk keras-keras.
3: Petak!
0: Hetty meloncat ke udara dan mendarat di atas atap kandangnya karena terkejut. Seketika itu juga cegukan Hetty hilang. Tapi saat makan siang, cegukan Hetty datang lagi. Kali ini, Hetty meminta bantuan si Billy, si kambing. Siapa tahu cegukannya bisa hilang.
1: Beh, kamu perlu kejutan yang lebih keras lagi, kata Billy. Satu bu tidak akan mengagetkan seekor ayam. Sekarang ayo kita coba.
0: Hetty bersiap-siap. Billy merendahkan tubuhnya dan menyerang Hetty. Dan Hetty melompat sekali lagi ke udara dan mendarat di atas atap Pak Bron. Cegukannya kembali hilang. Hetty merasa lega. Keesokan pagi, Hetty duduk diam di dalam kandangnya dengan perasaan yang sangat gembira.
3: Petak, petak, petak. Pak, pak, pak, pak, pak. Petak, petak, petak. Petak, hih.
0: Oh, kasihan Hetty. Sehari penuh ia bersembunyi di dalam kandangnya karena cegukannya kembali datang. Ketika selai si ular masuk ke kandang dan hendak mencuri telur Hetty untuk makan siangnya, Hetty berkokok ketakutan. Tapi tetap saja cegukannya tidak hilang. Hari menjelang sore, Pak Bron dan Bu Bron sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir teh. Hetty sedang mengais-ngais tanah mencari cacing di kebun.
1: Apa yang harus kita perbuat pada Hetty? Tanya Pak Bron. Tak ada gunanya memelihara ayam yang telurnya berbentuk kotak. Ah, tak ada gunanya.
0: Kasihan si Hetty, kata Bu Bron. Kemudian Bu Bron berdiri dan membersihkan remah-remah kue di atas roknya. Hetty, sini, panggilnya. Hetty, Hetty. Ia melemparkan sepotong kue pada Hetty. Hetty mengepak-kepakkan sayapnya.
3: Tak berguna,
0: teriaknya pada dirinya sendiri.
3: Tak berguna, aku tidak bisa menghasilkan telur yang baik. Seandainya saja telurku bulat. Seandainya saja cegukan ini hilang. Seandainya.
0: Hetty tiba-tiba berhenti berbicara. Ia mendengar Pak Bron berbicara.
1: Meskipun Hetty seekor ayam, dia pastinya butuh istirahat. Kalau begitu, aku akan membersihkan kandang dan jeraminya. Tentu Hetty akan merasa segar dan nyaman. Dan kalau begitu, dia pasti akan melupakan cegukannya.
2: kata Pak Bron. Ibu Bron menyetujui ide tersebut. Itu ide yang bagus. Kenapa tidak terpikir sebelumnya? Tentu saja Hetty perlu istirahat. Aku akan memasak semangkuk jagung kesukaannya. Mari kita membuat Hetty merasa nyaman. Dan ternyata itu berhasil. Hetty si ayam betina menjadi ayam yang paling gembira. Cegukannya hilang secara ajaib dan tidak pernah kambuh lagi. Pak Brown dan Bu Brown juga merasa senang. Setiap pagi selalu ada telur untuk sarapan. Dan telur-telurnya itu berbentuk bulat, sama seperti telur ayam yang lainnya.
1: Sempurna, sangat sempurna.
2: Ternyata kalau kita nggak nyaman, kita pasti akan merasakan sedikit tidak enak di badan kita. Nah, kalau kamu merasa tidak nyaman hari ini, coba lihat kamarmu dan mulai bersih-bersih ya.

Assalamualaikum. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Indri dari Kampung Dongeng Medan akan membawakan cerita untuk kalian semua. Duduk yang manis, kita akan mulai ceritanya.

0: kisah, di sebuah hutan dataran tinggi, hiduplah burung-burung di pohon kenari yang besar nan mencakar langit. Pohon itu satu-satunya yang tertinggi di belantara hutan tersebut. Kenari-kenari itu menempati pohon yang sama dengan namanya, yaitu pohon kenari tua. Di pohon itulah mereka mendirikan rumah. Sarang-sarang mereka begitu indah menghias kenari tua. Burung-burung kenari yang mendiami pohon kenari tua pun cantik-cantik dan tampan-tampan parasnya. Bahkan merekalah yang terindah di seluruh jagat hutan. Lagi pula, suara mereka begitu merdu, dikenal sebagai nyanyian langit yang menghibur seluruh penghuni hutan.
1: Suaraku begitu indah hari ini. Aku juga begitu.
2: Iya, kita kan adalah burung-burung yang paling merdu suaranya sejagat hutan ini.
1: Benar, tidak ada yang bisa menandingi suara kita.
0: Sehari-hari, mereka tinggal di pohon kenari itu. Mulai dari saat matahari terbit hingga matahari tenggelam di senja yang sangat indah. Mereka selalu bersama-sama mencari makanan ke seluruh hutan. Tiada jemu-jemunya, mereka terbang mengitari rimba raya. Aneka sari buah-buahan dan pucuk-pucuk pepohonan dibawa ke kediaman mereka. Mereka juga rajin menata rumah. Hampir setiap hari mereka memperbaiki rumah. Di akhir pekan, mereka memperbaiki rumah yang lebih besar, tempat mereka selalu berkumpul. Mereka 5 pasang ada di balik pintu kamar mereka masing-masing. Si putih dengan pasangannya, si merah dengan pasangannya, si kuning dengan pasangannya, hijau dengan pasangannya, dan merah muda dengan pasangannya. Tak ada yang mengepalai, tidak ada yang merasa jadi bos sendiri. Masing-masing adalah kepala atas diri mereka sendiri. Mereka tak punya undang-undang. Selain bekerja, mencari makanan, memperbaiki rumah, bernyanyi dan menghibur. Mereka juga selalu berkumpul bersama di akhir pekan, mulai senja Sabtu hingga Minggu malam. Mereka memang punya bilik masing-masing sesuai pasangan. Tapi saat berkumpul adalah waktu terbaik. Itulah ruang tengah yang selalu mereka bersihkan dan perbaiki pada Sabtu pagi. Makanan untuk berakhir pekan pun disiapkan siang harinya. Suatu hari, kala senja tiba di akhir pekan, menyanyilah pasangan si putih di depan bilik.

0: lagunya kala itu begitu menyayat hati. Tak pernah terdengar sepanjang hidup burung-burung kenari lainnya. Lagu tersedih yang belum pernah terjadi itu membuat semua penghuni kenari tua datang berkumpul hendak melihat ada apa yang terjadi dengan si kenari putih. Semua ingin tahu alasan lagu yang dilarang dirimba dinyanyikan. Tapi mereka tidak mendapatkan jawabannya. Pasangan si merah pun bertanya kepada pasangan si putih.
1: "Oi, mengapa kalian dendangkan lagu itu? Bukankah lagu sedih dilarang dilagukan di hutan kita yang sangat ceria ini?"
0: Sepasang kenari putih itu tak menanggapi. Malah terus bernyanyi dan makin keras sekaligus sedih suaranya. Semua penghuni kenari tua mengajukan pertanyaan serupa, tapi tidak ada yang menemukan jawabannya. Kesal dan gusarlah hati mereka hingga berupaya mencelakai pasangan si putih.
1: "Hei, sudah kubilang kau harus berhenti. Aduh, jangan menyanyi itu."
2: "Oh iya, ayo berhenti, berhenti."
0: Keributan terjadi di kenari tua. Ada yang bersimpati dan membela si putih. Tetapi ada juga yang melawan. Terpecahlah menjadi dua bagian di hunian kenari tua. Karena keributan yang begitu menghebohkan, tergeraklah hati kenari tua. Si pohon kenari, tempat hunian burung-burung kenari untuk menenangkan situasi. Guncanglah dengan hebat seluruh hunian itu karena pohon kenari tua menggoyangkan badan dan melompat-lompat.
2: "Hup, hup, hup, hup. Ah, kalian begitu ribut di rimbunan pohon-pohonku. Ayo berhenti. Hup, hup, hup."
0: Bersuaralah si kenari tua dengan lantang penuh pesona. Laksana suara orang bijak yang terdengar pertama kalinya. Seperti ini katanya.
2: "Tenanglah. Kembalilah ke ruang tengah. Jauhilah keributan dan pencederaan. Hindari kegaduhan. Mengapa kata kasar dan tidak keras datang dari kalian? Jangan, jangan kalian berpecahan dan jangan kalian bermusuhan. Aku sebenarnya mengetahui alasan nyanyian si putih. Itu benar. Aku juga sebenarnya ingin menyampaikan pada kalian. Tapi belum tiba saatnya bagiku. Rumah kita makin rusak. Tak lama lagi kita akan musnah. Kemana kalian akan pergi? Nyanyian langit yang dikumandangkan si putih itu tepat. Kita tak punya banyak waktu karena kerusakan rumah kita secara keseluruhan. Kemana kita akan pergi kalau kita tidak bersuara sekarang dan dari sini? Kita tidak akan lagi membuat sejarah bahwa kita sangat kompak di hutan ini."
0: Mendengar semuanya itu, mereka heran dan begitu terkejut. Tapi belum paham kecuali pasangan si putih. Meskipun belum paham, mereka menolak kembali dan makin bersuara keras. Makin keras pula mereka mengganggu pasangan si putih. Hingga akhirnya si putih melarikan diri dari pohon. Mereka menghilang, terbang entah kemana. Kenari tua, pohon yang rimbun, sangat geram melihat hal itu. Akhirnya, semua burung-burung kenari diusir dari rumahnya. Bahkan
2: lakukan, mereka harus pergi dari rimba dataran tinggi tersebut. Mereka sekarang merana di banyak pasar. Tapi mereka lalu bertahan. Mereka mencari pohon-pohon lain dan membuat sarangnya masing-masing. Mereka menyesal karena mereka, pasangan si putih, akhirnya pergi dari rumah yang harusnya mereka bisa tempati dengan berdamai. Tapi tidak apa, kenari-kenari itu akhirnya belajar dari kesalahan. Mereka membuat keluarga masing-masing. Ada yang di pohon jambu, ada yang di pohon durian, dan juga pohon jati yang besar. Mereka membentuk keluarga sendiri, dan mereka berdamai dengan kenari-kenari lainnya. Satu hari, saat mereka bertemu di langit yang biru dan cerah, mereka saling bersapa.
3: Hai, kenari putih.
1: Halo, kenari merah. Halo, kenari kuning. Apa kabar?
4: Baik-baik saja.
2: Akhirnya, mereka menemukan jalan masing-masing. Meskipun mereka tidak bersama-sama lagi, mereka tetap merasa keluarga. Dan mereka bisa hidup berbahagia dengan pilihan mereka masing-masing.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Primer Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rutledge melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya.

dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Sacari. Si Jezana.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because of all.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepak bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Safi Josefa nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu latih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: All players play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main terus.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuari Tski Broto GRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Juwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
2: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim.
0: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu. Dalam pertandingan yang berlangsung di

0: Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pastikan lainnya, lawannya kan juga kuat kan ini lah. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti kalau Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat Catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, di Medan siang ini. Sudah di hari Minggu, dan Vika mau lupa nih. Nah, ternyata di tanggal 6 ini adalah minggu pertama di bulan September ya. Sebenarnya sih gak terasa ya, kok udah 6 hari aja kita menjalani. Tapi gak apa-apa, yang penting setiap waktu yang dilewati kita nikmati dan jangan kita sia-siakan gitu ya. Nah, pendengar, ini Rafika Putri menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana hari minggunya sejauh ini? Biasanya ya, biasanya kalau ini liburan atau mungkin semalamnya tuh lagi apa ya, capek-capeknya, ini banyak yang baru bangun. Biasanya kalau misalnya nih ya, habis sholat subuh, wah udah tidur lagi tuh sampai siang. Siangnya, terutama ini untuk anak-anak kos gitu ya, siangnya bangun, mandi, makan, terus rebahan lagi, malas-malasan lagi, tidur lagi. Nanti sorenya baru mulai beraktivitas. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya kita menikmati waktu liburan, pastinya enakin aja gimana kita nyamannya gitu ya. Oke, dah mendengar kalau ini di hari Minggu ini ya kan, Vika tuh kayak pengennya tuh masih apa ya, ngemil. Nah, udah mau jam makan siang, lapar tapi nggak pengen makan, pengennya ngemil gitu. Tapi kayak kecarian donat, tapi ini donat-donat kampung, tau gak donat-donat kampung? Yang donat, tapi mungkin kayak masih pakai apa sih namanya, gula ini ya, gula halus itu, atau gulanya yang gula cair itu, nanti yang dia jadi mengering gitu di donat itu, kayak kepengen gitu tapi belum ketemu di mana. Nah, sebenarnya ya ternyata mereka cari itu, ada beberapa alasan ketika orang-orang tuh masih menikmati yang namanya tuh donat kampung ya, kita bilangnya ya. Ini mungkin ya terutama untuk milenial gitu ya, tapi walaupun sekarang tuh udah banyak ya kreasi donat gitu, ternyata tuh ada kayak teksturnya itu khas sekali gitu ya, lembut iya, padat juga iya gitu ya, karena pertama kali kita gigit tuh langsung kerasa ini enak sekali gitu, teksturnya udah lembut ya, dia itu terus juga padat, ada kenyalnya juga di bagian dalamnya. Jadi donat ini itu ternyata beda kalau dibandingkan dengan donat yang kekinian, kita bilangnya yang pastinya cenderung lebih ringan dan berongga. Itu Vika akuin iya ya, makanya si donat kampung ini kayak punya cita rasa beda sendiri gitu. Nah, ternyata donat kampung ini punya rasanya itu lebih ringan, dan pasti itu kayak bawa kita tuh ke nostalgia mungkin ya, ke zaman-zaman kecil dulu. Kalau kita bilang ya, kalau donat-donat kekinian mungkin ya, donat kampung tuh dikenal dengan ringan iya, sederhananya mungkin gak banyak rasa-rasanya, cuma ya udah itu gitu ya. Terus ini pastinya buat bahwa kita balik lagi ke dulu waktu kecil kayaknya ini suka makan ini gitu. Dan yang terutama manisnya pas. Enggak manis sekali, dan balance lah gitu dia semuanya ya. Pastinya itu enggak mendominasi rasa manisnya. Ini cocok dinikmati mungkin bersama teh iya, kopi juga iya, dan enggak jarang juga ternyata si donat ini ya, banyak orang menyamakannya kayak buatan ibu, buatan mama kita, atau buatan nenek kita gitu ya. Jadi enggak heran nih kalau setiap gigitan donat kampung ini bahwa kita tuh selain rasanya, nostalgianya yang dibawa ya. Oke, ini Vika mau hadirkan satu buah lagu dari Surface dengan Sunday Bass ya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
1: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan.

ID dengan telepon aku. Nanti untuk Anda semua pendengar telepon Vika ya. Nanti di MLI muterin lagu Indonesia. Okay. Dan di hari ini sudah di jam 12 waktu Indonesia bagian barat, rencana makan siang apa? Kalau Vika seperti biasa nih kayaknya kepengen makan nasi padang gitu. Gak tau kayaknya enak sekali nasi padang itu, gak pernah bosen gitu dia. Nanti teleponnya jangan sekarang ya. Oke, dan mendengar hari ini ya azan zuhur itu di jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian barat. Masih panjang kebersamaan kita juga, dan masih banyak juga waktu kita sembari menantikan waktu azan zuhur berkumandang. Spesial untuk Anda dari Bunga Citra Lestari dengan Menghapus Jejakmu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Ada Tompi dengan selalu denganmu. Kalau mau siang-siang gini, selain makan nasi, mungkin enaknya kita makan mie kuah ya. Ini Vika punya resep mie kuah kari dia ya. Ini pedas, iya, hangatnya enak juga, apalagi kalau hujan. Ini kadang-kadang kan cuaca tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas. Nanti pas hujan buat resep kayak gini ya, mendengar ya. Jadi kan kalau kita bicara tentang kuah ya, mie kuah instan itu memang praktis. Tinggal rebus, masukin semuanya jadi gitu. Kapan aja bisa. Tapi ya, kalau hari Minggu gini kayak ngapain ya enaknya kita? Kayaknya mungkin kita masak aja lah. Nah, ini salah satunya kita bisa mencoba tadi nih buat mie kuah dengan rasa yang mungkin lebih autentik ya untuk kita. Dan salah satunya ini yang menu bisa Anda coba adalah mie kuah kari pedas nih pendengar ya. Jadi perpaduan kuah kari, ada rasa gurihnya, terus pedasnya juga, ini membuat makanan ini tuh enak sekali dimakan. Mungkin kalau nggak hujan panas, yang lagi bad mood, yang lagi pengen mood booster, nah ini bisa mie gitu ya. Apalagi nih di hari Minggu gini bisa nih, biar jadi penyemangat Anda untuk Senin besok lagi memulai hari. Yang perlu Anda siapin itu mie telur ya, mie telur basah, terus juga udang ya, udang yang segar gitu, terus juga mungkin bisa ditambah dengan fish roll atau mungkin ya apapun itu terserah, itu optional aja ya. Tauge panjang ya, tauge kan yang panjang ya, tauge, sawi hijau, santan, pastinya juga air serai, daun jeruk ya, tomat, asam jawa, cabai rawit, ketumbar, lada, garam, gula pasir, kaldu jamur, bawang merah, bawang putih, itu ya, itu kan gampang ya. Nah itu Anda hanya perlu ngebuat itunya tadi ya, dihaluskannya semua ya, terus juga nanti ditumis, masukin direbus-rebus, sebenarnya sama aja seperti kita membuat mie instan, tapi ini ada yang racik gitu dia tadi. Kalau cara penyajiannya itu pokoknya semuanya terserah Anda aja, gimana Anda enak dan nikmatnya aja, tapi bahan-bahan yang Anda perlukan itu tadi. Tapi kalau Anda datang ke dapur, lihat-lihat pasti ada semuanya di situ. Coba deh ya, sekali-sekali mungkin bisa ngebuat mie sendiri dengan rasa yang kita pengenin sendiri. Nah itu dia, selamat mencoba ya untuk Anda mengisi hari libur ini. Ada Tulus dengan Sewindu. So

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di jam 12 lebih 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat zuhur untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

0: Lantunan suara azan terdengar dari Masjid Raya Kedatuan Sunggal yang tidak semua warga Kota Medan mengetahui keberadaannya. Padahal lokasinya cukup strategis, berada tepat di sebelah PDAM Tirtanadi Sunggal. Masjid dengan halaman yang cukup luas ini tidak tampak dari jalan raya karena posisinya yang menjorok ke dalam. Masjid dengan arsitektur Melayu ini merupakan masjid tertua di Kota Medan setelah Masjid Raya Al-Osmani di Medan Labuhan. Meski arsitektur Melayu tidak mendominasi bangunan masjid seperti Masjid Raya Al-Osmani, namun terdapat ciri khas Melayu pada bangunannya, yaitu bagian jendela yang di setiap sisinya berjumlah 4. Secara keseluruhan, bangunan masjid yang didominasi warna hijau ini cukup sederhana, dengan kubah berbentuk limas. Tetapi uniknya, konon pembangunan Masjid Raya Kedatuan Sunggal menggunakan putih telur dan pasir karena sulitnya mencari bahan bangunan seperti semen pada waktu pembangunannya. Masjid ini dibangun pada masa perlawanan masyarakat Sunggal terhadap Belanda. Belanda takut masyarakat mendirikan benteng sehingga tidak mengizinkan bahan bangunan masuk ke wilayah Sunggal. Datu Indrajaya, Ketua Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Raya Kedatuan Sunggal menyebutkan, sejak berdiri tahun 1886, Masjid Raya Kedatuan Sunggal tidak banyak mengalami perubahan dan masih mempertahankan bangunan aslinya, termasuk 4 tiang atau pilar penyangga masjid yang terbuat dari kayu, serta mimbar di bagian dalam. Perubahan hanya terlihat pada penambahan menara dan keramik untuk lantai, serta dinding di bagian dalam dan luar masjid.
1: Masjid Kedatuan Sunggal, nama kerajaannya Kedatuan. Kedatuan Sunggal itu berupa kerajaan. Bentuknya kedatuan. Kan ada kesultanan. Ini kedatuan. Hanya panggilan sebutannya Tengku, Sultan, kita Datuk. Dibangun oleh negeri kita itu. Kerajaan itu kan negeri. Negeri Kedatuan Sunggal yang membangun. Melayu kan identik dengan Islam. Jadi mayoritas Muslim. Dibangun tahun 1886 oleh Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Nah, itu sebenarnya sebelumnya udah ada masjid ini. Cuman ini pada pemugarannya pada tahun 1886. Nah, katanya perekatnya itu dari putih telur. Bukan dari semen, dari putih telur. Sangat tidak masuk di akal, tapi begitulah ceritanya. Terus ini ada tiang penyangganya ada 4. Satunya lain. Bawahnya itu kan 3 serupa kan. Jadi yang pertama lah tahun 1600 sebenarnya. Datuk-datuk Adir namanya. Jadi mungkin waktu itu bentuknya surau. Yang pada tahun 1886 itulah jadi besar begini bangunan besar. Itulah yang pertama. Nah, disitulah mungkin Datuk Badu Zaman yang aja sebagai mungkin meresmikan. Waktu itu Masjid Raya Kedatuan Sunggal itu perubahannya itu sekitar tahun 1900. Ini barusan kemarin tahun 2009 kita kembalikan lagi ke nama semula. Masjid Raya Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Karena namanya itu. Kalau nama Badu Zaman kan berarti nama perorangan. Untuk penambalan raja, Datuk Salah Fatihisan, terus penambalan perangkat adatnya, disahkan itulah disebut namanya Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Masjid yang awalnya berupa surau ini sebelumnya dikenal dengan nama Masjid Badu Zaman karena dibangun oleh Datuk Badu Zaman, penguasa Kedatuan Sunggal Serbanyaman. Masjid ini menjadi saksi sejarah perlawanan Kedatuan Serbanyaman yang dipimpin Datuk Badu Zaman bersama saudara-saudaranya. Ia memimpin masyarakat Sunggal melawan Belanda selama 23 tahun. Sejak tahun 1872 hingga tahun 1895. Datuk Badu Zaman tidak pernah menyerah dalam mempertahankan tanah Sunggal. Dari masjid inilah Datuk Badu Zaman mengatur strategi perang melawan Belanda. masjid bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi markas perjuangan rakyat Sunggal. Perjuangan Datuk Badiuzaman dikenal dengan sebutan Perang Sunggal. Kisah yang tersohor ini dapat kita ketahui dari prasasti di bagian depan masjid, persis di samping makam adik Datuk Badiuzaman. Sedangkan makam Datuk Badiuzaman sendiri tidak diketahui secara pasti.
1: Ya, ini ada nama raja-raja, ada lima raja-raja Bang Ade yang dihukum seumur hidup ke Jawa Barat. Lima ini, satu kembali ke Sunggal, dapat keringanan hukuman, yang meninggalnya di sini. Ini ada nama-namanya di sini. Datuk Sulung Barat, dari yang lima-lima ini satu yang kembali. Jadi ini dibuang ke Jawa Barat dalam hukuman seumur hidup. Dulu kan ada perang Sunggal. Jadi itu perang paling lama, ada 23 tahun. Gak pernah, ini Sunggal gak pernah terjajah sebenarnya. Konflik terus, konfliknya aja terus. Gak pernah takluk sih, enggak. Ya inilah pejuangnya lima-lima ini. Datuk Sulung Barat, dia dapat keringanan hukuman. Karena di penjara itu ada suatu peributan segala macam. Yang bisa mengatasin, boleh pulang. Dia yang bisa mengatasin. Enggak, udah bebas murni lah. Ya kembalilah ke kerajaan.
0: Karena usianya yang semakin tua, secara keseluruhan kondisi masjid terkesan sangat sederhana. Beberapa bagian tampak kurang terawat, seperti bagian dinding masjid yang retak. Dalam waktu dekat, BKM dan Yayasan Masjid Raya Kedatuan Sunggal berharap dapat melaksanakan perbaikan dan pengembangan masjid serta pembangunan pondok tahfiz Quran.
1: Untuk kedepannya kita sedang merencanakan perbaikan dan pengembangan Masjid Raya Kedatuan Sunggal, tapi tidak merubah bentuk masjid. Kita hanya membuat kamar mandi dipisah, laki sama perempuan dipisah. Terus kita akan bangun pondok tahfiz. Terus bikin mapannya namanya gapura di depan. Dan ini dibuka lagi, dibentuk serupa bentuknya nanti gitu. Mohon doa dan restu atas peresmian pembangunan masjid inilah. Bantuan bisa disalurkan ke BSI nomor rekening 21213344448 atas nama Masjid Raya Kedatuan Sunggal.
0: Demikian paket dokumenter produksi Radio Republik Indonesia Medan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

ini diantaranya. Wakil Presiden Republik Indonesia apresiasi progres pembangunan hunian tetap Parombunan, Kota Sibolga. Perluasan jangkauan operasi pasar LPG 3 kg menjadi upaya pemerintah Kota Gunung Sitoli. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, Wakil Presiden Republik Indonesia apresiasi progres pembangunan hunian tetap Parombunan Kota Sibolga. Laporan Deni Siahaan.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi progres pembangunan hunian tetap di Kelurahan Aik Parombunan Sibolga, Sumatera Utara. Hal itu dikatakan Wapres usai meninjau bangunan huntap Aik Parombunan pada Jumat siang kemarin. Gibran mengatakan meski masih terdapat beberapa unit bangunan yang masih dalam proses pengerjaan, namun Wapres optimis bangunan huntap itu selesai dikerjakan pada bulan depan.
2: Masih ada beberapa unit yang belum jadi, tapi mendapat sertifikat oleh Terima kasih semua.
1: Sementara Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik mengatakan, untuk saat ini sebanyak 114 unit huntap di lokasi itu telah ditempati oleh warga.
3: Sesuai dengan yang kita kunjungi bersama tadi, Pak, bahwa progres huntap ada 114 yang sudah ditempati oleh warga dan 86 lagi proses pembangunan. Tadi dari Budha Suci sudah menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan, bulan Oktober yang 86 unit lagi sudah selesai dibangun di bulan Oktober.
1: Selain itu, kata Wali Kota, Wapres juga menyebutkan akan kembali datang berkunjung ke Kota Sibolga untuk melihat progres pembangunan di Kota Sibolga, mengingat waktu kunjungannya yang mepet dan berjanji akan datang kembali ke daerah ini. Deni Siahaan melaporkan.
0: Komisi 10 DPR RI terus memperjuangkan nasib tenaga guru honorer di Nias Utara yang belum terakomodasi dalam kuota P3K, termasuk mengkaji pemerataan distribusi guru di daerah. Laporan Muni Ali Harifah.
4: Kita dari Komisi 10 ya berusaha terus untuk memperjuangkannya, apapun ceritanya, karena menyangkut guru tenaga pengajar.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga MM menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi guru sebagai kunci mendongkrak kualitas pendidikan di Nias Utara. Salah satu instrumen utama adalah melalui penggajian dan peningkatan kesejahteraan guru. Hal itu disampaikan saat menanggapi hasil diskusi Komisi 10 DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar Menengah RI. Sabam menjelaskan saat ini seluruh pembayaran penggajian untuk guru sudah menggunakan sistem transfer anggaran langsung, artinya dana langsung ditransfer ke rekening guru. Menurut Sabam, saat berkunjung di Kabupaten Nias Utara menyampaikan, jika guru mengajar dengan baik dan murid menerima pelajaran dengan baik pula, maka hal tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nias Utara. Komisi 10 juga menyoroti masih banyaknya tenaga honorer di Nias Utara yang belum masuk ke dalam kuota P3K paruh waktu. Permasalahan ini telah dibahas bersama Menteri. Salah satu kendala utama adalah distribusi guru yang tidak merata di berbagai daerah, termasuk formulasi skema penanganannya.
4: Harapannya kalau gurunya mengajar dengan baik, muridnya juga belajar dengan baik, maka sumber daya manusia Nias itu akan jempol.
6: Di Nias Utara ini masih banyak honorer yang belum masuk P3K paruh waktu. Bagaimana solusinya, Pak?
4: Itu yang kami diskusikan ke Pak Menteri, karena banyak juga daerah-daerah yang terutama distribusi gurunya tidak merata, termasuk juga di dalamnya guru-guru honorer. Bagaimana namanya skema yang harus kita kerjakan?
5: Terkait usulan pengalihan status dari P3K menjadi PNS, Sabam menyebut hal tersebut masih dalam tahap diskusi intensif di Komisi 10 bersama komisi mitra lainnya. Komisi 10 DPR RI berharap kebijakan yang sedang dirumuskan dapat menjawab persoalan guru di daerah, khususnya di wilayah 3T, termasuk di Kabupaten Nias Utara. Munili Harefa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya.

0: Perluasan jangkauan operasi pasar LPG 3 kg menjadi upaya pemerintah Kota Gunung Sitoli untuk mendekatkan akses kebutuhan masyarakat. Laporan Ida Rahmi Telam Banua.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan langkah penanganan dan pengawasan terhadap distribusi LPG tabung 3 kg bersubsidi di tengah kondisi kelangkaan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan LPG bersubsidi digunakan sesuai peruntukannya, Pemko Gunung Sitoli melaksanakan operasi pasar LPG 3 kg yang dilanjutkan dengan inspeksi mendadak ke sejumlah pelaku usaha. Sidak dilakukan sebagai respon terhadap kondisi kelangkaan LPG 3 kg yang dirasakan masyarakat dan untuk memastikan LPG bersubsidi tidak digunakan oleh pihak yang tidak sesuai dengan ketentuan peruntukannya. Dari pelaksanaan operasi pasar mulai hari pertama hingga ke-6, total sebanyak 3.360 tabung LPG 3 kg disediakan bagi masyarakat dengan harga sesuai head, yakni Rp16.000 per tabung. Kegiatan ini menyasar 6 kecamatan sekota Gunung Sitoli. Kabak Perekonomian Setda Kota Gunung Sitoli, Siti Karya Helawa, menyampaikan upaya ini menjadi komitmen Pemko Gunung Sitoli bersama Forkopimda untuk memastikan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan terus mengawasi pendistribusiannya agar tepat sasaran. Langkah lainnya, Pemko juga terus menyampaikan informasi melalui media sosial terkait jadwal penyaluran LPG 3 kg agar diketahui masyarakat.
2: Kita banyak mendengar bahwa LPG 3 kg itu langka. Jadi itulah sebabnya pemerintah Kota Gunung Sitoli pertama dulu melalui Facebook pemerintah kota setiap hari kita menyiarkan ke pangkalan-pangkalan mana disalurkan gas setiap hari supaya masyarakat mengetahui pangkalan mana yang menerima gas. Kita menginginkan agar LPG 3 kg itu benar-benar dipergunakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan yang sesuai dengan undang-undang migas.
1: Pelaksanaan operasi pasar ditinjau langsung oleh Wali Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya, kegiatan pengawasan dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Gunung Sitoli melalui Tim Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg bersama unsur Forkopimda. Ida Rahmi Telam Banua melaporkan.
0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Viral, seorang emak-emak warga Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mentailing, Natal, curhat di media sosial dan turun langsung ke lapak yang kerap dijadikan lokasi memakai narkoba. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Rekaman yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang emak-emak curhat di akun Facebook pribadinya tentang maraknya peredaran narkoba di desa mereka, tepatnya di Desa Lancat, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam video tersebut, emak-emak ini memperlihatkan lapak narkoba yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu, dirinya juga memperlihatkan alat hisap sabu atau bong yang berada di lokasi. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Linggabayu, Polres Mandailing, Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi. Kapolsek Linggabayu Ibtu Ilham mengatakan, di lokasi petugas menangkap satu orang laki-laki berinisial DH pada saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
4: Atas laporan aduan tersebut, kami dari Polsek Linggabayu, Polres Mandailing, langsung melakukan cek TKP dan kepolisian di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan kepolisian, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan laki-laki tersebut yang berinisial DH saat ini telah kami serahkan ke Satgas Narkoba Polres Mandailing guna proses lanjut.
3: Sementara itu, emak-emak yang turun langsung ke lokasi berharap agar pemberantasan narkoba di desa mereka dan wilayah lain agar terus dilakukan lantaran menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.
5: Yuni mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Madina, khususnya Polsek Linggabayu, atas respon yang cepatnya menanggapi video saya di upload di Facebook saya tentang pemakai narkoba di Kecamatan Kalikan, berhasil menangkap seorang pemakai narkoba di tempat tersebut. Harapan saya, semoga Semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada, khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak, agar diberantas ke akar-akarnya. Dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pak Polres khususnya, dan terima kasih Pak.
3: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Hoho merupakan tradisi lisan masyarakat Nias Selatan yang berperan penting dalam mewariskan sejarah adat dan nilai kehidupan sekaligus menjadi identitas budaya yang perlu dilestarikan oleh generasi penerus. Laporan Ano Verlis Hulu.
6: Di Nias Selatan, Hoho merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang tidak sekedar berfungsi sebagai nyanyian, tetapi juga menjadi media untuk menyimpan dan menyampaikan sejarah, adat, serta nilai-nilai kehidupan masyarakat. Hoho umumnya dilantunkan secara berkelompok oleh kaum laki-laki dengan pola bersaut-sautan menggunakan bahasa Nias. Budayawan Nias Selatan Ariston Mana menjelaskan bahwa Hoho lebih berfungsi untuk menceritakan sejarah, mulai dari proses pendirian sebuah rumah, pengangkatan seorang penghulu adat, hingga menguraikan jasa-jasa seseorang yang telah meninggal semasa hidupnya. Karena itu, Hoho bukan sekedar pertunjukan vokal, melainkan cara masyarakat Nias Selatan menyusun dan menyampaikan kembali perjalanan kehidupan sosialnya melalui bahasa sastra.
7: Tapi kalau Hoho, sebetulnya itu tuh menceritakan tentang sejarah ya, sejarah budaya, bagaimana memulai pendirian sebuah rumah dari dasar sampai selesai, atau mengangkat harga seorang penghulu adat ya. Jadi itu dia. Terus ada orang meninggal contoh, apa jasa-jasanya selama hidupnya. Jadi diurai sedemikian rupa di dalam Hoho tadi itu. Jadi itu dilantunkan oleh pria.
6: Ariston Manal juga menjelaskan bahwa corak lantunan Hoho memiliki kekhasan antar daerah yang disebutnya berkaitan dengan geje-geje atau laring. Hal ini menurutnya dipengaruhi sumber air yang diminum masyarakat setempat. Dengan demikian, intonasi Hoho antara satu wilayah dengan lainnya akan berbeda, misalnya Bau Mata Luo dengan Hoho dari Hili Simetana. Ia menambahkan keterlibatan generasi muda untuk menunjukkan bahwa warisan tersebut perlu diteruskan oleh generasi baru agar budaya Nias Selatan tidak berhenti sebagai peninggalan masa lalu, tetapi tetap menjadi identitas dan jati diri masyarakatnya. Hal ini juga telah diperkuat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah menetapkan Hoho sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021 lalu dalam lingkup tradisi dan ekspresi lisan. Anover Lesulu melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau progres rehabilitasi daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera Utara. Laporan Abdul Jalil.
8: Wakil Presiden Republik Indonesia Rakabuming Raka mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Jumat 4 September 2026. Didampingi Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wapres Gibran meninjau sektor pendidikan dan infrastruktur pasca bencana di daerah terdampak banjir bandang dan tanah longsor itu. Kegiatan Wapres Gibran di Tapanuli Tengah dimulai dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Barus untuk meninjau progres perbaikan sarana sekolah pasca diterjang banjir pada 25 November 2025 lalu. Wapres menyalurkan bantuan fasilitas pendidikan dan menginstruksikan jajaran terkait untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan operasional sekolah terdampak bencana. Selanjutnya, Wapres Gibran bersama rombongan melanjutkan perjalanan peninjauan hunian tetap atau HUNTAP di Kelurahan Aek Perambunan, Kota Sibolga. Serta Wapres meninjau progres proyek pembangunan sabodam atau bangunan pengendali banjir di Kelurahan Hutan Abolon, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam rangkaian kunjungan kerjanya pada hari itu, Wapres Gibran didampingi Gubsu Bobby juga meninjau dua kawasan HUNTAP di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kedua kawasan hunian untuk penyintas bencana ekologis itu berada di Desa Napa dan Desa HP Song Baru, Kecamatan Batang Toru. Di Kecamatan Batang Toru, Wapres juga meninjau Jembatan Garoga. Dan kegiatan kunjungan kerjanya diakhiri dengan meninjau HUNTAP Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.

0: Beternak ayam Elba menjadi salah satu alternatif usaha karena produksi telurnya yang tinggi. Informasinya dilaporkan Indah Febrianti Bulera.
1: Karena ayam Elba ini tingkat produktivitas telurnya sangat tinggi dibandingkan dengan ayam lain.
2: Melihat kebutuhan telur ayam kampung yang tinggi di Kota Gunung Stoli, pemuda ini memutuskan beternak ayam Elba. Asari Hulu, warga desa Dahana, Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan ayam Elba adalah jenis ayam kampung petelur unggul yang terkenal sangat produktif dan hemat pakan. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat seperti ayam kampung pada umumnya dan produksi tinggi di mana mampu bertelur hingga 260-300 butir per tahun.
1: Ayam Elba ini sejenis ayam kampung, tetapi dia itu lebih identik ke telur. Ayam Elba ini juga, kita kan di Kota Gunung Stone ini sangat membutuhkan telur. Pasaran pun kalau kita cari telur ayam kampung sangat susah. Nah, jadi kalau kita cari telur ayam kampung di warung-warung sangat susah sekali. Paling kalau ada nanti, paling cuma 10 butir, betul, ya kan? Harganya juga lebih tinggi. Jadi saya berpikiran, aduh, kita gunakan juga lahan-lahan di samping rumah ya, daripada tidak berproduktif, ya lebih baik kita coba ternak ayam. Jadi saya juga pilih ayam jenis Elba. Karena ayam Elba ini tingkat produktivitas telurnya sangat tinggi dibandingkan dengan ayam lain.
2: Saat ini Asari sudah memelihara kurang lebih 70 ekor ayam Elba, dan karena umur ayam yang bervariasi dan dalam sehari ia bisa mengumpulkan rata-rata 36 telur. Setiap minggu ia mengantarkan telur-telur ini kepada 8 orang pelanggannya masing-masing 15 butir, dan jumlah ini masih kurang.
1: Kalau kita kan sudah kian ada yang menampung, tetapi dia bukan, yang menampung ini bukan langsung untuk dijual lagi kak, tetapi langsung untuk konsumsi. Jadi per minggu kita tetap bawa ke tempat dia telur ayam dengan jumlah 15 butir per minggu. Jadi itu kita punya langganan ada sekitar 8 orang. Kemudian juga ditambah juga sebenarnya sangat kurang sebenarnya. Karena saya pribadi juga untuk rumah tangga saya juga mengkonsumsi telur untuk
3: juga,
1: anak-anak satu butir satu hari untuk satu orang anak, karena telur ayam ini sangat tinggi proteinnya, telur ayam kampung ini.
2: Untuk pakan ayam Elba, ia menggunakan pakan BR petelur, dedak halus dan dedak biasa dengan komposisi tertentu. Namun ia juga menggunakan buah pisang yang dikeringkan sebagai pakan. Usaha ayam Elba ini diakuinya sangat membantu perekonomian keluarga, karena selain menjual telurnya, ia juga menjual ayam serta bibitnya. Indah Febrian, Debu Lolo, melaporkan.

0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian, lintas Megatol.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada Krisya dengan Seperti Yang Kau Minta di minggu siang ini ya, di Medan siang ini, pendengar. Oke, baik, ini kita sudah ada di MLI, muterin lagu Indonesia, di mana Anda bisa request-request lagu-lagu Indonesianya. Dan Vika sudah punya penelpon pertama kita di siang hari ini. Ada siapa? Selamat siang.
1: Siang, muterin lagu Indonesia mantap kali, Mbak. Assalamualaikum, Kak Pika.
0: Waalaikumsalam, Ririn.
1: Apa kabar, Kak?
0: Agak pusing. Baik.
1: Kenapa lah? Lagi gak enak badan, Kakak?
0: Enak kok. Tadi pusingnya gara-gara, aduh, Sherly, curhat-curhat aja gitu.
1: Kenapa? Curhat apa pula lagi, Kak?
0: Biasalah.
1: Jadi
0: itu
1: buat Kak Pika pusing aja, ya, Kak?
0: Hidup ini tadi, ya kan? Iya. Jadi, ya, gitulah.
1: Ya, makan, Kak.
0: Udah, baru aja tadi kami di sini makan rame-rame semuanya, kayak sepupuan lagi lebaran.
1: Enak lah ya kan, Kak?
0: Iya, enak kali. Itulah tadi.
1: Jadi
0: enak
1: nambah ya kan?
0: Jangan, nanti gendut kita. Lagi proses turunin berat badan.
1: Apalah menunya tadi, kepo dong.
0: Oh, nasi padang. Turunin berat badan tapi nasi padang ya.
1: Gak apa-apa lah, Kak. Syukur ya aja lah, Kak.
0: Bener, oke. Ririn.
1: Saya, Kak.
0: Seperti yang kau minta, kalau kata Krisya, Ririn mau minta lagu apa?
1: Ya, lagunya apa aja, Kak, lagu Krisya?
0: Lagu Krisya sudah diputarin tadi. Ini Ririn bebas mau lagu apa aja?
1: Apa aja yang ada di list, Kak?
0: Ini nggak ada list sih. Up to you aja. Tapi belum disiapin listnya. Mungkin kita bisa nyiapin listnya. Tapi di sini ada 420 dengan Mangu. Terus juga ada dari Ge Indrawari dengan apa itu Konsep Bahagia. Nadine Amiza, Rayuan Perempuan Gila. Ada Batas Senja dengan Nanti Kita Seperti Ini. Dan Diskoria, Badai Telah Berlalu.
1: Ah, itu aja deh, Badai Telah Berlalu.
0: Aduh, Badai Telah Berlalu ya. Oke deh,
1: terima kasih
0: gitu.
1: Ya, Kak.
0: Sama-sama ya, Ririn.
1: Kesehatan, Kak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ririn Novitasari Borudamani di Galang. Lagunya di Korea tadi, Badai Telah Berlalu ya. Kita lanjut di MLI kali ini. Ada siapa di sini? Mana ini? Mana? Oh, sudah. Oke. Halo, selamat siang.
2: Iya.
0: Oh iya, dari siapa nih, Abang? Oh, Bang RJ Huta Galung.
2: Oke, benar sekali.
0: Oke, mantap. 10.000 untuk Anda. Abang, sudah makan siang?
2: Udah deh, itu.
0: Makan apa? Makan apa? Pakat, pakat. apa tadi ya? Pakat itu apa ya? Lupa, Bang. Kenapa?
2: Kalau
0: kata
2: kampung itu di daerah
0: sini. Oh, Abang nggak kemana-mana minggu ini kan?
2: Di rumah aja, baru di gereja di rumah.
0: Oh, berarti tinggal makan-makan bareng keluarga aja ya?
2: Keluarga aku di Bandung.
0: Ya udahlah, makan-makan sendiri aja lah ya.
2: Iya, kalau keluarga aku di
0: Bandung. Oh gitu. Abang mau Vika puterin lagu apa, Bang?
2: Lagu apa bisa, lagu dari Paris Adam Pesticu.
0: Paris. Oh, nggak bisa kita. Itu di studio sebelah sana itu.
2: Jadi lagu apa
0: nih? Di sini Vika ada 420 Mangu, Gaya Indrawari Apa Itu Konsep Bahagia, Batas Senja, Nanti Kita Seperti Ini. Abang mau apa? Dewa mungkin, Peter Pan, Ari Lasso.
2: Dari Ari Lasso pilihkan lagu apa ya kan?
0: Kenapa?
2: Dari Ari Lasso pilihkan lagu apa ya?
0: Iya, Ari Lasso ada kita, Bang. Aku dan Dirimu, Dunia Maya. Aku dan Dirimu.
2: Oke, mantap.
0: Mantap. Oke deh kalau gitu, Abang.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, Dek cantik.
0: Iya, sehat-sehat ya.
2: Hah?
0: Sehat-sehat.
2: Oke, mantap dekat di Tuhan.
0: Amin. Oke deh.
2: Tuhan memberkati.
0: Amin, amin. Tuhan memberkati juga ya, Bang. Oke, ada Bang RJ Huta Galung di Rantau Prapat ya, baru pulang gereja tadi. Ini tinggal makan-makan siangnya aja ini gitu. Dan kita jawab lagi ya. Selamat siang.
3: Selamat siang. Muterin lagu Indonesia mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali. Siapa ini, Abang?
3: Wih, awak nggak diingat. Sudah 3 kali masuk loh awak lah.
0: Siapa lah itu?
3: Tetangga Bu Nining dari mana?
0: Bang Deni. Iya, ternyata kalau Pika ingat, iya, Bu Nining itu. Kok jadi gini? Bu Nining, iya, rumah Bu Nining.
3: Terus saya siapanya Bu Nining ya?
0: Kayaknya Abang ini tetangga depannya Bu Nining.
3: Emang ada rumah?
0: Tetangga depannya Bu Nining, siapa itu ya? Ada dia pokoknya. Abang minggu ini ngapain aja, Bang?
3: Hari ini kan libur.
0: Iya, betul.
3: Santai-santai aja makan sate.
0: Oh, santai
3: sate.
0: Aja. Makan sate? Mm-hmm. Oh, emang sate siang-siang ada?
3: Gimana, Kak?
0: Emang sate siang-siang ada?
3: Ada dong, oh. Sate kerang.
0: Oh, sate kerang. Itu paling enak makan sate kerang lagi di pantai gitu, Bang.
3: Enggak, di sini enggak ada pantai, yang ada ladang.
0: Ya, bolehlah ya.
3: Bagi-bagi dong rendangnya, nasi padangnya dong.
0: Udah habis, tadi bagi-bagi juga.
3: Enggak ada sisa satu kotak lagi dong.
0: Belum ada. Ya Allah. Abang mau lagu apa, Abangku, Bang Denny?
3: Biasa, Noah.
0: Noah, apa itu?
3: Hidup untukmu,
0: mati karenamu. Ada. Tersiksa.
3: Ya? Kita hidup untuk dia tapi mati enggak ada dia ya.
0: Memang makanya udah cari yang baru aja lah.
3: Tapi ini lagi cari Cynthia.
0: Cynthia tolong ya, Cynthia naik habis ini ya.
3: Nanti kalau dia masuk salamin ya, Kak.
0: Boleh, nanti Mika salamin ya.
3: Oke, terima kasih, thank you.
0: Sama-sama Bang Denny, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cynthia ya, panggilan kepada Cynthia untuk segera naik karena dicari sama Bang Denny. Oke, Mika masih buka line teleponnya, silakan. Atau mau telepon dari WhatsApp karena nggak ada pulsa, silakan. Mika bolehin semuanya, kasih semuanya untuk Anda semuanya. Kita jawab lagi. Halo, selamat siang. Sudah, jangan dipencet lagi. Halo, selamat siang.
4: Sudah, jangan dipencet lagi.
0: Halo.
4: Halo, selamat siang. Jangan dipencet lagi.
0: Oke, kita coba kembali ya. Kalau belum ada nih. Oke, kita jawab lagi. Selamat siang.
2: MLI, muterin lagu Indonesia mantap kali, Mbak.
0: Mantap kali. Siapa ini?
2: Biasa.
0: Siapa tuh?
2: Orang ganteng.
0: Siapa?
2: Bang Paris, loh.
0: Oh ya Allah, Bang Paris. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah makan?
2: Udah berapa purnama kita nggak jumpa ya?
0: Oh itulah makanya. Gimana lagi coba, ya kan?
2: Iya.
0: Abang? Apa lagu hari ini yang abang mau?
2: Lagunya apa ya?
0: Ya.
2: Ini aja lah, Judika aja.
0: Judika yang?
2: Apa ya? Atau enggak Noah aja lah ya?
0: Noah udah, ini mau Pika puterin nanti hidup untukmu mati ketampamu.
2: Noah udah?
0: Iya.
2: Penjaga hati bisa?
0: Penjaga hati dari Yovie Nuno?
2: Enggak tahu.
0: Oh penjaga hati Nadif?
2: Dari Bang Bogel enggak tahu.
0: Nadif, siapa. Nadif Basalama atau yang mana?
2: Nadif aja lah ya.
0: Oh Nadif penjaga hati ya? Oke, nanti Mika puterin ya.
2: Oke. Salam spesial ya.
0: Iya, boleh.
2: Buat Mika ya.
0: Iya.
2: Kita makan apa?
0: Nasi padang.
2: Nasi padangnya nggak bagi-bagi.
0: Jangan, ya. Mika aja kurang.
2: Ini samping ada nasi padang juga ini.
0: Nggak usah, udah kenyang kali.
2: Nggak usah satu kota.
0: Jadi?
2: Itu aja,
0: ya. Oke.
2: Ya.
0: Iya.
2: Oke, yuk. Oh, itu tadi ayam bebeknya Cynthia ya?
0: Iya mungkin,
2: mungkin. Jadi ayam beku siapa coba?
0: Siapa? Aduh.
2: Aduh. Inilah masih dicari ini ya.
0: Oke.
2: Oke. Bisa ya?
0: Saya.
2: Betul. Jadi lupa kan udah berapa purnama nggak apa ya?
0: Itulah
2: kan?
0: Langsung namanya, langsung grogi.
2: Nggak grogi, grog aja. Ya udah ya.
0: Iya bang.
2: Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paris, kita coba angkat telepon yang ini dulu ya. Selamat siang.
1: Iya, muterin lagu Indonesia mantap.
0: Mantap, dengan siapa? Oh, jangan-jangan dibilang, aku tebak. Ya, Cynthia.
1: Iya, itu tuh siapa nyariin Cynthia?
0: Nah, itulah. Gimana coba? Untuk nih, kepada Bang Denny.
1: Boleh gak minta nomor teleponnya?
0: Nomor teleponnya jangan, ya. Ini kalian harus mencari, kalau kalian mau ngobrol dan bertemu, kalian harus mencari jalan cintanya sendiri.
1: Ada nomor teleponnya situ kan? Cuma nanya.
0: Iya, Cynthia.
1: Iya.
0: Mau lagu apa?
1: Lagu itu pak dari Anggi Marito.
0: Anggi Marito yang mana?
1: Yang atau coba yang Cukup Pergi ada?
0: Cukup Pergi?
1: Uh-uh.
0: Anggi Marito, sebentar aku cari ya. Cynthia itu tadi dicariin ya kan sama Bang Denny, nggak kenal.
1: Denny mana?
0: Nggak mungkin Denny Pales sih, Bang Denny tapi Bang Denny tetangganya Bu Nining.
1: Enggak kenal dia.
0: Coba kata-kata yang ingin Cynthia sampaikan untuk Bang Denny.
1: Bang Denny apa? Cynthia pergilah nomor teleponnya tahu kayak mana orangnya.
0: ya gitu dia. Ingat ya Bang Denny ya, ini Cynthia dan Aing nih dicari. Apa tadi judulnya kalau boleh tahu?
5: apa gimana itu judulnya, Cukup Pergi.
0: Cukup Pergi, sebentar ya. Bang Denny, oke nanti kita sampaikan ya. Cukup Pergi. Anggi ya. Marito Cukup Pergi, sebentar kita cari. Ada.
5: Ada.
0: Ada.
5: Gila ada ya.
0: Kok kaget gitu?
5: Enggak ada.
0: Ada, Cukup Pergi ya.
5: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Denny, sudah disampaikan dari Sintianya. Kata Sintianya pesannya, bagilah nomor teleponnya. Pengen tahu orangnya gimana. Gitu dia ya. Ya sudah, tanpa menunggu waktu lebih lama, Vika mau hadirkan lagu dari Diskoria. Ini permintaan dari Ririn di Galang. Mau lagu Diskoria, Badai Telah Berlalu.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Udah Mika puterin lagu permintaan dari Ririn di Galang, terus juga lagu permintaan dari Bang RJ Huta Galung ya di Rantau Perapat. Oke, semoga siang ini Vika doain lancar semuanya. Menikmati waktu liburan pastinya, dan untuk Anda juga ya. Oke, kita bacain WhatsApp dulu ya.
1: Sudah terlalu lama kita berdiam.
0: Oke, ini Vika sudah punya WhatsApp nih dari Raden di Kebun Lada Binjai. Assalamualaikum MLI, mantap kali.

0: Indonesia, mantap kali bang.
1: Iya, siapa ini ya bang?
0: Parulian Sinaga di Madalan.
1: Parulian?
0: Yoi.
1: Oke, bang Parulian. Abang ini penyanyi bukan?
0: Kembaran.
1: Coba lagi sedikit nyanyi boleh nggak bang?
0: Gak pandai nyanyi.
1: Ini kayak kayak nama penyanyi berarti penyanyi ini.
0: Udah pernah masuk kemarin.
1: Pernah masuk ke?
0: Ke banyak radio FM.
1: Ke mana?
0: Satu.
1: Mbak
0: Tami. Mbak siapa nih namanya?
1: Ini Vika.
0: Oh, Mbak Vika. Salam kenal mbak.
1: Salam kenal juga ya.
0: Sama-sama.
1: Iya, abang. Bang siapa tadi? Parulian. Abang mau lagu apa?
0: Lagu baru boleh, Pak.
1: Boleh, tapi jangan baru kali.
0: Kalau juga sama Chris.
1: Kenapa?
0: Belum.
1: Lagu apa, Bang?
0: Grace.
1: Lagu apa?
0: Selena Grace, boleh, Pak.
1: Selena Grace?
0: Sumpah mati, boleh.
1: Selena Grace?
0: Yoi.
1: Sumpah mati?
0: Yoi.
1: Itu lagu Selena Grace Sumpah Mati. Kak, ada lagu Selena Grace Sumpah Mati?
0: Kalau enggak, dari Fudu aja lah.
1: Dari siapa?
0: Fudu.
1: Fudu?
0: Fudu.
1: Fudu?
0: Salam rindu.
1: Fudu, salam rindu.
0: Dia.
1: Salam untuk dia. Sebentar, Vika, coba lihat ya. Salam untuk dia, Fudu, Fudu. Wah, ini cukup lama ya. Oke, nanti coba Vika puterin boleh?
0: Kalau nggak ada?
1: Ada, cuma nanti coba Vika puterin.
0: Iya, iya.
1: Fudu, salam untuk dia. Ini lagunya, wow, luar biasa.
0: Nggak apa-apa tuh?
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Karena baru kali nanti nggak boleh. Kan?
1: Kalau baru kali, kayaknya belum gitu dia.
0: Iya, gitu lah.
1: Ya. Ada Fudu. Fudu ini lebih kurang ini sekitar 15 tahun lalu nggak sih?
0: Tahun berapa deh? 2000? Nggak sampai 2000 ya?
1: Lebih kurang lah ya bang.
0: Iya,
1: ya udah.
0: Ya.
1: Terima kasih ya bang.
0: Mbak Pika.
1: Saya.
0: Selamat tugas.
1: Terima kasih.
0: Pulang hati-hati.
1: Iya, terima kasih. Bye bye. Iya, oke. Itu tadi ada bang Parulian ya. Lagunya dari Fudu. Salam untuk dia. Nanti Pika salamin untuk dia ya. Kita jawab lagi telepon. Halo, selamat siang.
2: Materi lagu Indonesia mantap.
1: Iya, siapa abangku?
2: Anthony Brian.
1: Bang Anthony Brian ya. Bang Anto?
2: Iya.
1: Lemes sekali kayaknya, baru bangun kah?
2: Iya.
1: Oh iya, abang mau puterin lagu apa?
2: Lagunya dari Niji.
1: Yang mana?
2: Judulnya Sudah.
1: Gimana tuh lagunya?
2: Ada kan?
1: Iya, gimana lagunya kira-kira?
2: Pokoknya gitulah.
1: Ya udah, nanti coba Vika puterin ya.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau begitu ya. Mungkin satu penelpon lagi ya. Kita coba lagi. Halo, selamat siang.
3: Iya.
1: Dari siapa, Bang?
3: Dari lagu Indonesia mantap.
1: Iya, mantap kali memang.
3: Assalamualaikum, Mbak Tika.
1: Waalaikumsalam, Abang. Dengan siapa, Bang?
3: Ada Adit, Adit.
1: Ya. Oh, Bang Adit. Kalau Bang Adit ini pasti di Dolok Masihul.
3: Iya benar.
1: Benar. Udah makan?
3: Udah dong.
1: Udah sehat kan?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Abang, Vika sehat dan sudah makan juga.
3: Oh, gitu.
1: Iya, Abang mau lagu apa?
3: Lagu Mario Beklau.
1: Ini apa itu?
3: Sepanjang hidupku.
1: Sepanjang hidupku itu bukan?
3: Iya benar.
1: Hanya ingin bersamamu itu.
3: Iya benar.
1: Benar. Benar kan yang itu kan?
3: Mungkin kali ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi?
3: Mario Beklau.
1: Mario?
3: Beklau.
1: Beklau, bentar ya. Oke, kalau misalnya nggak ada ini, mau lagu apa?
3: Apa ya?
1: Sepanjang hidup. Ya udah, nanti Vika puterin ya.
3: Ada kan?
1: Oke, nanti Vika puterin ya.
3: Iya, aku tunggu.
1: Oke, terima kasih.
3: Tapi kakak ketemu juga.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Selalu ya.
1: Amin.
3: Pulang hati di jalan ya.
1: Iya.
3: Dah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Adi di Dolok Masihul ya. Oke, kalau gitu nih langsung saja kita puterin dulu ini lagu permintaan dari Bang Denny. Ada Noah dengan Hidup Untukmu Mati Tanpamu.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Dan di Bahasa Lama, kita masih di MLI muterin lagu Indonesia. Dan Vika masih membuka kesempatan untuk Anda melalui WhatsApp kami juga. Ya, Anda bisa telepon juga tuh WhatsAppnya di 0811616943 atau line telepon kami di 0618463116 atau di 0618463133. Ya, kita bacain dulu WhatsApp ini mana dia. Nah, ini dia. Dari Nanda, Nanda minta lagunya dari 420 ya kak, dengan Mangu. Oke Nanda, nanti kita puterin ya spesial juga untuk Nanda. Kita coba lain telepon lagi, selamat siang.
1: Selamat siang, MLI muterin lagu Indonesia.
0: Iya, dengan siapa bang?
1: Dengan Ferry di Medan.
0: Ferry?
1: Iya kak, Ferry. Iya.
0: Ferry, bang Ferry. Bang Ferry iya. Di Medan.
1: Iya, kak.
0: Abang Ferry mau lagu apa, Bang Ferry?
1: Mau request lagu Davichi Umbing ada gak yang Kerasnya Kota?
0: Kerasnya Kota dari?
1: Davichi Umbing.
0: Davichi Umbing, sebentar ya. Kerasnya, Kerasnya Kota, kita coba cari. Kalau seandainya gak ada nih, Abang mau lagu apa?
1: Bebas lah, kak.
0: Bebas, tapi nanti coba Vika cari dari Davichi Umbing ya, Bang, ya, dengan Kerasnya Kota ya.
1: Ya.
0: Oke deh kalau begitu.
1: Ya,
0: sama-sama ya bang, sehat-sehat ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ferry di Medan, lagunya Davichi Umbing dengan Kerasnya Kota. Nanti coba kita cari lagunya ya. Oke, ini tadi juga Nanda tadi ya, lagunya dari 420 dengan Mangu. Nanti Vika puterin juga ya. Oke. Sembari menantikan juga, nanti kita baca WhatsApp lagi yang udah masuk ini. Vika mau puterin lagu ini permintaan dari ini bang ini ya, Bang Raden di Kebun Lada Binjai. Ada Budi Doremi dengan Melukis Senja.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Sabar ya, yang lagunya belum diputerin, Vika bacain WhatsApp lagi ini ya. Kalau tadi udah ada Mario J. Kelau nih dengan Sepanjang Hidupku, nanti juga ada lagu dari Niji dan 420 juga ya. Dan ini dari Putra di Dr. Mansur, lagunya dari Batas Senja yang tadi ya Kak, nanti kita seperti ini. Oke ya, Vika bakal puterin untuk Putra juga. Ya udah deh, ada Niji dengan Sudah.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan dulu pendengar ya, ML kita di edisi Minggu 6 September 2026. Tapi jangan khawatir, karena setelah ini akan ada rekan Vika Gilang Setiawan yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Nikmati Minggu sore Anda ya. Di Medan siang ini, Vika punya lagu terakhir dari Nadina Miza. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati, terangi hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di edisi tugas hari ini di hari Minggu 6 September 2026. Baru saja ditemani oleh Rafika Putri pendengar, dan tentunya bersama saya Gilang Setiawan dengan beragam program-program dan juga lagu-lagu enak, tentunya dengan informasi-informasi menarik akan menghiasi ruang dengar Anda hanya di Pro 1 RRI Medan.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, mendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allah.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: Evir. Cantik kali baju kau ya. Beli di mana?
1: Beli monjanya aku.
0: Oh, monjanya.
2: Monja adalah istilah baju bekas bagi orang Medan. Tahukah Anda, monja sebagai bahasa Medan yang sering dianggap bermakna pakaian bekas, namun ternyata arti makna sebenarnya dari kata monja bukanlah pakaian bekas. Salah satu penyusun Kamus Medan dan pegawai Badan Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Anharudin Hutasuhut, menjelaskan, sebenarnya kata monja diambil dari nama suatu tempat. Dia mengatakan bahwa monja merupakan akronim atau singkatan dari Mongon Sidi Plaza. Penyebutan monja sebagai pakaian bekas menurut Anharudin karena adanya realitas sosial yang terjadi di Mongon Sidi Plaza. Disebabkan karena Mongon Sidi Plaza memang menjual barang-barang bekas. Kata monja sebenarnya telah ramai digunakan sejak tahun 1991. Di daerah lain, monja punya istilah yang berbeda-beda. Di Jogja misalnya, mereka menyebutnya pakaian awul-awul atau ngawul. Di Surabaya, mereka menyebutnya dengan cakaran atau obok-obok. Sementara di Kalimantan Utara, mereka menyebut pakaian bekas dengan baju cakar atau cap karung.

Baik mendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Dan kini kami beranjak ke acara selanjutnya. Di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Buletin Sore Rery Medan.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Api sudah berhasil kita lokalisir, Bu. Di pukul 22.30 WIB, api dinyatakan padam secara keseluruhan.
2: Satu bulan ini akan kami gelontorkan 110 ribu ton, yang mana 75 ribu ton adalah beras premium untuk mengantisipasi kenaikan harga inflasi beras.
0: Sari berita, BPBD Karo menyatakan kebakaran di kawasan perbukitan di desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo telah padam secara keseluruhan. Perumbulok melakukan monitoring harga dan ketersediaan beras secara serentak di pasar-pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Gilang Setiawan. Kita awali berita yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karo menyatakan kebakaran di kawasan perbukitan di desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo telah padam secara keseluruhan. Berikut laporan Mutiara Lubis.
3: Kebakaran terjadi di kawasan perbukitan di desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, tepatnya di

0: kemudian di pukul 22.30 WIB, api dinyatakan padam secara keseluruhan. Dampak daripada kebakaran ini adalah terbakarnya hutan di perbukitan Sekorot-Korot, tapi dampak material langsung kepada masyarakat itu tidak ada.
1: Lebih lanjut, Gelora mengatakan penyebab kebakaran hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Gelora mengatakan saat kejadian petugas masih memprioritaskan upaya melokalisir titik api agar kebakaran tidak meluas sehingga belum dapat dipastikan apa yang memicu munculnya api. Gelora mengatakan dalam karhutla ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas pembakaran termasuk di sekitar kawasan hutan dan pinggir jalan. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Material langsung kepada masyarakat itu tidak ada.
2: Perum Bulog melakukan monitoring harga dan ketersediaan beras secara serentak di pasar-pasar seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan, sekaligus memastikan distribusi beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan, SPHP, tetap berjalan lancar. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Perum Bulog melakukan monitoring harga dan ketersediaan beras secara serentak di pasar-pasar di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan operasi pasar untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan sekaligus memastikan distribusi beras, stabilitas pasokan dan harga pangan, SPHP, tetap berjalan lancar. Di Sumatera Utara, Bulog Sumatera Utara dan seluruh jajaran cabang juga melakukan peninjauan ke berbagai pasar tradisional. Pemantauan intensif tersebut dilakukan untuk memastikan apakah beras SPHP benar-benar sampai ke tangan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto mengatakan, hingga awal September, Bulog Sumut telah menyalurkan 38.895 ton beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi. Pasokan beras SPHP di Sumatera Utara akan terus dimonitoring dan disuplai setiap hari sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kelangkaan stok dan kenaikan harga di pasaran. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, pengawasan dengan melihat langsung kondisi di lapangan sangat penting dilakukan karena jajaran tidak hanya menerima laporan dari meja kerja, tetapi melihat langsung realita harga secara langsung di lapangan.
4: Satu bulan ini akan kami gelontorkan 110 ribu ton, yang mana 75 ribu ton adalah beras premium. Nanti beras premiumnya ini akan kita gelontorkan, yaitu beras Bifood, ya. Untuk mengantisipasi kenaikan harga inflasi beras premium, kami gelontorkan 70 ribu ton.
3: Per 5 September 2026, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog mencapai sekitar 4,9 juta ton dengan penyaluran beras SPHP sekitar 756 ribu ton. Bulog juga telah menyiapkan skema pendistribusian 110 ribu ton beras tambahan dalam satu bulan ke depan. Pasokan ini terdiri atas 75 ribu ton beras premium dan 35 ribu ton beras medium yang akan didistribusikan bertahap melalui jaringan retail modern maupun pasar tradisional. Dalam mengamankan distribusi, Bulog memperkuat kerjasama dengan Satgas Pangan, TNI Polri, serta pemerintah daerah agar dapat langsung dilakukan penanganannya jika ditemukan indikasi harga yang tidak wajar. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Pemerintah Kota Medan menambah kuota PKHB dan Makmur tahap kedua sebanyak 10.000 calon penerima manfaat untuk memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi lansia dan penyandang disabilitas. Penambahan kuota ini merupakan kelanjutan dari program PKH Medan Makmur tahap pertama yang sebelumnya telah mencakup 9.300 penerima manfaat. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Pemerintah Kota Medan melalui PAPBD resmi menambah kuota program PKH Medan Makmur tahap 2 sebanyak 10.000 calon penerima manfaat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu, khususnya lansia dan penyandang disabilitas. PJ Sekda Kota Medan Ervin Fahru Razi mengatakan, program PKH Medan Makmur sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, Pemko Medan mengambil kebijakan untuk menambah kuota PKH Medan Makmur sebanyak 10.000 orang. Ervin menekankan pentingnya peran aktif para camat dan lurah dalam mendata masyarakat di wilayahnya masing-masing. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah seni dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Adapun sebelumnya, Pemko Medan menyalurkan tambahan anggaran sebesar 24 miliar rupiah untuk 10.000 penerima baru manfaat PKH Medan Makmur.

0: sadar bahwa terutama di PKK Medan Makmur, saya kira ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Ada penambahan lagi, ini sudah didiskusikan di ranah politik, ya. Di tingkat legislatif sudah kita bahas bersama, bahkan muncul tambahan lagi 10.000. Nah, memang dirasakan sangat bermanfaat. Belum kita cairkan ini, masih proses semua, tapi gaungnya sudah besar. Memang ini dinanti-nanti. Banyak masyarakat kita yang benar-benar membutuhkan. Nilainya kecil, 100.000, tapi ini sangat buat mereka yang membutuhkan, ini sangat bisa dirasakan.
1: Selain itu, Pemko Medan juga telah melakukan pendataan PKH Medan Makmur tahap 1 dengan jumlah kuota sebanyak 9.300 orang. Dari jumlah tersebut, proses pembukaan rekening Bank Sumut telah rampung hampir secara keseluruhan dan tersisa 150 rekening yang sedang diakselerasi penuntasannya. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Nilai ekspor Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 1.400,60 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 13,75% dari Juli 2025 sebesar 1.231,34 juta dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Pangsa ekspor terbesar 7 bulan terakhir ini didominasi oleh komoditas lemak dan minyak hewan nabati HS15.
4: Nilai ekspor Sumatera Utara pada Juli 2026 mencapai 1.400,62 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 13,75% jika dibandingkan Juli 2025 yang tercatat sebesar 1.231,34 juta dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan, secara kumulatif, nilai ekspor Sumatera Utara selama Januari hingga Juli 2026 mencapai 7.933,17 juta dolar Amerika Serikat. Komoditas lemak dan minyak hewan nabati atau HS15 menjadi penyumbang ekspor terbesar selama 7 bulan terakhir dengan nilai 3.075,8 juta dolar Amerika Serikat dengan pangsa 38,77%.
3: Pangsa ekspor terbesar 7 bulan terakhir ini didominasi oleh komoditas lemak dan minyak hewan nabati HS15 dengan total ekspor 3.075,8 juta US dollar. Berbagai produk kimia HS38 memberikan pangsa 16,36% dari total ekspor kita. Sektor industri mencapai total ekspor 7.389,18 juta US dollar. Kontribusi nilai ekspor pada industri pengolahan capai 93,14%, diikuti oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi 6,84%.
4: Lebih lanjut, Asim mengatakan, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Sumatera Utara yang memberikan pangsa ekspor sebesar 16,7% dengan total mencapai 1.325,05 juta dolar Amerika Serikat, diikuti Amerika Serikat yang menyumbang pangsa 14,09% dengan total ekspor sebesar 1.117,68 juta dolar Amerika Serikat, serta India yang menyumbang pangsa 7,29% dengan total nilai ekspor sebesar 578,41 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
2: Viral seorang emak-emak warga Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal curhat di media sosial dan turun langsung ke lapak yang kerap dijadikan lokasi memakai narkoba. Selengkapnya dilaporkan Rizky Ramadan.
6: Rekaman yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang emak-emak curhat di akun Facebook pribadinya tentang maraknya peredaran narkoba di desa mereka, tepatnya di Desa Lancat, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam video tersebut, emak-emak ini memperlihatkan lapak narkoba yang berada di areal perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya itu, dirinya juga memperlihatkan alat hisap sabu atau bong yang berada di lokasi. Mendapati hal tersebut, unit narkoba Polsek Lingga Bayu Polres Mandailing Natal langsung melakukan penggerebekan ke lokasi. Kapolsek Lingga Bayu Ibtu Ilham mengatakan, di lokasi petugas menangkap satu orang laki-laki berinisial DH pada saat sedang asik mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
7: Atas laporan aduan tersebut, kami dari Polsek Lingga Bayu, Polres Mandailing Natal, langsung melakukan cek TKP dan pembersihan di sekitar lokasi. Pada saat melakukan cek TKP dan pembersihan, kami menemukan seorang laki-laki yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dan laki-laki tersebut yang berinisial DH saat ini telah kami serahkan ke Satres Narkoba Polres Kalimantan guna pemeriksaan lanjut.
6: Sementara itu, emak-emak yang turun langsung ke lokasi berharap agar pemberantasan narkoba di desa mereka dan wilayah lain agar terus dilakukan lantaran menimbulkan keresahan masyarakat sekitar.
8: Nama Yuni mengucapkan terima kasih banyak kepada Polres Marina, khususnya Polsek Linggabayu, atas respon secepatnya menangkapi video saya diupload di Facebook saya tentang pemakai narkoba di Kecamatan Sagit dan berhasil menangkap seorang pemakai narkoba di tempat tersebut. Harapan saya, semoga yang namanya sabu-sabu ini yang merugikan kepada masyarakat dan meresahkan kepada khususnya kepada keluarga, anggota keluarga dan anak agar diberantas ke akar-akarnya. Dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Kak Polres khususnya, dan terima kasih Pak.
6: Saat ini pelaku telah ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal untuk dilakukan pemeriksaan intensif terkait kasus ini. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pelaksanaan RRI Fest Medan 2026 dalam rangkaian menyemarakan hari ulang tahun ke-81 RRI berjalan sukses dan meriah. Warga berharap acara tahunan ini untuk terus bergulir, sekaligus meminta RRI untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam menyampaikan informasi kepada publik. Berikut laporan Ilham Daulay.
9: Terjadi dan bisa berlangsung dengan baik.
10: Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatupang menutup resmi pelaksanaan RRI Fest Medan 2026. Acara terlaksana dengan sukses yang berlangsung di halaman kantor LPP RRI Medan Sabtu 5 September 2026. RRI Fest Medan dirangkai dengan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan. Hal ini dalam rangka menyambut dan menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 RRI pada 11 September 2026. Untuk rangkaian kegiatannya diantaranya senam sehat, cek kesehatan gratis, bajar UMKM, lomba mewarnai, tarian tradisional, undian laki daun serta pangkas gratis. Kepala LPP RRI Medan Besti Charmin Simatubang mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh stakeholder yang turut berpartisipasi dalam acara sehingga kegiatan berjalan dengan sukses. Kesuksesan acara juga berkat kerja nyata dari seluruh angkasawati RRI LPP RRI Medan.
9: Teman-teman semua yang sudah sangat luar biasa menjadikan ini terjadi dan bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih banyak ya. Kalau tidak karena kerja keras teman-teman dengan situasi yang saat ini, kita bisa dan mampu melakukan kegiatan ini. Dan semoga ini memberikan semakin kalian mencintai RRI, makin bangga terhadap RRI.
10: Ia menambahkan terlaksananya dengan baik acara dapat memberikan semangat. Selain itu, kedepannya semoga menambah kekompakan khususnya bagi seluruh angkasawan-angkasawati RRI di lingkungan LPP RRI Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kawasan Suaka, Margasatwa, Karanggading, dan Langka Timur Laut menjadi kawasan yang tak hanya menyimpan nilai ekologis, tetapi juga cerita masyarakat yang hidup berdampingan dengannya. Berada di pesisir timur Sumatera Utara, hutan mangrove ini memiliki cerita aksi nyata kelompok tani hutan hingga kearifan masyarakat adat yang diwariskan turun-temurun. Berikut Pusaka Sumatera Utara dengan judul Karanggading, Benteng Hijau Pesisir Timur Sumatera Utara bersama reporter Raihan Putri.
11: Kami berharap kepada masyarakat di luar sana untuk selalu mencintai lingkungan dengan cara yang sederhana aja lah. Kalau di luar, jangan membuang sampah sembarangan.
12: Di pesisir timur Sumatera Utara, hamparan hijau mangrove berdiri gagah menyambut ombak Selat Malaka. Inilah Suaka Margasatwa Karanggading dan Langka Timur Laut, satu-satunya kawasan hutan mangrove di pesisir timur provinsi ini. Dari kejauhan, burung-burung laut berputar di atas rimbun pohon, sementara suara monyet ekor panjang dan lutung kelabu sesekali terdengar dari balik semak dan dahan. Mereka bergerak lincah di antara batang dan tajuk bakau, menghadirkan pemandangan alam yang hidup dan terus berdenyut. Disinilah harmoni antara pepohonan, satwa, dan air laut berpadu tanpa celah, menjadikan kawasan ini sebagai rumah keanekaragaman hayati yang tak tergantikan. Namun, dari luas kawasan yang dulunya mencapai 14.000 hektar,
1: kini menyusut menjadi sekitar 3.000 hektar. Kepala Bidang KSDA Wilayah 1 Kabanjahe Aminson Girsang menjelaskan, penurunan itu terjadi karena alih fungsi lahan, baik oleh masyarakat, koperasi maupun perusahaan. Ia menyebut, sejak 2022, Badan Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara terus melakukan rehabilitasi dan pemulihan kawasan, serta memberdayakan masyarakat sekitar. Aminson mengatakan, terdapat 17 desa penyangga yang kini dilibatkan dalam program pemberdayaan. Salah satunya adalah Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, melalui kelompok tani hutan mangrove sejahtera yang mengembangkan ekowisata mangrove.
13: Penetapan daripada SM Karang Gading Langkat Limur Laut dengan luas 14.827. Nah, memang Karang Gading ini sejak tahun 2000-an itu di zamannya reformasi sudah mengalami gangguan ini. Jadi tahun 2007 hasil inventarisasi kami ada 6.000 hektar yang memang sudah dilakukan alih fungsi oleh masyarakat maupun koperasi ataupun perusahaan. Nah, di tahun 2022 hasil kita terakhir tinggal 3.000. Ini upaya yang kita lakukan sudah banyak ya, termasuk juga dengan gerhan, kemudian RHL, kemudian pemulihan ekosistem, termasuk dengan perlindungan pengamanannya. Nah, ini upaya ini terus kita lakukan sampai sekarang, baik dengan bantuan daripada instansi terkait seperti TNI Polri maupun Kejaksaan.
1: Kelompok tani hutan mangrove sejahtera dari Desa Tanjung Ibus menjadi garda terdepan menjaga kelestarian mangrove di kawasan SM Karanggading dan Langkat Timur Laut. Ketua kelompok Aliandi mengatakan, berbagai kegiatan dilakukan, mulai dari menanam, merawat, hingga mengawasi mangrove agar tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Aliandi menyebut, sampah kini menjadi masalah utama. Ia berharap masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, karena akar mangrove yang tertutup sampah sulit bernapas dan tumbuh. Aliandi juga menjelaskan, mangrove adalah benteng hidup yang menghasilkan oksigen lebih banyak daripada hutan gunung. Karena itu, jika mangrove rusak, maka manusialah yang pertama kali merasakan kerugian.
11: Setelah kita melakukan penanaman, maka kita akan melakukan perawatan, itu selama 2 tahun. Ada namanya P1 dan P2. Dari apa kita rawat? Yang pertama kita tengok nanti ikatannya bang, dengan gempuran ombak apakah ikatan ini terlepas. Kalau terlepas nanti kita ikat balik. Yang kedua kita jaga dari binatang-binatang yang bisa memusnahkan ini. Contohnya tadi tritip. Tritip dia akan melubangi ini. Harapannya yang jelas yang pertama untuk melestarikan hutan mangrove itu sendiri. Yang kedua kami berharap kepada masyarakat di luar sana untuk selalu mencintai lingkungan. Dengan cara yang sederhana aja lah kalau di luar, jangan membuang sampah sembarangan.
1: Berdampingan dengan wilayah konservasi SM Karanggading dan Langkat Timur Laut, terdapat hutan adat milik masyarakat Desa Jaring Halus. Kepala Desa Jaring Halus Usman menjelaskan, masyarakat adat keturunan Malaysia Kedah telah menjaga hutan mereka sejak tahun 1917. Ia menyebut, mangrove di hutan adat merupakan yang tertua di Sumatera Utara, dengan jenis pohon bakau, lenggadai, mata buaya, dan miri. Sejak dahulu, barisan mangrove menjadi pelindung masyarakat dari terjangan ombak dan angin laut. Bagi warga, hutan ini adalah sumber kehidupan yang dijaga lewat aturan adat. Penebangan dilarang keras dan pelanggaran akan dikenakan sanksi sosial. Aturan itu membuat keseimbangan alam tetap terjaga. Terlihat dari hasil tangkapan nelayan Desa Jaring Halus yang masih berlimpah hingga kini.
14: Hutan yang ada di Desa Jaring Halus itu adalah tonggak pelindung pemukiman awalnya. Dari angin, kemudian dari hantaman ombak, dan yang lain-lain. Oleh karena itu diminta kepada masyarakat yang tinggal, yang mau tinggal di Jaring Halus ini, boleh tinggal di Jaring Halus ini dengan syarat tidak boleh merusak alam, tidak boleh merusak hutan yang ada di Desa Jaring Halus. Makanya sampai hari ini hutan yang ada di Desa Jaring Halus merupakan hutan, katakanlah sekarang sudah kita katakan hutan adat yang ada, yang dijaga secara kearifan lokalnya, dijaga dengan masyarakat menjaga itu, tidak melakukan penebangan liar dari dulu sampai sekarang, sehingga keaslian hutan itu masih terjaga sampai saat ini.
1: Usman menambahkan, masyarakat adat juga menindak setiap oknum dari luar desa yang mencoba menebang atau mengambil bibit tanpa izin. Inilah wajah wilayah konservasi hutan mangrove di pesisir timur Sumatera Utara. Mangrove bukan sekadar pohon di tepi laut, tapi benteng hidup bagi alam dan manusia. Laut membutuhkan pelindung, bumi membutuhkan nafas dan mangrove adalah jawabannya. Menjaga mangrove hari ini berarti menjaga kehidupan esok hari, bukan hanya di pesisir Sumatera Utara, tapi juga untuk dunia yang kita tinggali bersama. Demikian feature produksi RRI Medan, sampai jumpa.
2: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id Medan. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Gilang Setiawan, selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, sekitar 150.000 penumpang terdampak gangguan operasional bandara akibat sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi mengatakan sekitar 467 penerbangan juga terdampak kondisi tersebut. Dan pergar besarnya jumlah tersebut membuat pemerintah memprioritaskan percepatan penanganan penumpang di seluruh bandara terdampak, dan langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu kepastian penerbangan. Dan pergar Dodi mengatakan mengakui masih terdapat penumpang yang bertahan karena berharap penerbangan segera kembali beroperasi, namun penutupan bandara telah diperpanjang selama 4 jam berikutnya. Kementerian Perhubungan juga meminta maskapai memastikan seluruh hak penumpang tetap terpenuhi selama pembatalan penerbangan, salah satunya melalui pengembalian biaya tiket yang telah dibayarkan. Selain itu, maskapai diminta memberikan informasi kepada calon penumpang sebelum mereka berangkat menuju bandara. Himbauan tersebut diharapkan mampu mencegah penumpukan selama operasional masih dihentikan. Pemerintah juga telah memproses kemungkinan pengalihan penerbangan menuju sejumlah bandara yang masih aman. Meski demikian, keputusan pemindahan penerbangan tetap diserahkan kepada masing-masing maskapai. Dodi selaku Menteri Perhubungan mengatakan pemerintah telah memproses kemungkinan pengalihan penerbangan menuju sejumlah bandara yang masih aman dan memastikan pengalihan penerbangan tidak hanya mempertimbangkan kesiapan bandara tujuan alternatif. Pemerintah juga memperhitungkan akses transportasi lanjutan bagi seluruh penumpang terdampak. Dan pergar Kertajati, Semarang, Juanda, dan Yogyakarta disiapkan sebagai sejumlah alternatif apabila pengalihan dibutuhkan. Dan menurut Dodi, kondisi bandara-bandara tersebut sejauh ini masih terpantau aman. Itulah satu informasi peringkat dari rri.co.id. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membaca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id. Yang mana Menteri Perhubungan mengatakan ada 6 bandara ditutup, ada 150.000 penumpang, dan 467 penerbangan batal terbang. Dan akibat sebaran abu vulkanik aka Anak Krakatau. Masih kami update terus informasi-informasi untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat mungkar dan nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat mungkar dan nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk

Orang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 Medan. Dan pendengar, masih dengan berbagai informasi-informasi menarik masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Salah satunya adalah kebakaran hutan terjadi di kawasan perbukitan Desa Konon Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Dan api berhasil dipadamkan pada malam hari setelah BPBD Karo bersama tim gabungan melakukan penanganan di lokasi. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan pihaknya menerima informasi kebakaran itu sekitar jam 8 malam, tepatnya di hari Sabtu 5 September 2026. Titik api berada di kawasan hutan pinggir jalan penghubung Desa Tongging menuju Desa Paropo, tepatnya di Desa Kodon-Kodon. Gelora mengatakan api kemudian dinyatakan padam seluruhnya sekitar jam 22.30, dan meski kemungkinan masih terdapat asap kecil, api dipastikan tidak lagi menyala dan merembet di kawasan lainnya. Dan Gelora memastikan tidak ada korban luka maupun kerugian material yang dialami masyarakat akibat kejadian tersebut. Masyarakat juga diminta menghindari aktivitas pembakaran di sekitar kawasan hutan dan pinggir jalan untuk mencegah kebakaran serupa. Informasi ini pendengar dapat Anda baca selengkapnya juga di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Salah satu tempat tersibuk yang kerap didatangi oleh konsumennya adalah stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU. Suara deru mesin motor dan mobil, serta terkadang suara-suara sumbang dari konsumen tak dapat dihindari setiap harinya. Apalagi bagi mereka yang bekerja sebagai operator SPBU. Hal tersebut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi mereka. Namun bagaimana mereka bisa bertahan? Bagaimana mereka mengatasi setiap insiden? Kali ini kami angkat sebuah kisah kehidupan di balik bom bensin. Elsa Monica, bertahun-tahun lamanya harus merasakan betapa menjadi seorang operator SPBU tidaklah semudah yang orang lain lihat. Ada saja terkadang konflik yang terjadi. Bagaimana Elsa memulai karir sebagai operator SPBU? Kita dengar kisahnya.
1: Di SPBU ngelempar lamaran karena dekat rumah kan, dekat rumah terus lempar ke situ. Ya alhamdulillahnya saya dipanggil untuk interview kerja. Terus ditanya kapan mulai bisa kerja. Dengan percaya dirinya saya jawab, besok saya bisa mulai kerja, Pak. Mulai besok saya udah bekerja kan, ikutin peraturan, pakai baju hitam putih, berpakaian rapi, berpakaian yang sopan. Terus dapat kerjaan yang seperti itu sih, karena pokoknya dapat teman kerja yang saling support sih. Terus rekan kerja yang selalu mendampingin pekerjaan kita selama masih baru ya. Masih baru pasti selalu didampingin sama teman-teman kakak-kakak yang lain. Didampingi selama seminggu atau bahkan sampai dua minggu tetap didampingi, tetap dipantau sama kakak-kakak yang lain. Kakak-kakak pengawasnya itu udah pasti dipantau. Udah pasti awal kerja itu pasti deg-degan ya, takut salah isi, takut salah pengembalian. Karena kan kita kan memang belum ada tahu tentang minyak-minyak itu, udah pasti kan belum tahu. Apalagi anak perempuan kan gak tahu yang mana mobil diesel, yang mana mobil bensin. Udah pasti salah takut pengisian. Ya alhamdulillah kakak-kakaknya saling bantu, ngasih tahu ini gini ya, seletelannya gini ya, SOP-nya gini ya. Terus kalau bisa pengembalian uangnya sekian, kalau nggak tahu pengembalian pakai kalkulator. Itu terus ya alhamdulillah senang sih kerja di situ, pokoknya karena lingkungan kerja yang saling support, saling rangkul, nggak cerita-ceritain. Terus nggak ada tekanan, pokoknya nggak ada tekanan dari bos, dari mana, nggak ada sampai kejar-kejar target. Pokoknya kalau kerja nggak pakai target kan enak gitu sih.
0: Bekerja sebagai operator SPBU sangat menyenangkan bagi Elsa. Apalagi berada di lingkungan yang saling support dan bisa bekerja sama tim dengan baik.
1: Ya menyenangkan karena lingkungan kerja yang baik ya Pak ya, karena rekan-rekan kerja yang saling support, kerja tim yang baik itu sih. Tapi kalau misalnya keluhan yang gak enaknya ya nengok konsumen, dapat konsumen yang pas gak baik gitu loh. Tapi kalau misalnya saling kerja sama-sama tim kan, misalnya nih kita punya masalah sama konsumen nih, pasti tim yang lain kan bantu ngejawab, gini loh Pak, maaf ya, kita emosi, pastikan ada kawan kita yang gak emosi kan. Terus kalau misalnya capek, udah pasti capek. Pokoknya kerjanya ikhlas sih. Kalau misalnya ikhlas ya alhamdulillahnya gak ada masalah ya. Gak ada kayak misalnya kerja yang berat gitu, gak ada sih. Pokoknya kalau kerjanya senyum, ikhlas, pasti ringan semuanya sih. Terus gak ada problem, gak ada, pasti gak akan minus sih. Itu aja keluhan. Pokoknya kan kalau jadi operator ini kan cuma di minus sih yang masalahnya ya kan. Itu aja sih, selagi kerjanya baik-baik aja, senyum, ikhlas, pasti semua ringan, semua selesai dengan baik. Lingkungan kerja yang baik, kerjasama yang baik, itu aja sih. Kerja tim yang bagus, tim juga gak ada pilih-pilih kan, itu aja.
0: Insiden atau kecelakaan kerja bisa saja terjadi di mana saja, termasuk bekerja di SPBU. Bagi pekerja atau operator baru tentunya mendapat pelatihan terlebih dahulu untuk mengetahui insiden apa saja yang sering terjadi dan bagaimana menanganinya. Demikian juga dengan Elsa. Dia juga mendapat pembekalan dari Pertamina bagaimana cara menghandle masalah.
1: Nah, kalau pelatihan sih udah pasti ada pelatihan ya. Dari Pertamina juga setiap tahun pasti ada melakukan pelatihan kayak pemadaman api ya. Nah, kalau misalnya di SPBU sendiri, kalau menggunakan apar itu udah pasti ada pelatihannya, kayak misalnya ada operator baru kan kita ngasih tahu cara penggunaan apar itu gimana, cara menangani kayak misalnya selang bocor, kebakaran, itu udah pasti ada pelatihan sih Pak. Keselamatan kerja, menggunakan sepatu safety, pekerja terus berpakaian sesuai yang prosedur, itu udah pasti sih pelatihan-pelatihan yang di ini kan ya cuma apar ya. Apar kalau di SPBU pasti dilatih, diajarin setiap per setahun juga. Misalnya kan dari Pertamina cuma sekian orang nih untuk pelatihan. Nah, yang berangkat dari sekian orang itu ngasih tahu ke yang sekian orang lagi nih yang nggak ikut, gini loh cara ngelakuinnya. Kalau ada api gini loh ikuti tata caranya. Itu udah pasti ada sih kalau melakukan kayak gitu.
0: Menjadi pekerja operasional tentunya tak senyaman mereka yang bekerja di kantoran. Elsa dan rekan-rekannya harus rela masuk kerja pada jam-jam rawan maupun pada hari libur keagamaan. Hal itu sudah diantisipasi oleh Elsa. Baginya, pekerjaan yang telah memberikan dia uang lebih diutamakan.
1: Selama kerja di SPBU sih udah bisa kayak makan-makan yang mau di kita makan, bisa ngasih orang tua, bisa pokoknya bisa jalan-jalan, pulang kerja siang kan. Nah, bisa jajan sama teman-teman dari uang gaji, bisa ngasih-ngasih orang tua, bisa beli apa yang dimau, itu sih. Terus kalau misalnya menyeimbangkan ya, udah pasti orang tua udah paham ya, yang namanya kita kerja di pelayanan kan udah pasti siap kapanpun dan jam berapapun itu sih. Kayak misalnya lebaran, tahun baru, malam takbiran, udah pasti kalau kita disuruh kerja kan udah pasti kerja kan, udah pasti siap melayani konsumen kan. Udah pasti, alhamdulillahnya insya Allah keluarga udah terima sih apa yang dikerjai sekarang. Udah pernah yang malam tahun baru, malam takbiran kerja. Dulu waktu masih training, belum lepas training hari raya kerja di jam 10. Ya udah pernah ngerasain semuanya sih. Alhamdulillah semuanya sekarang udah kecukupan. Ya bisa jajan, itu sih yang pertama kalau untuk cewek-cewek ini kan. Bisa jajan, bisa belanja yang mau dimau, bisa beli semuanya, bisa ngasih orang tua, beli apa yang mau, itu sih.
0: Menjadi lokal hero pada stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU memberikan Elsa kecukupan secara finansial dan juga keterampilan sebagai bekal masa depan. Ia juga berpesan agar masyarakat lebih bisa menghargai profesi orang lain.
1: Saya bisa beli semuanya, bisa terpenuhi semuanya, bisa terpenuhi finansial, bisa jadi punya keterampilan, jadi percaya diri melayani konsumen, yang biasanya jadi pendiam bisa jadi jawab konsumen keluhannya. Ya untuk masyarakat semua, masyarakat yang ngisi di semua SPBU nih, agar tetap sabar, tetap mengerti pekerjaan operator.
0: Di balik suara mesin dan aroma bahan bakar, ada cerita manusia yang sering luput dari perhatian. Mereka yang berdiri di bawah terik matahari, melayani tanpa henti, memastikan kendaraan kita terus melaju. Setiap senyum, setiap ucapan terima kasih, menjadi pengingat bahwa pekerjaan sederhana pun punya makna besar. Hidup di balik pom bensin bukan sekadar mencari nafkah. Ini tentang ketekunan. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu terakhir di kesempatan sore hari ini untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, selamat bergabung dan tentunya menikmati libur di hari Minggu ini bersama keluarga, bersama teman. Semoga Anda merasa senang gitu ya, bisa berkumpul bersama keluarga. Sambil dengerin di mobil melalui perjalanan pulang, kali ini ada lagu enak nih dari Nadine Amiza dengan Rayuan Perempuan Gila.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter at Pro 1 Medan. Dan Instagram at RRI Pro 1 Medan.
1: Baik, mendengar di mana pun berada di kesempatan sore hari ini, dan lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan dulu untuk Anda mendengar, dan kini kita beranjak ke program selanjutnya di Prabasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu bernuansa Islami. Nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda pendengar yaitu One Day One Ayat Penyejuk Hati dan pembacaan ayat suci Al-Qur'an.

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan sore hari ini dan menjelang malam, dan lagu-lagu Islam ini kami cukupkan dulu untuk Anda pendengar. Kini saatnya kami hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Heri Pitrian MA dengan topik anugerah Allah kepada orang yang beriman. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pendengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rusdi Kurnia dalam surah Luqman ayat 12.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Para pendengar RR yang berbahagia di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan, semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Para pendengar yang berbahagia, kita ucapkan terima kasih kepada Capsta RRI Medan dan angkasawan-angkasawati yang senantiasa membersamai kita dalam program Penyejuk Hati Wan-Diwan Ayat, dan mudah-mudahan kita semua tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan keberkahan hidup sehingga dapat menata meniti kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yubashshiruhum rabbuhum birahmatim min waridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Arti ayat, Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat darinya, keridhaan dan surga bagi mereka. Di dalamnya mereka mendapatkan kenikmatan yang kekal. Para pendengar yang berbahagia, ini merupakan kelanjutan dari pesan Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang sebelumnya yang memberikan kehormatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi kepada orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad. Ini merupakan penjelasan apa yang mereka dapatkan. Ada tiga yang akan didapatkan oleh orang yang beriman, berhijrah juga berjihad, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang kekal dan abadi. Ini merupakan balasan setimpal yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dalam kehidupannya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka sanggup bersabar untuk selalu dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan harta dan diri mereka berupaya untuk berjuang juga tetap sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga dalam meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang berbahagia, hadir bersama kita di studio RRI para narasumber yang akan menyampaikan pesan-pesan inspirasi. Yang pertama, mari kita simak, kita dengarkan inspirasi dari Ustaz Salwa Idrus yang merupakan pengurus dari PWIK di Sumatera Utara. Kepada Ustaz, dipersilahkan.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat da'i sekalian rahmati Allah, surah At-Taubah ayat yang ke-21 ini merupakan lanjutan, keterangan lebih lengkap daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang yang berhijrah beriman dan kemudian mereka itu berjihad di jalan Allah. Mereka itu Allah mengatakan akan memperoleh rahmat, ridho dan surganya. Dan inilah ya, yang di ayat yang ke-20 kemarin itu yang dikatakan orang yang menang itu seperti itu. Ya, di dunia belum tentu. Ketika orang menikmati kemerdekaan di dunia ini, kemudian dia berbuat semena-mena, dapat jabatan dia buat untuk kepentingan dia sendiri, sehingga dia mempunyai harta yang banyak, pangkat yang tinggi, itu belum ya. Bahkan nanti kalau dia berbuat zalim dengan jabatannya, maka dia akan mempertanggungjawabkan semua. Nah, Allah merincikan apa yang didapat orang yang berjuang di jalan Allah ini dalam rangka untuk kemaslahatan. Ya, manusia ini kan kalau kita melihat sebagai khalifah fil ard. Khalifah itu artinya bagaimana supaya dia bisa menata bumi ini dengan baik. Dalam konteks kita di Indonesia, kalau kata orang, Indonesia ini adalah ibaratkan sepotong tanah dari surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, rasanya kalau kita melihat dengan keadaan kita yang sekarang, yang sulit semuanya kita melihat. 81 tahun kita merdeka, minyak masih sulit, minyak makan pun gitu, mahal harganya, ada pun tapi mahal harganya, gula. Apalagi kita di Medan itu, Sungai Semayang itu kita melihat itu, kalau kita lewat jalan tol dari Marelan sampai ke Binjai itu tebu banyak semua di situ. Bisa kita mahal kita beli gula seperti itu kan. Dan ini kita melihat adalah dikarenakan memang ada sesuatu pengelolaan memang yang agak kita melihat perlu diperbaiki. Maka orang-orang sebenarnya yang diberikan amanah itu perlulah mereka itu berjuang di jalan Allah. Ya. Konsep berjuang berjihad di jalan Allah itu watu jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya, dengan pengorbanan diri dan harta kita. Bukan malah kita mencari artinya kesenangan yang berlebih-lebihan dari jabatan kita. Nah, perlu kita ambil prinsip sebenarnya para pendengar sekalian, di dalam agama ini kalau kita sebenarnya berjuang di jalan Allah, kita bekerja, yang kita harapkan hari akhirat, yang kita harapkan ridha Allah, itu dunia ngikut. Nah, tetapi tadi itu kalau kita cuma dunia yang kita utamakan, kemudian kita langgar rambu-rambu daripada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Ya, kita nanti tidak akan dapat surga Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan oleh ayat ini. Maka oleh karena itu para pendengar sekalian, mari bagaimana kita luruskan kembali ya niat kita, berjuang kita. Saya yakin kalau kita berniat ingin berjuang, Allah akan tunjukkan. Tetapi dari awal kalau kita sudah tidak ada keinginan kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki negeri ini, maka kita tidak akan dapat nanti untuk di jalan yang lurus itu. Surah At-Taubah ayat yang ke-21 ini Allah memacu kita. Allah bagaimana memberi semangat kepada kita untuk kita berjuang dengan baik, mengorbankan harta dan jiwa kita supaya nanti Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Para pendengar sekalian, itulah pesan-pesan inspirasi dari narasumber kita. Berikutnya kita dengarkan juga pesan inspirasi dari narasumber kita berikutnya. Ustadz Sugianto merupakan salah satu pengurus MUI Kota Medan. Kepada Ustadz, waktu dipersilahkan.
3: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, Surah At-Taubah ayat 21 adalah kelanjutan dari Surah At-Taubah ayat 20. Kedua-duanya masih berada pada topik yang sama. Pada ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keunggulan orang-orang yang beriman, berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dengan menggunakan harta maupun diri mereka. Lalu pada ayat 21 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yubasyiruhum rabbuhum birahmatim min. Allah atau Tuhan mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan apa? Rahmatim min. Dengan rahmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Maqasad Al-Asna fi Ma'rifati Asma'illahil Husna, ketika menjelaskan makna Rahman dan Rahim, ia mengatakan ismani mushtaqani minar rahmah, bahwa kedua nama itu terambil dari kata rahmah. Lalu beliau menambahkan keterangan warahmatu tastada'i marhuman, sedangkan rahmah itu membutuhkan ada yang dirahmati. Wala marhuma illa muhtaj, dan tidaklah sesuatu yang butuh kepada rahmat itu, dan tidaklah sesuatu yang dirahmati itu melainkan ia butuh pada rahmat itu. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya sebagai Rahman dan Rahim, karena ada posisi di mana makhluk yang butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kita. Apa yang mendasari kita butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Allah menganugerahkan kita banyak rezeki, Allah menciptakan kita, Allah memberi perlindungan kepada kita. Namun di balik semua itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas besar ke dalam hidup kita, yaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam perjalanan hidup kita sering sekali terlalai dan terlupa dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan untuk dapat kita lakukan. Sehingga setiap bentuk perbuatan buruk yang kita lakukan harusnya berkonsekuensi pada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang memiliki kelemahan, sehingga kita yakin kita tidak akan sanggup menerima azab dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sanggup menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala memaklumi, memaafkan, mengampuni kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah kita lakukan, atau setidaknya nikmat yang sudah diberikan tidak kita syukuri secara sempurna. Maka dari itu, untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalannya. Salah satu di antara jalannya adalah beriman, kemudian berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali kepada Ustaz Heri.
0: Terima kasih Pak Ustaz. Para pendengar sekalian, itulah pesan-pesan yang kita dengarkan, bisa kita dengarkan pada kesempatan kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan orang yang beriman, yang berhijrah dan juga berjihad. Mereka akan mendapatkan rahmat, ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga yang disebutkan sebagai na'imum muqim, tempat bermukim yang tidak akan pernah berakhir. Jadi ada beda kenikmatan dunia dengan kenikmatan di surga. Di dunia itu bersifat sementara, mudah hilang, mendapatkannya penuh perjuangan, dan kalau sudah pernah dapat bahkan ditinggalkan. Di surga akan bersifat abadi, tidak akan hilang, tidak akan susah, dan juga pasti akan selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keinginan dan juga kemampuan kepada kita semua untuk setia beriman kepada Allah, berhijrah kepada kebaikan, dan juga berjihad untuk mendapatkan pahala yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali di waktu akan datang, dan untuk hari ini sedemikian dulu. Bersama saya Heri Fitrian, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Medan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, dan selanjutnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan

0: masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
2: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
3: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
2: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
4: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
5: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
6: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
5: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
3: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
7: Ayo tumbuhlah.
5: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
8: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
9: Sebuah pensil kecil.
5: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
5: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat nih.
5: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
10: Tapi semuanya sibuk.
11: Aku senang sekali sekarang.
5: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
12: Katanya
5: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
12: Ada ayah yang ambil.
13: Tapi sebelum main,
5: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
14: Yang sesuai usia kakak ya mah.
5: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
15: Kita tanam sama-sama ya.
16: Oke Bu.
5: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
17: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. 3 kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: And how we where we are now, it's a good first one. Phase 1 is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Chris Wadidki, Brodie RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Baik pendengar, dimanapun berada di kesempatan malam hari ini, kami perbarui sejenak informasi untuk Anda pendengar, yaitu informasi dari PT PLN Persero, edukasi bahaya listrik saat banjir. Selamat malam pendengar, Pro 1 RRI Medan. Musim hujan telah tiba, beberapa langkah preventif saat banjir yang dapat dilakukan antara lain, pertama, mencabut peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak. Kedua, menaikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, apabila banjir semakin tinggi, masyarakat bisa segera mematikan aliran utama MCB yang di KWH meter atau lapor ke kantor PLN terdekat. Setelah banjir surut, masyarakat dihimbau untuk memastikan semua peralatan elektronik dalam keadaan kering sebelum digunakan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, WIP 3 Sumatera Utara, Unit Pelaksana Pengatur Beban Sumatera Bagian Utara. Pendengar masih terus bersama kami yang tentunya terus memberikan informasi-informasi untuk Anda, dan saat ini sudah diinformasi pukul 19.31. Saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Kristen bersama Pendeta Apollo Perdamaian Telambanua. Selamat mendengarkan.

Shalom Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Apa kabar? Malam hari ini senang sekali saya Apollo Telombanua dari GBIH Teva Mandala boleh hadir di ruang dengar Bapak dan Ibu sekalian untuk kita merenungkan firman Tuhan, di mana di akhir zaman ini Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri untuk kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita sudah melihat tanda-tanda yang begitu jelas, kita ada melihat banyak sekali bencana alam, peperangan di sana-sini, sakit menular yang luar biasa, yang merebak di seluruh dunia ini, yang semuanya adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman yang Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menghadapi akhir zaman yang tidak lama lagi akan datang, dan kita sendiri sudah berada di akhir zaman itu. Nah, firman Tuhan malam hari ini akan memberikan kepada kita peringatan dan apa yang kita harus lakukan, dan itu sebabnya kita mau mendengarkannya. Namun sebelum kita mendengarkannya, mari kita merendahkan diri kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk kami mendengarkan firmanmu, untuk kami diubahkan, untuk kami dibentuk, kami dipersiapkan, untuk kami boleh menyambut kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus, dan kelak kami akan bersama-sama denganmu di sorga yang kekal. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami melalui mulut lidah hambamu ini ya Tuhan, dan taruhkan perkataan-perkataan dari tempat yang maha tinggi di dalam hatinya ya Tuhan, dan di dalam mulut lidahnya, supaya apapun yang kami dengarkan pada malam hari ini berasal daripadamu sendiri. Kami percaya di dalam firmanmu ada kekuatan, di dalam firmanmu Tuhan ada pemulihan, di dalam firmanmu ada pengharapan, ada jalan keluar, dan ada pembentukan yang akan menjadikan kami manusia yang baru, yang hidup di dalam kemuliaanmu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami, dan ampuni setiap orang membenci dan memusuhi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara kekasih dalam Tuhan, malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Mari kita membacanya bersama-sama, Bapak dan Ibu. Kalau saudara sudah mendapatkan ayat ini, mari kita membacanya bersama-sama. Judul perikopnya, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Tamun Firdaus Allah. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ini adalah tulisan daripada Yohanes pada saat dia ada di Pulau Patmos. Ketika Tuhan mengingatkan dan memberikan kepada Yohanes pewahyuan-pewahyuan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, salah satu peringatan yang Tuhan berikan kepada manusia melalui pewahyuan Yohanes ini adalah surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Di Efesus itu, saudara, kalau kita membaca atau kita kembali mengingat apa yang kita barusan baca tadi, jemaat-jemaat yang ada di sana, orang-orang percaya yang ada di sana, mereka itu bertekun, mereka itu orang yang takut akan Tuhan, mereka itu orang yang taat beribadah. Namun saudara, kadang-kadang mereka itu juga melakukan ataupun menghakimi orang lain. Sebab saudara, tanpa mereka sadari, mereka itu menjadi marah terhadap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi marah kepada guru-guru palsu, dan kemudian kemarahan itu dipelihara, lalu kemarahan itu saudara menjadi satu kebencian, dan kebencian itu menimbulkan penghakiman. Nah, ini satu gambaran yang terjadi bagi setiap kita, saudara. Kita adalah orang ataupun orang, ya katakan kita ini orang yang rajin beribadah, orang yang selalu berdoa, orang yang selalu belajar firman Tuhan, dan orang yang selalu mau berusaha sebaik mungkin untuk melakukan firman Tuhan. Tapi saudara, tanpa disadari kita seringkali menghakimi orang lain. Kita lupa bahwasanya kasih itu tidak boleh menghakimi. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan tentang orang lain, apakah dia mau melakukan firman Tuhan atau tidak, itu bukan bagian kita. Yang menjadi bagian kita adalah memberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukan. Yang pertama melalui perkataan, dan lebih lagi kita menyampaikan kepada mereka, mengajarkan kepada mereka melalui perbuatan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, yang adalah merupakan gambaran orang-orang Kristen yang ada di seluruh zaman. Jadi orang Efesus itu orang yang selalu untuk melakukan firman Tuhan, tapi saudara, lama-kelamaan kesabarannya hilang terhadap orang-orang yang mengajarkan tentang kesesatan. Mereka mulai menghakimi.
Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mencela hal ini. Tuhan tidak mau orang-orang Efesus itu jatuh ke dalam kebencian. Tuhan tidak mau manusia itu jatuh ke dalam kebencian. Karena kebencian itu nanti akan menimbulkan penghakiman kalau saudara terus memeliharanya. Tuhan mau supaya kita ini saling mengampuni. Kita ini saling memaafkan. Kalau kita tahu seseorang itu melakukan hal yang tidak baik, kita cuma bisa menyampaikan dan menegurnya, tapi kita tidak boleh menghakimi. Kalau orang itu tidak mau berubah, maka itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memberitahu kepadanya apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Itu tugas kita. Lebih daripada itu, kita tidak boleh melakukannya. Saudara, jemaat Efesus jatuh ke dalam dosa itu. Ini sama dengan orang-orang percaya yang ada pada hari ini, saudara. Kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, kita rajin membaca firman Tuhan. Setiap pagi kita berdoa, bahkan saudara, malam pun kita berdoa, siang pun kita berdoa, kita sering mendengarkan lagu-lagu rohani, kita sering mendengarkan firman Tuhan, lihat YouTube, dan seterusnya. Tapi ketika kita mendengarkan orang-orang yang berbuat salah, mengatakan hal-hal yang salah, kita melihat mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, yang timbul di dalam hati kita, saudara, adalah penghakiman terhadap orang tersebut. Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Tuhan mau supaya kita tetap mengampuni mereka, dan kalau mereka tidak bisa diberitahu, tinggalkan mereka, jaga jarak dengan mereka. Bukan kemudian kita membenci mereka, menghakimi mereka, dan mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap mereka. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Lalu apa yang kita harus lakukan, saudara, untuk kita bisa mengenal, untuk kita bisa tahu, untuk bisa kita meninggalkan itu? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tentang apa yang sebenarnya Tuhan tidak suka terhadap Nikolaus. Nikolaus ini, kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima, itu di sana disebutkan ataupun dituliskan di situ bahwa salah satu dari 7 orang yang ditunjuk untuk melayani meja itu ada yang bernama Nikolaus. Ada Stefanus dan seterusnya, saudara. Nah, ada nama Nikolaus di situ. Nah, Nikolaus ini adalah orang yang dipilih untuk melakukan pelayanan meja. Tapi Nikolaus ini kemudian mengajarkan hal yang tidak baik. Dia mengajarkan tentang kompromi iman dan moral yang memperbolehkan orang Kristen untuk ikut serta dalam ritual penyembahan berhala yang pada saat itu menyembah dewa-dewa. Nah, Nikolaus, saudara, mengajarkan hal itu boleh gitu. Boleh-boleh saja, yang penting orang senang dengan kita. Jadi tujuannya itu menyenangkan manusia, saudara. Nah, kemudian Nikolaus juga mengajarkan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, saudara. Seringkali kita melihat orang-orang menyembahkan makanan-makanan kepada sesembahan mereka, lalu makanan itu dimakan olehnya. Nah, Nikolaus mengizinkan hal itu. Padahal itu tidak boleh sama sekali. Firman Tuhan jelas-jelas menentang tentang penyembahan berhala dan memakan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Dan kemudian, saudara, Nikolaus juga dia sangat toleran terhadap imoralitas seksual, hidup bebas, 7-Eleven kalau hari ini, saudara, kumpul kebo. Nah, Nikolaus itu mengizinkan dan dianggapnya itu enggak apa-apa, yang penting suka sama suka. Nah, ini ajaran-ajaran sesat yang membuat orang-orang Efesus itu kemudian marah, saudara. Bukankah hal ini juga kita lakukan kalau kita melihat ada orang yang hidupnya itu seperti itu? Ada yang masih menyembah berhala dan kemudian melakukan hal-hal yang di luar kepercayaan kepada Tuhan kita Yesus, kemudian memakan makanan berhala yang makanan sudah dipersembahkan kepada berhala, atau orang itu hidup dengan pasangan yang belum resmi, saudara, yang tidak diikat dengan pernikahan. Nah, kemudian kita menghakiminya. Kita berkata bahwa orang itu berdosa, kau masuk neraka, dan seterusnya, saudara. Nah, ini yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Tuhan mau supaya kita mengingatkan mereka, tapi kalau mereka tidak bisa diingatkan, maka tinggalkan mereka. Nah, saudara, dengan kita bagaimana? Tuhan mengingatkan tadi
bahwa kita itu harus bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatan kita yang menghakimi orang lain. Ini yang pertama kita harus lakukan. Ini yang pertama sekali Tuhan mau untuk kita perbuat, yaitu kita bertobat dan menyesali perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan apa? Menghakimi orang lain, menghukum orang lain, mengatakan orang lain itu masuk neraka, mengatakan orang lain itu pasti akan binasa. Itu saudara, itu yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Itu urusannya Tuhan. Tuhan benci sama mereka, Tuhan marah kepada mereka, tapi bukan berarti Tuhan menghendaki kebinasaan mereka. Tuhan mau juga mereka itu selamat. Tuhan juga mau supaya mereka itu bertobat. Nah, tugas kita untuk memberitahukan kepada mereka apa yang benar sehingga mereka pun bisa bertobat. Namun sebelum kita membuat orang lain bertobat, kita terlebih dahulu bertobat dari kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kita tidak sadari. Itu makanya penting sekali kita saat teduh, kita kemudian berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa koreksi diri dan introspeksi diri kita. Itu yang pertama, bertobat dan menyesali. Yang kedua, saudara, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Pada saat kita itu bertobat, baru-baru bertobat, saudara, ada banyak pengalaman orang termasuk saya sendiri. Pada saat kita baru saja bertobat, kita mencari Tuhan gila-gilaan, saudara. Kadang-kadang kita beribadah dalam satu hari minggu itu bisa 3-4 kali. Di mana ada ibadah kita kejar, di mana ada KKR kita kejar, di mana ada persekutuan kita kejar. Tapi seringkali tanpa disadari, saudara, karena kita melakukannya dengan daging, maka kemudian kita lelah, kita bosan, dan kemudian kita berkata, ah itu-itu saja. Maka kemudian kita mulai jauh dari ibadah-ibadah itu. Di buku Ibrani, saudara, dituliskan supaya kita jangan membiasakan diri dan menjauhkan diri dari ibadah, saudara. Tuhan mau supaya kita tetap beribadah, supaya kita tetap setia kepada Tuhan dan memiliki kasih mula-mula ini. Ini yang harus kita jaga. Kita tidak boleh memiliki kasih yang didasari oleh keinginan daging. Kita akan lelah. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan daging kita, karena Tuhan adalah roh. Ketika kita juga mau mengasihi orang lain, saudara, kita pun tidak bisa mengasihi orang lain itu atas keinginan daging, atas dasar daging kita. Tidak bisa. Karena orang yang mengasihi orang lain dengan keinginan daging, dia punya motivasi mengasihi orang lain, mengasihani orang lain, menolong orang lain. Dia punya motivasi. Ketika motivasinya itu tidak tercapai, maka kemudian dia mengalami kelelahan rohani, sehingga kemudian dia pun meninggalkan Tuhan. Dia berkata, untuk apa kita berbuat baik, orang lain tidak peduli juga kepada kita. Nah, kalau kita memiliki kasih Kristus, waktu kita menolong orang lain, apakah orang lain itu mau berbuat baik kepada kita kembali atau tidak, kita tidak akan peduli. Atau ada orang lain yang mengatakan perbuatan kita itu, perbuatan baik kita itu hanya untuk pencitraan dan seterusnya, kita tidak peduli. Kita tetap melakukan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik kita itu bukan untuk menyenangkan hati manusia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah kasih mula-mula itu, saudara. Kasih kepada Tuhan itu harus dibangun atas dasar kasih Kristus. Kalau tidak ada kasih Kristus di dalam diri kita, di dalam hati kita, maka kita pun akan mengasihi orang lain dengan keinginan daging kita. Pada saat, sekali lagi saya katakan, pada saat kita tidak mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita, maka kita pun tidak akan melakukan dan meneruskan perbuatan baik itu. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, yang pertama tadi kita bertobat, yang kedua kita harus kembali kepada kasih kita mula-mula. Yang ketiga, saudara, dalam menjalani kehidupan kita dan dalam melakukan firman Tuhan, seringkali kita itu mengalami cobaan. Cobaan itu merupakan kesabaran, saudara. Kadang-kadang kesabaran kita, bukan kadang-kadang, seringkali. Bahkan kalau bangun tidur pun, pada saat tidur pun, seringkali kesabaran kita itu diuji, saudara. Sering dicoba. Contoh kecil, saudara, kalau saudara tidur dengan AC atau tidur dengan terang, saudara, dengan lampu, tiba-tiba mati lampu, saudara, maka saudara bangun tidur, saudara marah-marah, saudara. Nah,
Tuhan mau supaya kita itu tetap taat dalam melakukan firman-Nya, tetap sabar dalam segala keadaan. Mau terang, mau gelap, saudara. Mau hujan, mau panas, saudara. Kita tetap melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dilakukan dengan ketaatan dan kesetiaan. Itu tidak berbicara tentang bergantungnya kita kepada cuaca atau kepada musim atau kepada keinginan. Bukan, saudara. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, maka kita akan melakukan firman Tuhan itu dalam segala musim. Karena Tuhan pun tidak pernah meninggalkan kita, maka kita pun harus selalu taat kepada-Nya. Sebagaimana Tuhan setia, maka demikianlah kita pun harus setia di hadapan Tuhan. Karena itu yang Dia kehendaki. Ketaatan itu diawali dengan pendengaran kepada firman Tuhan. Ketaatan itu dimulai dengan membangun rasa kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita sering mendengar firman Tuhan, kalau kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, maka rasa kasih kita itu pun akan semakin bertumbuh. Saudara bisa bayangkan dengan pasanganmu, saudara. Kalau dulu sebelum saudara mengenal pasanganmu, saudara pun tidak tahu siapa dia. Tapi ketika saudara mulai berkenalan, saudara hari ini berbicara, siapa kamu, namamu siapa, tinggal di mana, dan kemudian saudara besoknya mulai berani untuk mengajak dia makan bakso. Besoknya lagi saudara mulai berani untuk mengajak dia jalan-jalan, nonton bioskop dan seterusnya, saudara. Di situ akan ada pengenalan. Demikian juga kalau kita mau taat kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan, kita harus mengenal Dia. Kita harus selalu membangun komunikasi dengan Tuhan supaya timbul rasa kasih yang akan membuat kita menjadi taat kepada firman Tuhan. Dengan demikian, saudara, saudara akan menjadi orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus yang kedua kali. Jadilah orang-orang yang setia. Jadilah orang-orang yang memiliki kasih mula-mula di dalam hati kita yang terus menyala-nyala. Dan jadilah orang yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Sebab yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman ini, Tuhan, bertumbuh di dalam hati kami, tertanam dengan baik, ya Tuhan, dan berakar kuat kepada-Mu, Yesus. Dan biarlah, ya Tuhan, firman-Mu ini berbuah di dalam kehidupan kami, dan buah-buah itu memuliakan nama Tuhan. Dan melalui buah-buah yang kami hasilkan, nama-Mu dimuliakan. Bapa di sorga, kami mohon ampun jika selama ini kami pernah menghakimi orang lain. Kami pernah berkata yang jahat tentang orang lain. Sekalipun, Tuhan, hal itu kami lakukan karena kami melihat kehidupan orang lain itu tidak baik, Tuhan. Tapi Engkau tidak mengendaki itu. Yang Kau kehendaki adalah supaya kami menegurnya, supaya kami mengajarinya untuk kembali kepada firman-Mu, Tuhan, supaya dia melakukan apa yang Kau kehendaki. Tuhan, ampuni kami, karena seringkali kami tidak sabar menghadapi orang-orang demikian. Maka tambahkanlah ke dalam hati kami kesabaran itu, Tuhan. Tambahkan ke dalam hati kami kasih-Mu, Tuhan, supaya kasih itu meluap-luap dari hati kami, dan melalui perbuatan kami kasih itu terlihat di hadapan manusia, dan setiap orang akan memuliakan nama-Mu oleh karena kasih yang meluap-luap dari hati kami mengalir di dalam kehidupan kami kepada orang lain. Terima kasih, Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami membuka diri kami untuk Kau penuhi dengan kasih-Mu, ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, untuk program Radio Republik Indonesia ini. Kiranya Engkau, Tuhan, memberkati Radio Republik Indonesia. Dan biarlah, ya Tuhan, semua karyawan yang Kau berkati, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, para pemimpin Radio Republik Indonesia yang ada di seluruh negeri ini, Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan kesehatan, ya Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan. Berikan kepada mereka semangat yang menyala-nyala untuk terus bekerja dan melayani Tuhan di Radio Republik Indonesia ini. Jadikan radio ini menjadi alat pemersatu bangsa kami, ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau pulihkan bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Pulihkanlah ekonomi kami, ya
ya Tuhan. Pulihkanlah kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan. Dan berikanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan berkuasa dan memerintah atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkatilah setiap jengkal tanah negeri kami ya Tuhan. Dan jauhkanlah daripada bencana dan mara bahaya. Engkau berikan ya Tuhan kasih di tengah-tengah anak-anak bangsa ini Tuhan, supaya kami saling mengasihi, kami saling menghormati, kami saling menolong, dan kami saling peduli satu sama lain. Berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden kami, jajaran menteri, Kapolri, seluruh panglima TNI dan kepala staf angkatan darat, laut dan udara Tuhan. Engkau berkati gubernur di seluruh Indonesia. Engkau berkati bupati, wali kota ya Tuhan. Bahkan camat, kepala desa, lurah sampai kepada para pemimpin yang berada pada tingkat terendah. Engkau berkati mereka semua. Taruhkan roh yang takut akan Tuhan supaya mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah bangsa ini dibawa kepada firman-Mu Tuhan, dibawa sesuai dengan kehendak-Mu, supaya bangsa ini boleh merasakan ya Tuhan kejayaan yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk acara ini. Dan pimpinlah kehidupan kami, bimbinglah kami setiap waktu. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan setiap kami yang percaya sama-sama kami berkata, amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Saya Anggila Rosati hadir kembali menyapa Anda dalam Medan malam ini di hari Minggu 6 September 2026 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Lapie kabar ya, apa kabarnya? Kenapa jadi tiba-tiba perempat ya? Gimana kabarnya nih pendengar Pro 1? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya baik, semuanya bahagia. Semuanya lancar hari ini, kerjaan, kegiatan, aktivitas aman, besok sudah mulai bekerja kembali. Jadi ya, dipersiapkanlah dari sekarang apa kira-kira yang mau digunakan besok, seragam besok, pakaian.

Yang kerja besok apa nih yang mau dipakai? Baju anak sekolah juga, roster anak sekolah juga pastikan sudah beres semuanya, ya kan? Dipikirin besok mau sarapan pagi apa, mau bonton apa? Iya, pokoknya kalau udah emak-emak itu udah pasti dipikirkan semuanya ya. Bapak-bapak ya dipikirkan juga, tapi mikir tidur ya. Enggak lah ya. Ya kerjasama itu penting dalam rumah tangga, asik. Baik pendengar Pro 1, sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, Anggi siapkan banyak informasi, lagu-lagu yang enak untuk Anda. Tapi sebelumnya, mengawali ketemunya kita malam ini, Anggi akan sajikan untuk Anda, Anggi hadirkan untuk Anda, drama mini yang diproduksi dari RRI Sibolga dengan berjudul Liontin. Selamat mendengarkan. Thank you.

0: Wen? Weni?
1: Iya, ya.
0: Nak, tolong bawakan ke dapur.
1: Ini apa ya?
2: Sepertinya enak.
0: Itu untuk ibumu, nak.
1: Untuk aku mana?
0: Kau mau? Ya, dibagi dua aja lah. Bisa kan? Dek, badanmu sudah mendingan?
3: Sudah mendingan kok, Bang.
0: Syukurlah kalau begitu.
3: Iya, Bang.

Semoga saja istriku sehat lagi seperti dulu, agar apa yang menjadi keinginannya dapat terkabulkan.

0: Nak.
1: Iya, ya, ada apa?
0: Jaga dan rawat ibumu dengan baik, ya, Nak.
1: Pasti, Ayah. Aku pasti akan merawat ibu dengan baik. Tapi, mengapa Ayah bicara begitu?
0: Karena Ayah ingin sekali melihat ibumu sehat kembali seperti yang dulu.
1: Iya, Ayah. Aku pun berharap begitu. Ayah, nggak berangkat ke laut lagi, kan?
0: Entahlah, Nak. Saat ini cuaca sedang buruk.
1: Oh, begitu.
0: Mengapa kamu nanya begitu, Nak? Ada apa?
1: Nggak ada apa-apa kok, ya.
0: Jangan bohong. Pasti kamu mau minta sesuatu.
1: Iya sih, ya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih.
0: Ya udah, sabar ya, Nak. Pasti ada waktunya.
1: Iya, Ayah.
0: Kalau ibumu gimana? Apa pernah ibumu meminta sesuatu dari Ayah? Apa ibu pernah cerita?
1: Ibu pernah bicara tentang kalung liontin gitu, ya.
0: Oh, gitu ya, Nak?
1: Iya, sepertinya ibu sangat menginginkan kalung itu.
0: Sepertinya apa yang diminta istriku itu pernah disampaikannya padaku. Ya, aku ingat. Kalaupun ini menjadi permintaan terakhirnya, aku akan berusaha untuk mendapatkannya.

Syukurlah kalung liontin ini bisa kudapatkan dan pasti cocok untuk Hasna. Dia pasti akan senang sekali melihat kalung liontin ini.

Maafkan aku, istriku. Kiranya ini adalah permintaan terakhirmu. Maka inilah pemberian terakhirku.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
2: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
3: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
1: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
3: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Pendengar Pro 1, hipertensi atau tekanan darah tinggi selama ini selalu dianggap sebagai penyakit yang identik dengan orang lanjut usia, orang-orang tua ya, ortu. Tapi kondisi ini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia yang lebih muda. Masalahnya, tekanan darah yang terus-menerus tinggi bukan hanya meningkatkan risiko stroke dan penyakit jantung koroner. Dalam jangka panjang, hipertensi juga bisa berkaitan dengan gangguan irama jantung atau aritmia. Dikutip dari laman Kemenkes, menurut Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 mencatat prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tensimeter sebesar 10,7% pada kelompok usia 18-24 tahun dan 17,4% pada kelompok 25-34 tahun. Fakta ini mengejutkan mengingat hipertensi bisa menjadi silent killer tanpa gejala awal yang jelas. Data SKI 2023 secara jelas menggambarkan kejadian hipertensi di kalangan anak muda. Berdasarkan diagnosis dokter kelompok umur 18-24, prevalensi hipertensi sebesar 0,4% dan kelompok umur 25-34 sebesar 1,8%. Spesialis jantung dan pembuluh darah Dr. Budi Aryo Tejo dari Siloam Hospitals mengatakan hipertensi bisa mengubah struktur jantung, khususnya di ventrikel. Tapi Dr. Budi juga mengatakan kalau saat ini belum bisa ditentukan berapa tahun aritmia itu muncul kepada mereka yang diketahui punya hipertensi. Jadi tetap dijaga-jaga, tetaplah jangan asal riba sude makan ini itu aja. Tetap kita menghindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan hipertensi, ya kan? Usia muda tidak menjamin Anda terbebas dari penyakit-penyakit orang tua ya. Baik pendengar Pro 1, kita kembali lagi ke lagu Anggi punya Shilon Seven yang terlewatkan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Pendengar Pro 1, ada banyak variasi gerakan saat kita menyikat gigi, mulai dari maju mundur sampai dengan naik turun. Ada juga yang menganjurkan gerakan memutar. Terus kita jadi bingung gitu ya, sebenarnya gerakan menyikat gigi yang paling benar itu yang kayak mana sih sebenarnya? Ternyata menyikat gigi tidak sesederhana memilih antara gerakan memutar, naik turun, atau maju mundur, apalagi pargo ya. Ada berbagai teknik menyikat gigi yang bisa digunakan, dan sampai saat ini belum ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa satu teknik tertentu selalu menjadi yang paling baik untuk semua orang. FDI, World Dental Federation, sebuah organisasi kedokteran gigi internasional, melalui publikasinya di International Dental Journal menyebutkan bahwa ada berbagai metode menyikat gigi manual seperti teknik modified bass, vone atau phones, dan scrub. Masing-masing punya cara gerakan yang berbeda-beda. Artinya nggak harus terpaku pada satu jenis gerakan saja. Hal yang lebih penting adalah memastikan sikat gigi bisa membersihkan seluruh permukaan gigi, termasuk area di dekat garis gusi, dengan tekanan yang tidak berlebihan. Kalau misalnya menggunakan sikat gigi manual, American Dental Association ADA merekomendasikan untuk menempatkan bulu sikat pada sudut sekitar 45 derajat terhadap garis gusi. Setelah itu, sikat digerakkan secara lembut dengan gerakan pendek dan terkontrol. Jangan hanya menyikat bagian gigi yang terlihat dari depan. Permukaan luar, bagian dalam, dan permukaan kunyah gigi juga perlu dibersihkan. Bagian dalam gigi depan bisa dibersihkan dengan memposisikan sikat secara lebih vertikal sehingga area yang sempit lebih mudah dijangkau. Yang perlu diperhatikan, menyikat gigi lebih kuat bukan berarti gigi menjadi lebih bersih. Tekanan yang terlalu kuat justru bisa menyebabkan gusi mengalami iritasi dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap terkikisnya permukaan gigi atau abrasi. Nah, biasanya yang suka sikat gigi kuat-kuat nih laki-laki ya, sampai sikat giginya tuh kayak ngejembeng gitu ya. Apa sih istilahnya, ngelebar gitu loh. Laki-laki kenapa gitu ya sikat gigi? Kadang suka heran gitu ya, kalau Anggi bandingkan sikat gigi Anggi dengan sikat gigi suami, kenapa sikat gigi anak ini, kenapa sikat gigi si suami ini tadi melebar gitu ya, kayak beserak gitu dia jadinya, padahal umur sikat giginya sama. Kok bisa gitu ya?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

That was from Yuna with Colors. Pendengar Pro 1, banyak orang yakin biji-bijian kecil yang keras kayak biji cabai atau jambu biji bisa masuk dan menyumbat usus buntu ketika tertelan. Tapi apakah secara medis hal ini benar-benar terbukti? Nah, menanggapi kekhawatiran yang beredar luas saat ini, anggota unit kerja koordinasi UKK Gastrohepatologi Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI, Dr. Himawan Aulia Rahman SPA subspesialis GHK menyebut anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat alias sebatas mitos. Nah, jadi Dr. Himawan bilang kalau makan biji-bijian itu menyebabkan usus buntu secara langsung itu adalah mitos ya, mitos. Ketika seseorang tidak sengaja menelan biji cabai dan mengalami masalah perut, penyebab utamanya itu bukan biji cabai yang menyumbat usus buntu, tapi zat pedas yang terkandung di dalamnya. Peradangan akibat capsaicin ini tidak secara spesifik menyerang usus buntu, melainkan saluran pencernaan secara umum. Dokter Himawan bilang itu lebih ke lambung, bisa kayak apa ya, bisa kayak sakit gitu. Kemudian ke usus halus juga bisa, ataupun usus besar yang bisa menyebabkan diare. Nah, ketakutan kalau biji akan mengendap utuh di dalam perut seringkali mengabaikan betapa canggihnya sistem pencernaan manusia. Menurut Dr. Himawan, usus manusia itu punya kemampuan luar biasa untuk mengurai makanan. Jadi apapun makanan yang masuk, mau itu bentuknya sekeras apapun, biasanya begitu sampai di akhir usus halus itu sudah lumat. Biji-bijian yang ditelan melalui proses penghancuran dan penyerapan oleh zat-zat serta enzim pencernaan sehingga bentuknya sendiri juga sudah terurai gitu. Kalau bukan karena biji-bijian, terus apa dong ya yang menyumbat usus buntu? Nah, Dr. Himawan menjelaskan nih, kalau radang usus buntu umumnya disebabkan oleh sumbatan akibat appendicolit, yaitu kotoran atau feses yang mengeras. Selain kotoran yang mengeras, ada juga pemicu lain yang sangat umum terjadi, khususnya pada anak-anak, yaitu pembengkakan kelenjar. Itu dia penyebabnya.

0: Satu, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi musik dan juga informasi untuk Medan malam ini, Minggu 6 September 2026. Setelah ini seperti biasa akan ada ruang rindu. Rindu kalilah. Anda yang kepengen nih dengerin lagu-lagu lawas kesukaan Anda dulu, boleh Indonesia, boleh juga internasional ya. Tapi pastikan lagu yang Anda request sudah sesuai kriteria Ruang Rindu. Rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. 2011 ke atas itu sudah nggak bisa kita putarin lagi. Jadi maksimal tahun 2010. Anda boleh telepon atau juga voice note atau juga boleh pesan WhatsApp, chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Boleh voice note, boleh voice note ya. Jadi silakan untuk Anda Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rindu dengan lagu-lagu lama. Lagu 2000-an?

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

mengawali ruang rindu malam hari ini. Di ruang rindu, Rindu Kalilah bersama dengan Anggi Larasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang mau dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, kesukaan Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, silakan Anda boleh telepon, voice note, atau chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Tapi pastikan lagu yang Anda request itu harus sesuai kriteria ruang rindu ya. Tidak boleh rilisnya itu lebih dari tahun 2010. Kita akan baca dulu nih, sudah ada pesan WhatsApp di 0811-616-943. Tapi sebentar Anggi angkat dulu teleponnya. Selamat malam, halo. Iya, gimana kabarnya malam hari ini Bu Ratni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Ibu mau request lagu apa? Iya, lagu lama memang. Yang mana? Oke, nanti Anggi puterin ya. Kembali kasih Ibu. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Ratni di Martubung yang request lagu dari Rano Karno, Bukalah Kacamatamu. Tadi sebelum Ibu Ratni sudah ada yang chat ke nomor WhatsApp Pro 1 dari Rinaldi Koto. Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam, ruang rindu, Rindu Kalilah. Alhamdulillah ya Kak, suaranya udah merdu. Ya lumayan lah, tapi belum kembali pulih sepenuhnya. Rinaldi Koto di Bilal mau request lagunya Scorpions. Oke, lagunya Scorpions yang judulnya Dust in the Wind versi konsernya ya Kak. Sehat selalu Kak Anggi dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih ya Kak. Iya, kembali kasih. Kemudian ada Hengki di Gaperta Ujung. Selamat malam ruang rindu, Rindu Kalilah. Hengki di Gaperta Ujung mau request lagu dari Krisya yang judulnya Sabda Alam. Terima kasih, sukses terus untuk RRI Pro 1 Medan. Siap. Baik, kita lanjutkan kembali nih pendengar Pro 1. Sekarang Anggi akan puterin lagu dari Scorpions, Dust in the Wind.

0: Ma, ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun, nak. Mama masih nyuci piring ini sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma. Nanti kak dimarahin.
1: Aduh. Pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap. Mama juga belum makan nih, pa. Laper. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama? Urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja. Jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.

0: Dari Krisya dengan Sabda Alam sudah Hengki puterin. Tadi di request sama Hengki di Gaperta Ujung. Kita lanjut lagi masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ini adalah wadah khusus untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas favorit Anda. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Gampang, Anda bisa request lagu lawas kesukaan Anda sesuai dengan kriteria Ruang Rindu tentunya ya, pendengar Pro 1 ya. Kita angkat telepon dulu, ini sudah ada Akbar Aritonang. Selamat malam, halo Akbar.
1: Selamat malam Kak.
0: Ya, selamat rindu. Malam Ruang Rindu, Rindu Kita, Kalilah rindu. Iya. Oke, okay. Akbar, mau request lagu apa?
1: Lagu Tip X bisa gak?
0: Lagu Tip X yang mana?
1: Ya, Mawar Hitam.
0: Derita?
1: Mawar Hitam.
0: Oke, okay, nanti diputerin lagunya ya.
1: Iya Kak.
0: Iya, terima kasih.
1: Sama.
0: Yes, ada Akbar Aritonang di tuntungan yang request lagunya Tip X Mawar Hitam. Nanti Anggi puterin setelah Anggi puterin lagu dari Vina Panduwinata September Ceria, karena tadi sudah ada yang request lagu ini sebelum Akbar dari Kiki di Tanjung Gusta. Anggi selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Ini Kiki di Jalan Imam Tanjung Gusta Medan, mau request lagu dari Vina Panduwinata yang judulnya September Ceria. Oke, okay, thank you ya Anggi, semoga sehat dan selalu bahagia, amin, terima kasih, yes. Nanti Anggi puterin lagunya, tapi Anggi ingetin kembali untuk Anda pendengar Pro 1 yang mau request lagu lawas favorit ya, harus sesuai dengan kriteria Ruang Rindu, tidak boleh rilisnya itu lebih dari tahun 2010. Jadi boleh Indonesia, boleh juga internasional. Gampang, Anda boleh telepon, chat, atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811-616-943. Yes, kita lanjut lagi. Sekarang ada Vina Panduwinata dengan September Ceria.

Dari Tipex dengan Mawar Hitam, pendengar Pro 1 sudah Anggi puterin ya. Kita lanjut lagi nih, masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Sudah ada Andi Arief. Assalamualaikum Kang Anggi, waalaikumsalam. Andi di Klambir 5. Mau request lagunya Doel Sumbang yang judulnya bukan itu. Kalau Doel Sumbang judulnya bukan itu. Doel Sumbang judulnya itu Rindu Aku Rindu Kamu, bukan Ini Rindu ya. Oke, untuk Kang Anggi semangat ya, terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi sudah ada Ricky Anugrah di Setia Luhur, mau request lagu Ungu Demi Waktu untuk Kang Anggi. Selamat bertugas aja dan malam baik, terima kasih. Anda pendengar Pro 1 yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh, silakan Anda boleh telepon, chat atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Tapi untuk lagu yang di request pastikan sudah sesuai dengan kriteria Ruang Rindu. Tidak boleh rilisnya itu lebih dari tahun 2010. Lagu Indonesia boleh, internasional juga boleh. Anggi tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita lanjut lagi, sekarang ada Doel Sumbang dan Nini Carlina, Rindu Aku Rindu Kamu.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

Dari Pas Band featuring dengan Tere, dengan Kesepian Kita, di request via pesan WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Ari Pramadana yang request lagu ini. Ari Pramadana di Kendari ya, katanya mau request lagu Pas Band Kesepian Kita. Udah yang diputerin lagunya. Lanjut lagi, sudah ada Wagirin di Lubuk Pakam. Oke, Wagirin di Lubuk Pakam ya, katanya baru aja dengerin Pro 1. Siap, semoga betah ya. Girin di Lubuk Pakam mau request lagunya El Pamas, judulnya Angan-Angan. Oke, nanti yang diputerin lagunya, sabar menunggu. Kemudian lanjut lagi, ada Ibu Kamelia di Pasar 10 Tembung. Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Assalamualaikum Anggi yang baik. Waalaikumsalam. Tolong puterin lagunya The Tigers. Oke, judulnya Smile For Me. Sehat selalu untuk Anggi. Terima kasih. Kembali kasih Ibu. Kemudian ada Yusli yang request lagunya. Oh, salah. Bukan Coklat yang request. Bukan Coklat yang nyanyi lagu Hujan, tapi Utopia. Request lagunya Utopia yang judulnya Hujan. Oke, bisa diputerin ya Kakak Anggi. Terima kasih. Kembali kasih. Bisa diputerin ya. Ralat sedikit ya, yang request lagu Hujan itu yang nyanyi Utopia untuk Yusli. Oke Yusli. Baiklah, kita lanjut lagi. Untuk Anda pendengar yang ingin dengerin lagu-lagu lawas favorit Anda, boleh Indonesia, boleh juga internasional, Anda boleh telepon, chat atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Namun pastikan Anda yang mau request lagu di Ruang Rindu harus sesuai dengan kriteria. Rilis lagunya tidak boleh lebih dari tahun 2010. So bisa Anggi puterin kalau tahun 2010 ke bawah, 2009, 2008, rilisnya harus maksimal di tahun 2010. 2011 udah gak bisa Anggi puterin lagi. Yes, kita lanjut lagi. Sekarang ada El Pamas dengan Angan-Angan.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kita lanjut lagi, sudah ada Mapa Intan di selepan langkat. Ruang rindu, rindu kali lah Kak Anggi. Yes. Mau request lagu dari Meriam Bellina yang judulnya Mulanya Biasa Saja. Untuk Kak Anggi, selamat tugas sampai selesai. Terima kasih. Lanjut, sudah ada Opa Yudi. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam Opa. Opa Yudi mau request lagunya Stinky, mungkinkah? Untuk Mbak Anggi selamat bertugas, siap, terima kasih. Lanjut, sudah ada Pangeran di USU mau request lagu dari Anggun C. Sasmi, Tua-tua Keladi. Buat Anggi selamat malam aja, yes, terima kasih. Anggi masih tunggu untuk Anda yang ingin request lagu lawas favoritnya, boleh telepon, boleh chat, atau juga boleh voice note di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Lanjut lagi, sekarang ada Meriam Bellina, Mulanya Biasa Saja.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?

Dari Anggun C. Sasmi dengan Tua-Tua Keladi sudah Anggi puterin di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah di request tadi via pesan WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Yes. Baiklah, kita lanjut lagi pendengar Pro 1. Ini sudah ada Ilham. Selamat malam Kakak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Rindu kalilah. Ilham di Setiabudi mau dengerin lagu dari Iwan Fals yang judulnya Mata Indah Bola Pingpong. Yes. Mata Indah Bola Pingpong. Oke, lanjut lagi. Terus juga ada Mita. Selamat malam Kak Anggi, Mita di Kapten Muslim. Ruang Rindu, rindu kalilah. Kak Anggi, semakin lama suara Kak Anggi sudah semakin membaik. Iya, terima kasih. Alhamdulillah, berkat banyak dibawa ngomong mungkin ya. Mita katanya mau dengerin lagu dari Naf, judulnya Bunga. Terima kasih ya Kak Anggi, kembali kasih. Terus juga lanjut lagi, ini sudah ada Aleta. Oke. Ini dari namanya, nama-nama Gen Z nih ya. Tapi dia request lagunya lagu lama loh ya. Oke, Aleta di STM, selamat malam Kak Anggi, selamat malam Ruang Rindu. Aleta katanya mau dengerin lagu dari Backstreet Boys yang judulnya I Want It That Way. Oke, terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Ini kayaknya Aleta Gen Z yang banyak dengerin lagu-lagu milenial. Atau karena kebanyakan ngelihat TikTok ya, atau juga Instagram. Banyak pakai sound ini soalnya ya. Ya udah, Anggi akan puterin satu persatu sesuai dengan urutannya. Untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, masih Anggi tunggu ya. Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Ini kebetulan WhatsApp-nya sudah mau habis, jadi WhatsApp yang request sudah mau habis ya. Jadi silakan, ini masih sempat kali waktunya untuk yang mau dengerin lagu lawas favoritnya. Dengan catatan harus sesuai kriteria Ruang Rindu. Rilisnya tidak boleh lebih dari tahun 2010. Boleh Indonesia, boleh juga internasional. Anda boleh telepon, chat, atau juga voice note di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Lanjut lagi, sekarang ada Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong.

0: 可以吗？
1: Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Yes, pendengar Pro 1 dari Backstreet Boys, I Want It That Way, sudah yang kiputerin ya. Oke, kita lanjut lagi, masih di Ruang Rindu, rindu kalilah. Lanjut lagi yang dia akan bacain, ini sudah ada pesan WhatsApp di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Sudah ada Febri ya, Febri di Ring Road. Selamat malam Kak Anggi, malam Ruang Rindu. Febri mau dengerin lagu dari Edward Maya yang judulnya Stereo Love. Oke, terima kasih Kak Anggi, kembali kasih. Lanjut, ini sudah ada, sebentar dulu, sudah ada Rahmat Saleh ya, ada Mamat di Sunggal. Ruang Rindu, rindu kalilah, request lah lagu Kak Anggi dari Queen, Bohemian Rhapsody, untuk semua fans RRI Pro 1 dan semua penyiar-penyiarnya, terutama Asma Lubis nih katanya, penyiar Pro 1 dulu yang sekarang entah di mana. Terima kasih Mbak Anggi, Larasati dan Pro 1. Yes, ada, masih ada orangnya di sini kok, cuman memang gak siaran lagi aja ya. Lanjut, sudah ada Tiur di Tanjung Anam, mau request lagunya One Last Breath yang judulnya ya One Last Breath dari Creed. Makasih Yau, kembali kasih. Wow, ini lagi berderet-deret lagu mancanegara nih ya. Lanjut lagi, ini sudah ada Intan JK dari Medan Polonia. Selamat malam kakak, mau request lagu dari Bryan Adams yang judulnya Heaven. Tetap semangat ya Kak Anggi kerjanya, siap. Oh, ini berderet-deret nih lagu mancanegara ya. Baiklah pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin request lagu di Ruang Rindu, harus sesuai dengan kriteria, tidak boleh rilisnya lebih dari tahun 2010. Boleh Indonesia, boleh juga internasional, di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Kita lanjut lagi sekarang, agak gedebak-gedebuk ya, dari Edward Maya featuring dengan Vika Jigulina, Stereo Love.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

Baiklah pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita sudah hilah ya Ruang Rindu untuk Medan malam ini, Minggu 6 September 2026. Yes, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah ikut bergabung, sudah ikut nelfon, sudah ngechat juga di WhatsApp Pro 1 di 08116164 3. Ya, terima kasih semuanya. Hari apa ya yang Anggi? Oh, hari Rabu Anggi akan menyapa Anda kembali di Medan sore ini ya. Libur 2 hari dulu ya, say. Memang ini entah kenapa pilek lagi nih ya. Aduh, luar biasa nih, staminanya sedang diuji mati-matian ini ya. Digas habis-habisan ya. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 yang sudah request di Ruang Rindu malam hari ini. Jangan kemana-mana, Pro 1 masih belum kemana-mana, karena setelah ini akan ada Just Music, lagu-lagu aja yang akan Anggi puterin untuk Anda hingga pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap station di 94,3 FM Pro 1, Radio Republik Indonesia Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi, biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
0: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
2: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Saya percaya materi dapat membuat hidup seseorang menyenangkan. Namun pada dasarnya, jika Anda tidak mempunyai teman yang sangat baik, relatif yang mempedulikan Anda, hidup Anda akan terasa kosong, sedih, dan materi tidak lagi menjadi penting. David Rockefeller.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Ya, pendengar Pro 1 sudah pukul 23.42 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Waktunya saya Anggila Rosati pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Anggi siaran ya. Anda dan Anggi akan bertemu kembali di hari Rabu di Medan sore ini. Selamat tidur, selamat beristirahat, mimpi indah. Semoga rezekinya besok lebih baik, sehatnya besok lebih baik, yang sakit cepat sembuh. Terima kasih semuanya, selamat malam. Anggila Rosati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Hidup ini yang kita jalani, ada yang menuai air mata kesedihan, ada yang kemudian menuai tawa dan kebahagiaan. One of the best things in life is to see the smile on the face of your parent. Salah satu hal terbaik dalam hidup adalah melihat senyum di wajah orang tuamu. Melihat senyum di wajah our parent, orang tua kita. And realize that you're the reason. Dan menyadari bahwa ternyata senyum mereka adalah karena dirimu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan. Tiada apapun yang mampu kita dapat bayar untuk setiap tetes keringat, darah, air mata, dan perjuangan ayah dan bunda. Tapi senyumnya, senyum yang kemudian simpul bahagia yang ada dalam kehidupannya. Dan kita mengetahui bahwa kita adalah alasannya. Ini adalah kebahagiaan yang tidak mampu dibayar dengan apapun di dalam kehidupan. Jikalau engkau tidak mampu memberikan duniamu kepadanya, maka minimal berikanlah senyum di dalam kehidupannya. Jangan biarkan air mata mereka tertetes karenamu. Rasa sedih dan iba mereka mendera karena perbuatanmu. Mungkin bagi dunia engkau bukan siapa-siapa, sahabatku. Tapi yakinlah bahwa dirimu adalah dunia kedua orang tuamu. Engkaulah dunianya, engkaulah masa depannya, engkaulah mentarinya, engkaulah bunga-bunga warna-warni kehidupannya. Bahwa engkaulah yang mampu kemudian melahirkan senyum di lesung pipi dan indah kehidupannya. Engkaulah yang mampu kemudian menghentikan air mata yang mengalir di dalam hidupnya. Engkaulah yang mampu jadi tempat sandaran saat dia berduka. Sahabatku, selalu ada untuk orang tua, selalu menyapanya dalam bahagia. Tidak dapat hadir fisikmu melihatnya, maka sapalah melalui suara. Jangan pernah, engkau tidak pernah menghubungi dalam setiap harinya, karena mereka masih ada, sahabatku. Hubungi setiap pagi dan setiap malamnya dan katakan, sehat ayah, sehat bunda, hari ini aku bahagia karena doamu. Mereka akan tersenyum karena engkau adalah dunianya. Ketika engkau tidak memberikan cahaya mentari hari ini, tidak mengirimkan warna-warni bunga dan wanginya hari ini dengan menyapa mereka, maka mereka tidak akan merasakan bahagia di hari ini. Sapalah mereka dengan kesantunan seorang anak kepada ayah dan bundanya. Katakan kepada mereka, aku bahagia hari ini karena doamu ayah dan bunda. Aku bahagia hari ini karena Miss bisa mengatakan, aku sayang dan cinta kepada engkau ayah dan bunda. Semoga aku bisa menjadi bagian dari surgamu di dunia dan surgamu di akhirat nantinya. Dengan apa yang aku doakan, dengan apa yang aku lakukan di dunia, aku bersujud kepadanya dan mengatakan, duhai Sang Maha, duhai Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu belia. Ayah dan bunda, aku mencintaimu di dunia dan aku mencintaimu di surga.

bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah

Pendengar, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz, Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Minggu 6 September 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi, mulai pukul 4.45 waktu Indonesia Barat, pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM Radio Republik Indonesia Medan.

Pendengar di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan, Pro 1 FM 94,3 MHz, kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti, Senin 7 September 2026. Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Jam 5 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

dan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?"

Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah. Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah? Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Rafika Putri kembali menyapa Anda dalam kajian Mutiara pagi hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Pagi hari ini dengan topik Al-Qur'an sebagai kurikulum kehidupan yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Mursal Ajis MPD. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, kabarnya sehat pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak Rafika.
0: Alhamdulillah sehat. Ustaz, dengan topik Al-Qur'an sebagai kurikulum kehidupan ya Ustaz ya.
1: Baik.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, baik mendengarkan kajian Mutiara Pagi, berzikir, iktikaf, maupun aktivitas-aktivitas positif manapun, adalah bagian dari bukti cara kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, dan tentunya dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah dengan nikmat yang jauh lebih banyak, lebih berkah, lebih istimewa dari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Salat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, kehidupan manusia membutuhkan pedoman agar perjalanan hidupnya memiliki arah dan tujuan yang benar. Dalam dunia pendidikan, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan aturan yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kurikulum menentukan apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mencapainya, serta bagaimana harus diupayakan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Demikian pula dengan kehidupan manusia membutuhkan kurikulum hidup. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tentunya telah memberikan pedoman yang begitu sempurna agar kita mampu menjalani kehidupan dunia dengan benar. Tentunya tidak hanya benar di dunia, tetapi dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan pedoman yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu adalah Al-Quran. Kurikulum kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita adalah Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tentunya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca. Al-Quran bukan hanya bacaan yang tentunya mengandung nilai ibadah, tetapi merupakan Al-Quran adalah sistem nilai, petunjuk dan pedoman hidup. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, Al-Quran menjadi dasar tujuan hidup manusia. Sebuah kurikulum selalu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula kurikulum kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Untuk apa kita diciptakan Allah? Manusia tidak diciptakan tanpa arah. Tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah dan menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku tidak menciptakan jin dan manusia. Illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada momen yang penuh berkah ini. Jadi di dalam Al-Quran, tujuan manusia itu diciptakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bekerja adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan adalah untuk bisa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya, berbagai aktivitas-aktivitas yang kita lakukan tiada lain tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita membantu orang, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, berbagai aktivitas-aktivitas lainnya, tentunya niatnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Karena, di dalam Al-Quran dengan jelas Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu, pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, kita mendengarkan kajian ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, dengan niat kita bahwasanya mendengar kajian ini adalah untuk menambah ilmu. Mendengar kajian ini adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pendengar RRI dimanapun berada, terkait dengan surah Az-Zariyat ayat 56 ini adalah landasan bahwa seluruh aktivitas kehidupan manusia harus memiliki orientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah mencari nafkah bukan hanya sekedar untuk menafkahi anak, istri dan keluarganya, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengar kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, Al-Quran menjadi dasar tujuan hidup manusia, di mana tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian berikutnya, Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman kebenaran. Dalam kehidupan, kita sering menghadapi pilihan antara benar dan salah. Akal manusia memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Para pendengar RRI dimanapun berada, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6000-an ayat itu tentunya adalah sebagai sumber nilai dan pedoman dalam kebenaran. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah final kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran menjadi standar. Jadi para pendengar, Al-Quran ini menjadi standar dalam menentukan antara yang halal dengan yang haram. Al-Quran mempunyai standar menjadi yang baik dan yang buruk. Selain itu, Al-Quran juga menjadi standar antara benar dan salah. Al-Quran juga memberikan standar bahwasanya apa yang dilakukan itu membawa manfaat atau kerusakan. Inilah Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman dalam kebenaran. Kemudian berikutnya, bahwasanya Al-Quran sebagai kurikulum pembentuk ibadah. Materi pertama dalam kurikulum kehidupan adalah bagaimana seseorang mengenal Allah, Tuhan yang menciptakannya. Inilah yang Allah katakan dalam surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini memberikan standar bahwa Allah lah Tuhan yang menciptakan kita. Dalam ayat yang lain dikatakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Segala kehidupan yang kita alami, baik senang maupun sedih, itu tentunya tidak terlepas dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya banyak kurikulum-kurikulum yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran terkait dalam kehidupan kita. Tetapi pada dasarnya yang paling utama, Allah ingin sampaikan bahwasanya Al-Quran menjadi dasar tujuan hidup manusia. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber nilai dan pedoman kebenaran. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai kurikulum pembentuk akidah kepada Allah, bahwasanya Allah lah Tuhan yang layak untuk disembah, tidak ada syarikat baginya. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian ini, inilah mukaddimah pengantar pada kajian kita pada kesempatan ba'da salat subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kita kembalikan kepada host kita, yaitu Kakak Rafika. Kita persilakan.
0: Baik Ustaz, terima kasih. Dan Ustaz, kita sudah punya pertanyaan, salah satunya dari Ibu Asla di Palu Kurau. Ustaz, kalau kita membaca Al-Quran pahalanya 10, kalau dibaca dalam sholat misalnya ayat-ayat panjang, berarti lebih besarkah pahalanya Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bu Asla dari Palu Kurau ya. Iya. Jadi di dalam hadis At-Tirmizi itu disebutkan bahwasanya man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini dalam surah, dalam hadis At-Tirmizi dikatakan satu huruf, bukan satu kalimat atau satu ayat, satu huruf. Satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan, di mana satu kebaikan dalam membaca Al-Quran itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya, dalam kita membaca Al-Quran, satu huruf itu 10 kebaikan. Ini adalah bagian dari motivasi kita untuk membaca Al-Quran. Selain tentunya, setelah kita baca Al-Quran, harus tentunya kita tadabburi, kita pelajari, sehingga dapat kita amalkan, di mana pahalanya tentunya lebih banyak dibandingkan dengan bacaan-bacaan kita sebelumnya. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi kepada kita untuk meningkatkan semangat kita dalam membaca Al-Quran. Seperti dalam hadis At-Tirmizi tadi, bahwasanya satu huruf yang kita baca itu disimpulkan 10 kebaikan. Itu untuk waktu yang standar. Tetapi pada momen-momen tertentu, seperti yang disampaikan Bu Aslah tadi, ketika kita sholat, nah itu juga dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, ibadah kita yang sunat setara dengan wajib. Artinya apa? Ditingkatkan pahalanya. Makanya banyak jamaah-jamaah kita di bulan Ramadan sangat semangat untuk membaca Al-Quran. Semangat untuk tadarus Al-Quran. Setelah sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Setelah sholat subuh, tadarus Al-Quran. Hari Ahad, habis apa sholat tasbih, baca Al-Quran. Dengan harapan minimal satu kali tamat di bulan Ramadan. Apa di antara tujuannya? Karena di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan pahala-pahala ibadah, termasuk pahala-pahala dalam membaca ayat Al-Quran. Bukan hanya di situ saja. Ada istilahnya i'tikaf 10 hari di akhir Ramadan, di mana tujuannya adalah mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahri. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, satu huruf yang kita baca pada malam Lailatul Qadar itu, 10 lipat gandakan lagi dengan pahala Ramadan, lipat gandakan lagi selama 1000 tahun. Sekitar 83 tahun. Artinya, kebaikan pahala yang diberikan Allah begitu banyak. Itu. Begitu seperti itu, Bu Aslah. Jadi beberapa momen bacaan Al-Quran kita akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikannya. Sebagai standar, memang satu huruf ayat Al-Quran itu 10 kebaikan, dan pada momen-momen tertentu Allah akan lipat gandakan lagi. Seperti itu, Kak Rafika.
0: Baik, Ustaz, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Reza, Ustaz di Patung, Mbak. Ustaz, kalau tidak pernah sholat, tidak pernah baca Al-Quran, tapi kita beribadah dengan cara berbuat baik saja dan sering membagi-bagikan uang kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau begitu bagaimana, Ustaz? Silakan, Ustaz.
1: Baik, terima kasih Kak Reja dari Patumba.
0: Ya, Ustaz.
1: Nah, seperti yang disampaikan tadi, di antara kurikulum Al-Quran ini adalah yang kedua itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, timbul pertanyaan, dia adalah orang yang baik, suka menolong tetapi tidak salat, itu bagaimana? Nah, salat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Syahadat mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah salat. Salat adalah tiang utama. Kalau ibaratnya tiang, bagaimana kita mau membuat atap sebuah bangunan kalau tidak ada tiangnya? Bagaimana kita akan membuat dinding suatu bangunan jika tidak ada tiangnya? Artinya akan roboh. Artinya, ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat penting dalam hidup kehidupan kita. Dan ibadah yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah sholat kita. Jika baik sholat kita, maka baiklah ibadah-ibadah kita yang lain. Jika hancur ibadah sholat kita, maka porak-porandalah amal-amal ibadah yang lain. Oleh sebab itu, sholat ini merupakan hal yang wajib tidak bisa ditawar-tawar dalam hidup kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena dalam Islam dikatakan ada rukhsah keringanan untuk kondisi sholat ini. Artinya apa? Bagi orang yang tidak sanggup sholat secara berdiri, boleh duduk. Tak sanggup sholat duduk, sangkinkan pentingnya sholat ini, maka sholat itu bisa dilakukan secara berbaring. Tak sanggup sholat berbaring, sangat pentingnya sholat ini, boleh sholat itu secara isyarat. Nah, kalau tak sanggup lagi sholat secara isyarat, itulah yang dikatakan disolatkan. Jadi, sholat bagi seorang muslim, tak ada kata lain kecuali sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa berbaring, isyarat. Tak bisa isyarat, itulah disolatkan. Dalam Islam, tidak ada cerita tak sholat. Semuanya harus sholat. Seperti tadi, tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tak bisa baring, isyarat pun jadi. Tak bisa isyarat, disolatkan. Jadi memang harus sholat bagi seorang muslim. Begitu juga dalam perjalanan, menunjukkan bagaimana pentingnya sholat ini. Nah, perjalanan jauh, bisa dijamak, bisa dikosor. Ini menunjukkan bahwasannya dalam hidup kehidupan kita, sholat ini sangat penting. Nah, timbul pertanyaan. Saya ini tidak hafal bacaan-bacaan sholat ini. Sudah saya hafal-hafal, tapi tak hafal-hafal. Nah, begini para pendengar RRI dimanapun berada, yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, untuk mengawali proses sholat kita, tidaklah kita harus menghafal semua bacaan-bacaan sholat. Tidak harus semua kita hafal dulu baru kita sholat. Tetapi kita hafallah yang rukun-rukun sholat. Seperti surah Al-Fatihah, tasyahud, yang bacaan-bacaannya. Dengan kita hafal surah Al-Fatihah, bacaan tasyahud, maka kita sudah bisa memulai untuk melaksanakan ibadah sholat. Walaupun untuk sementara waktu kita belum hafal semua. Jangan nanti memikirkan, aku belum hafal bacaan itu, jadi aku tak belum sholat. Aku belum hafal bacaan ruku, jadi aku tidak sholat. Nah, kalaupun belum hafal bacaan ruku, sholatlah. Kalau belum hafal bacaan itidal, sholatlah. Jadi kita melaksanakan ibadah sholat itu dengan melaksanakan yang rukun-rukun dari ibadah sholat kita. Jangan menunggu sampai hafal semuanya. Bacaan sujud ini lama kali, payah juga dihafal katanya. Sudah 2 tahun ini tak hafal-hafal. Jangan seperti itu. Mulailah untuk melaksanakan ibadah sholat. Walaupun kita belum hafal seluruh bacaan, doa, zikir dalam sholat itu, maka kita mulailah untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena ibadah sholat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nanti di akhirat, ibadah yang pertama kali dihisab, dihitung adalah ibadah sholat. Jika baik sholat kita, maka baiklah ibadah-ibadah kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalaupun belum hafal seluruh bacaan-bacaan zikiran sholat itu, tetaplah sholat. Mudah-mudahan dengan senantiasa belajar, bisa pelan-pelan rukun-rukun sholat untuk sementara nanti dilanjutkan dengan bacaan-bacaan yang sunnah, sehingga nanti ibadah-ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tempat, kalau bahasanya kaidahnya atau apanya, sholat ini adalah tiang agama, menjadi pondasi dalam hidup kehidupan kita, menjadi pondasi dalam ibadah-ibadah kita, di mana kita mau menyangkutkan pahala sedekah kita, di mana kita menyangkutkan pahala haji kita, bagaimana kita menyangkutkan pahala membantu orang lain kalau tidak ada tempat menggantungkannya, yaitu tiangnya adalah sholat sebagai pondasinya. Saya pikir itu, Kak Rafika.
0: Baik, Ustaz. Dan Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita ya, Ustaz. Ustaz, Fika boleh minta doa penutupnya, Ustaz, di pagi hari ini.
1: Baik, untuk mengambil berkah dari kajian kita pada kesempatan ini, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kabar-kabar gembira bagi kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara, wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muallimina wal muallimat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a warizqan halalan tayyiba warizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu yaqulul haqqo wa huwa yahdis sabil, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian Mutiara Pagi hari ini bersama Profesor Dr. Mursal Ajis, MPDI.

0: Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Sejumlah penerbangan di Bandara Kuala Namu saat ini mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau.
2: Jajaran Satres Rombong Polrestabes Medan berhasil membekuk satu orang pemuda inisial MA berusia 21 tahun di daerah Tembung dengan BB banyak 141 paket siap edar.
0: Sari berita, Bandara Kuala Namu mengalami penyesuaian pembatalan penerbangan dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Polrestabes Medan tangkap pria diduga pengedar narkotika jenis ganja. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pendengar, dampak sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau menyebabkan sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu mengalami penyesuaian, dibatalkan khususnya penerbangan yang terhubung dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
1: Bandara Kuala Namu saat ini mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik.
3: Akibat meningkatnya aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau dan perkembangan sebaran abu vulkanik, personel penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara pada Minggu 6 September 2026 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sementara Bandara Halim Perdana Kusuma hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kondisi tersebut berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, khususnya penerbangan yang terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu 6 September 2026 berdasarkan data sementara hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tercatat sebanyak 41 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu mengalami pembatalan. Selain itu, satu penerbangan internasional rute Amsterdam menuju Soekarno-Hatta mengalami pengalihan penerbangan. Manajer hubungan perusahaan PT Angkasa Pura Aviasi Muhammad Hikmat Hidayat mengatakan, operasional Bandara Internasional Kuala Namu hingga saat ini tetap berjalan normal, namun melakukan penyesuaian penerbangan.
1: Sejumlah penerbangan di Bandara Kuala Namu saat ini mengalami penyesuaian akibat abu vulkanik dari letusan Gunung Anak Krakatau. Operasional penerbangan di Bandara Peiring Kuala Namu, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, ditutup sementara hingga pukul 17.30 waktu setempat. Sementara untuk Bandara Halim Perdana Kusuma ditutup hingga pukul 18.00 waktu setempat. Nah, kondisi tersebut tentunya berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, khususnya penerbangan yang terhubung dengan dua bandara tadi ya. Jadi berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 41 penerbangan dari dan menuju Kuala Namu mengalami pembatalan.
3: PT Angkasa Pura Aviasi terus melakukan koordinasi intensif dengan Airnav Indonesia, maskapai, otoritas bandara, serta seluruh stakeholder terkait untuk memantau perkembangan kondisi dan memastikan operasional penerbangan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan kepada pengguna jasa bandara. Ia menambahkan PT Angkasa Pura Aviasi mengimbau calon penumpang khususnya yang memiliki penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta maupun Bandara Halim Perdana Kusuma untuk secara berkala memastikan kembali status dan jadwal penerbangannya melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara. Informasi mengenai perkembangan operasional penerbangan akan terus diperbarui sesuai kondisi terkini. Ia menerangkan data penerbangan terdampak bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi operasional penerbangan serta kebijakan masing-masing maskapai. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sibolga bersama pemerintah provinsi dan pusat terus mematangkan langkah strategis dalam mempercepat program rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah ini. Berikut laporan Lia Nasution.
4: Pemerintah Kota Sibolga bergerak cepat memulihkan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan pasca bencana alam yang melanda Kota Sibolga pada 25 November 2025 lalu. Wali Kota Sibolga, Ahmad Sukri Nazrik Penarik, mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Sibolga terus bekerja aktif melakukan konsolidasi serta memperkuat sinergi lintas pemerintahan guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
5: Kita kemarin terkena bencana, kami kan khawatir juga selalu bekerja bagaimana fasilitas-fasilitas umum yang terjadinya kerusakan ketika bencana kemarin, kami bekerja terus bagaimana berkomunikasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan berkomunikasi dengan pemerintah Kota Sibolga untuk memperbaiki apa yang rusak dan mengembalikan apa yang rusak sehingga kita kembali bisa menata Kota Sibolga yang kita cintai.
4: Melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Utara, Pemkot Sibolga optimis pemulihan infrastruktur publik dapat segera rampung. Langkah strategi ini diharapkan tidak hanya mengembalikan fungsi fasilitas umum secara normal, tetapi juga membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk bersama-sama menata ulang Kota Sibolga menuju arah yang lebih baik. Liana Sution melaporkan.
5: Pemerintah pusat, pemerintah provinsi.
0: Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja dengan menangkap seorang pria yang disebut merupakan residivis kasus pencurian. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menyita 141 paket ganja yang diduga siap diedarkan. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
2: Jajaran Satres Rombong Polrestabes Medan berhasil membekuk satu orang pemuda.
6: Satuan Reserse Satres Narkoba Polrestabes Medan mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis ganja dengan menangkap seorang pria yang disebut merupakan residivis kasus pencurian. Dalam pengungkapan tersebut, petugas kepolisian menyita sebanyak 141 paket ganja yang diduga siap diedarkan. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapi Yusuf Dugraha mengatakan, penangkapan dilakukan setelah petugas memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga mengamankan terduga pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dalam pengungkapan kasus tersebut. AKBP Rapi Yusuf Nugraha juga mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, pria tersebut diketahui pernah mengalami hukuman dalam perkara pencurian.
2: Jajaran Satres Rombong Polrestabes Medan berhasil membekuk satu orang pemuda inisial MA berusia 21 tahun di daerah Tembung khususnya dengan BB banyak 141 paket siap edar MA yang dulunya pernah jadi residivis pencurian. Mereka edarkan yaitu kepada juru parkir, driver angkut, di mana kami pun melakukan tes urin langsung. Kami nyatakan positif mengkonsumsi THC alias senyawa aktif yang biasa terdapat di kanabis ataupun ganja ini, dan kami pastikan yang bersangkutan adalah pengedar dan bandar di daerah Tembuk. Kami tidak akan pernah berhenti, kami akan usut tuntas apapun itu jenisnya narkoba akan kita berantas sama.
6: Lebih lanjut, Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha itu juga menambahkan, barang bukti 141 paket ganja tersebut kini telah diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Aparat kepolisian juga masih mendalami asal-usul narkotika tersebut, tujuan peredarannya, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Kami akan usut tuntas apapun itu jenisnya narkoba akan kita berantas.
0: Penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT menjadi perhatian karena rentan digunakan generasi muda untuk mendapatkan efek yang menyerupai narkoba. Berikut laporan Mutiara Lubis.
7: Kita ketahui bahwa banyak generasi
8: obat-obatan tertentu atau OOT pada dasarnya merupakan obat legal yang digunakan untuk pengobatan sesuai indikasi medis. Namun obat tersebut rentan disalahgunakan karena bekerja memengaruhi susunan saraf pusat. Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Jufri Sibarani, mengatakan penyalahgunaan umumnya dilakukan dengan mengonsumsi obat melebihi dosis terapi. Penggunaan tersebut dapat menimbulkan efek halusinasi, merasa tenang, hingga merasa melayang yang kemudian menjadi alasan obat disalahgunakan terutama oleh generasi muda.
7: Kita ketahui bahwa banyak generasi muda yang pada umumnya mengkonsumsi ini hanya mengambil efek yang ditimbulkan bila digunakan secara berlebihan di atas dosis terapinya. Inilah mengakibatkan terjadinya halusinasi tadi, halusinasi, fly, merasa tenang, happy. Tapi itu happy-happy-nya kan bersifat sementara.
8: Jufri menjelaskan penyalahgunaan dalam jangka panjang dengan frekuensi dan dosis tinggi dapat membahayakan kesehatan termasuk organ vital seperti hati dan ginjal. Risiko semakin besar apabila obat-obat tertentu dikonsumsi bersamaan dengan alkohol maupun narkoba. Jufri juga mengingatkan generasi muda agar tidak mencoba menyalahgunakan obat-obat tertentu karena berisiko menimbulkan ketergantungan. Masyarakat diminta menggunakan obat sesuai dosis dan aturan pakai, serta memperoleh obat dari sarana resmi. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
7: Tapi itu happy-happy-nya kan bersifat sementara. Ya.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
0: Wali Kota Medan menargetkan pengaktifan kembali seluruh pos kamling di Kota Medan. Upaya tersebut didukung dengan penambahan anggaran, serta diharapkan dapat memperkuat keamanan lingkungan melalui keterlibatan aktif masyarakat. Berikut laporan

0: Kavling, saya harapannya adalah Pos Kavling ini jangan isinya kosongan. Pos Kavling ini menjadi target saya untuk dihidupkan kembali secara keseluruhan, semuanya, agar masyarakat bisa saling menjaga. Ya, dari 2001 lingkungan sudah hidup kembali sebanyak 2068.
1: Sementara itu, salah seorang warga Medan Labuhan Bintang mengatakan, keberadaan Pos Kavling sangat bermanfaat bagi keamanan lingkungan. Namun, ia menilai masih perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem Pos Kavling agar pengawasan semakin ketat dan dapat mencegah terjadinya kasus kriminal. Menurutnya, kesadaran dan kedisiplinan warga dalam menjalankan ronda malam perlu ditingkatkan disertai dengan fasilitas pendukung yang memadai.
2: Menurut saya, biar Pos Kavling di Medan ataupun di tempat saya bisa lebih efektif lagi, itu mungkin lebih ditingkatkan lagi kesadaran, kedisiplinan warganya, sama mungkin ada fasilitas pendukung. Jadi karena masih banyak tuh namanya warga yang ronda, giginya bolong, terus cuma nongkrong di satu tempat doang. Jadi mungkin harus lebih ketat lagi, keliling kampung, terus juga ada kayak grup khusus untuk melapor hal-hal darurat. Terus juga ada beberapa tempat yang areanya tuh lebih gelap ataupun agak terpencil, jadi mungkin di situ harus lebih diketatkan lagi.
1: Lebih lanjut, Bintang berharap program Wali Kota Medan untuk mengaktifkan kembali Pos Kavling dapat berjalan dengan baik di setiap wilayah, sehingga memberikan dampak positif bagi keamanan masyarakat dan menurunkan angka kriminalitas. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Keterbatasan pasokan menyebabkan harga komoditas cabai dan ayam potong di pasar tradisional Petisa mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Berikut laporan Ulfa Nadira.
4: Kosong. Ini kan udah nurun kali 50 kilo. 6.
5: Keterbatasan pasokan menyebabkan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Pedagang cabai Cut mengatakan, harga cabai merah saat ini mencapai Rp54.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya berada di harga Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai rawit meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Cut menyebut, kenaikan harga terjadi karena stok cabai di pasar induk yang terbatas. Selain itu, sebagian cabai yang tersedia dalam kondisi layu sehingga jumlah yang dapat dijual ikut berkurang.
4: Cabai merah hari ini 54, sudah 4 hari. Dari sebelumnya 50, cabai rawit naik kali juga. Jual 65-70 dari harga 50. Caprak dari 50 ke 70. Gak ada stok. Kosong. Ini kan udah nurun kali 50 kilo, 60. Pun karena ada bantuan dari Pekanbaru.
5: Keterbatasan pasokan juga terjadi pada komoditas ayam potong. Pedagang ayam potong Supri mengatakan, pasokan ayam yang diterimanya saat ini hanya sekitar 200 ekor, jauh berkurang dibandingkan kondisi normal yang mencapai 400 hingga 500 ekor. Supri menyebut berkurangnya pasokan disebabkan karena stok ayam dari kandang yang juga terbatas. Kondisi tersebut membuat harga ayam potong masih berada di harga Rp46 hingga Rp48.000 per kilogramnya.
6: Tetap jual 48, udah 4 hari ini ya?
7: Nggak ada, Mas Yan.
6: Ini hari aja pun dijata juga, Mas Yan.
7: Biasanya 400, 500, ini dapat 200.
6: Dikurangi separuh.
7: Dari kandangnya nggak ada ayam katanya.
6: Kosong.
7: Orang itu yang penangkapnya di kandang nggak dapat ayam juga. Makanya kami pun dikurangi. Kayak kami diisi ke pelanggan kayak kami ini ya, kadang-kadang dapat 70, kadang-kadang 100. Bisa sampai 200 dapatnya separuh.
5: Lebih lanjut, Supri mengatakan kenaikan harga turut berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Supri berharap harga dapat kembali stabil dan daya beli masyarakat meningkat. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Camat Fanayama mengajak pemerintah desa dan masyarakat untuk berkolaborasi mewujudkan Orahilir Kulturing sebagai event budaya berkelanjutan untuk menggali, melestarikan, dan memperkenalkan kembali warisan budaya leluhur. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
8: Jika lo berkenan, tiga desa ini menjadi sebuah tuan rumah, maka kita akan coba sebuah...
9: Camat Fanayama Wilhelmus Haria SPDMM meminta dukungan dan kolaborasi dari pemerintah tiga desa di Kecamatan Fanayama untuk mewujudkan sebuah event budaya yang direncanakan digelar tahun depan. Ketiga desa yang dimaksud adalah Desa Orahili Fau, Orahili Gite, dan Eho Orahili. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional yang berlangsung di Balai Desa Orahili Fau, Kecamatan Fanayama, belum lama ini. Event budaya yang digagas oleh pemerintah Kecamatan Fanayama diberi nama Orahili Culturing. Menurut Camat Fanayama, event Orahili Culturing ini nantinya dapat dikombinasikan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2027. Rencana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait untuk menentukan bentuk dan pelaksanaan kegiatan.
8: Jika lo berkenan, tiga desa ini menjadi sebuah tuan rumah,

0: maka akan kita akan coba sebuah acara, yaitu acara pagelaran budaya yang bertemakan Orahili Tangcerin. Dan mudah-mudahan ya kita akan berjuang, jika itu bisa teraplikasikan, maka kita akan kejar nanti untuk bisa kita daftarkan di acara nasional yaitu KEN atau Karisma Event Nasional.
1: Camat Fanayama menambahkan apabila kegiatan tersebut dapat terlaksana dan masuk dalam agenda nasional, promosi akan dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun. Bersamaan dengan itu, berbagai bentuk tradisi dan warisan budaya leluhur akan terus digali serta dieksplorasi untuk memperkaya materi kegiatan. Camat Fanayama berharap seluruh pihak dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk merealisasikan gagasan tersebut. Gagasan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah untuk menggali dan memperkenalkan kembali berbagai warisan budaya leluhur kepada masyarakat. Menurutnya, dukungan kerjasama dari pemerintah desa, para fasi ilah, fasi ulu, serta masyarakat menjadi bagian penting agar Orahili Culturing dapat benar-benar terwujud dan berkembang menjadi event budaya yang berkelanjutan. Anoferlis Hulu melaporkan.
0: Bisa kita daftarkan di acara nasional yaitu KEN atau Karisma Event Nasional.
2: Mendengar informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: miss you, baby.
1: Bro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dari slang dengan I miss you, but I hate you. Kangen tapi benci, gimana itu? Oke. Dan Vika mau mengucapkan kembali selamat pagi untuk Anda para pendengar yang baru bergabung pagi hari ini di RRI Pro 1 Medan ya. Kalau kita bicara hari Senin, memang ya hari Senin tuh memang selalu datang tuh lebih cepat dari yang kita harapkan gitu. Maunya minggunya tuh lebih panjang gitu. Nah, tapi enggak apa-apa, kita mulai aja pagi hari ini pelan-pelan, tarik nafas dulu, siapkan semangat di hari Senin ini, dan pastinya biarkan pagi ini jadi awal yang baik untuk satu minggu ke depannya. Bersama Rafika Putri pastinya pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan nanti ya kita sesaat lagi juga akan mendengarkan info cuaca bersama BBMKG wilayah 1 Medan, dan kita juga akan tahu nih nanti info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara Bapak Gunawan Benjamin. Tapi untuk itu pagi hari ini biar semakin semangat, ada Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya.

0: 94,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar, saatnya kita akan mendengarkan info cuaca pagi hari ini bersama BBMKG Wilayah 1 Medan, ada Kak Putri Afriza. Selamat pagi, Kak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Kak Putri, silakan laporannya, Kak Putri.
1: Baik, terima kasih Vika di studio. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Medan. Bersama saya Putri Afriza, perakirawan cuaca BBMKG Wilayah 1 yang akan memberikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 7 September 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari, secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Simalungun, Langkat, Medan, Deli Serdang, Batubara, Nia Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat hampir merata di wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan ringan hampir merata di wilayah Sumatera Utara. Dan untuk dini hari, masih berpotensi hujan ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Karo, Langkat, Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara berkisar antara 15 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 100%. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Himbauan kepada seluruh masyarakat, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat dan juga petir maupun angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, lereng timur, dan juga pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana seperti banjir dan juga longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan ke Vika di studio.
0: Baik, terima kasih Kak Putri. Dan mendengar seperti yang sudah Vika bilang tadi ya, kita nanti juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Benar-benar saatnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi, Pak Gun.
1: Pagi, Bu. Pagi, pendengar semua.
0: Baik, Pak Gun sehat kabarnya ya?
1: Ya, alhamdulillah
0: sehat. Baik, silakan Pak Gun.
1: Ya, jadi kalau kita lihat ya hari ini itu satu hal yang perlu kita pantau ya sebenarnya. Banyak gunung berapi yang aktif di seluruh Indonesia itu bisa menjadi indikator bahwasannya ke depan akan ada gangguan produksi maupun distribusi di sini. Jadi kita nggak bisa hanya ngelihat ya, walaupun Sinabung itu erupsinya sudah mulai membaik ya, kita patut bersyukur akan itu. Tetapi memang di wilayah lain itu justru erupsi masih baru dimulai. Masalah yang ada di wilayah lain di Indonesia itu akan berpeluang, tetap menciptakan peluang, gangguan, instabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat ke depannya. Nah ini yang gambaran secara umum, bagaimana nantinya kalau seandainya bencana alam itu sangat mendominasi ya kegiatan aktivitas di sektor pertanian maupun pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Harga cabai rawit pada pagi hari ini transaksinya dikisaran kan Rp60.000 per kilogram atau masih sama dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin ya, tidak banyak mengalami perubahan. Cabai merah berada dikisaran kan Rp50.000 per kilogram. Nah ini kalau kita bandingkan dengan kemarin ya, di hari Sabtu itu sedikit lebih rendah ya dibandingkan dengan kalau Sabtu kemarin itu kan di kisaran angka Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga cabai hijau di kisaran angka Rp36.000 per kilogram. Nah kalau hari Sabtu kemarin itu masih juga di angka Rp36.000. Kemudian ada harga cabai caplak yang naik lagi ke angka Rp77.000 per kilogram. Ingat, cabai caplak ini tidak semuanya dihasilkan oleh wilayah di Sumatera Utara ya. Sebagian kebutuhan cabai caplak kita itu dihasilkan dari wilayah di Jawa. Nah, ini salah satu ya, salah satu bentuk di mana memang adanya potensi gangguan distribusi atau mungkin ada potensi-potensi lainnya yang kita tidak tahu ya, termasuk dengan kondisi cuaca ini yang mengakibatkan terjadi lompatan pada harga cabai-cabai yang mengakibatkan lonjakan harganya itu sendiri. Jadi ini perlu kita pahami sebagai kemungkinan-kemungkinan buruk sehingga memang pemerintah sebaiknya melakukan mitigasi terhadap beberapa kemungkinan yang saya pikir ini bisa saja mengakibatkan lompatan harga kebutuhan pokok kita dalam waktu dekat. Ya ini yang perlu diwaspadai karena bencana alam ini sifatnya unpredictable. Ya, sampai ini adalah salah satu variabel yang sulit diproyeksikan. Selanjutnya bawang putih di kisaran angka Rp28.000 per kilo juga masih sama, bawang merah juga masih sama di kisaran angka Rp28.000 per kilogram. Di situ kemudian ada harga daging ayam yang masih sama ya, 42 hingga 47 atau di beberapa tempat masih ada yang mungkin ya, masih ada yang 48 atau 50 gitu. Di situ kemudian ada harga daging sapi 145 hingga 160, tapi terentangnya itu sudah di kisaran apa yang paling banyak itu sudah di kisaran angka Rp150.000 per kilogram. Selanjutnya ada harga telur ayam yang masih stabil di kisaran angka Rp1.600 hingga Rp2.200 per butirnya. Ini masih cukup stabil ini sejauh ini. Selanjutnya ada harga beras yang masih sama ya, Rp14.500 hingga Rp15.000 per kilogram di level kilang. Ya kemarin saya sempat melakukan observasi ya di beberapa wilayah seperti Deli Serdang dan Sedang Bedagai. Di situ kita melihat ada beberapa sentra produksi padi ya yang sudah mulai dipanen. Ya sudah mulai dipanen sekitar sepekan yang lalu bahkan ya, 3 atau 4 hari yang lalu. Jadi memang kondisinya itu supply seharusnya sudah mulai membaik ya, artinya kita tidak perlu khawatir terlalu berlebihan dengan kondisi supply yang ada, justru cenderung ini supply punya potensi untuk mengalami peningkatan. Dan meski demikian saya belum bisa memastikan apakah harga beras itu nantinya akan turun atau tidak, tapi proyeksi saya sih di bulan September ini harga masih akan cenderung stabil di angka yang sama. Selanjutnya ada harga minyak goreng curah berada di kisaran angka Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilo. Terus kemudian ada harga gula pasir yang masih berada di kisaran angka Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga ikan tongkol yang masih berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Ikan dencis berada di kisaran angka Rp35.000 per kilogram. Harga ikan gembung ini berada di kisaran angka Rp45.000 per kilogram. Ya, terus ada udang ini stabil di kisaran angka Rp80.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada harga kol yang masih stabil di sana angka Rp6.000 per kilogram. Kentang berada di sana angka Rp10.000 per kilogram, masih sama ya. Buncis juga masih sama di kisaran angka Rp14.000 per kilogram. Wortel masih stabil di kisaran angka Rp7.000 per kilogram. Daun sopri masih stabil di kisaran angka Rp20.000 per kilogram. Dan terakhirnya ada harga tomat yang cukup stabil di kisaran angka Rp12.000 per kilogramnya. Kita berharap tidak ada bencana-bencana alam lanjutan ya, yang bisa saja merubah pola pergerakan harga ke depan, karena memang bencana itu lebih cenderung untuk mendorong kenaikan harga. Sementara itu kalau kita lihat proses mitigasi akibat bencana ini yang mengganggu proses jalur distribusi, ini juga akan menyulitkan bagi pemerintah ya, atau tim pengendali inflasi daerah itu untuk menekan harga. Karena memang biasanya ya, salah satu yang menentukan itu bukan hanya terjadinya disparitas harga ya, disparitas harga antar daerah yang terlalu lebar, tetapi begitu disparitas harga yang terlalu lebar ini memberikan peluang terkait dengan kemungkinannya terjadinya arus distribusi barang dari barang yang lebih murah ke harga yang lebih mahal. Nah, kalau misalkan terganggu pos distribusi akibat bencana, ini juga sulit untuk dieksekusi, dilakukan. Jadi emang ini agak berat ya, kalau saya bilang ya, dengan kondisi-kondisi seperti yang sekarang ini ya, belakangan ini muncul, ya kekeringan melanda di beberapa wilayah, tensi hujan yang tinggi masih terjadi di wilayah Sumatera Utara, ditambah ada beberapa gunung Merapi yang sudah mulai melakukan erupsi, ini sangat kesulitan nantinya bagi kita jika kesambungan erupsi ini terus berlanjut, nanti bisa mengakibatkan terjadinya gangguan-gangguan distribusi yang bisa memicu terjadinya masalah-masalah perubahan harga yang pembentukan inflasinya itu tidak terhindarkan. Demikian Ibu untuk perkembangan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Gun. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, dan pendengar, kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi